0: Besut Setiu 96.2. Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun
2: panas. Memang panas.
1: Panas. Ini. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Pagi dengan FM masih Mas Rachel. Di mana juga anda berada?
1: Ya, steady-steady aja pagi ni kan. Ada lagi dalam mood sambutan Hari Guru nampaknya. Kita pun nak jugalah ambil kesempatan untuk bagi tahu yang memang kita ni, tak kira lah umur kita berapa, tetap kena hormati guru kita ya.
2: Ya, itulah guru bermula seawal ABC tak mengenal guru mengajar kita.
1: Betul.
2: Macam juga ibu apa kita sebagai guru kita kan. Daripada tak pandai berjalan, merangkak. Merangkak mula-mula apa dia? Meniarap, merangkak, berjalan, berlari.
1: Ya, begitu juga kita ya. Kalau kita nak jadi apa-apa pun hari ini, asas-asasnya memang kita perlukan guru yang membimbing kita dengan ilmu-ilmu yang terbaik.
2: Okey, subhanakallah untuk guru-guru kita. Jazakallah juga. Semoga ilmu boleh dimanfaatkan. Pulangan pahala berlipat kali ganda untuk kalian, okey? Dan kita semua ni pula jadilah orang yang memudahkan orang. Jadilah terang tanpa perlu kita padamkan cahaya orang. Tu penting kan.
1: Pelita yang sebenar ya.
2: Ya, kita nak terang tapi kita nyek orang dengan cara yang salah. Sebab kita tak boleh buat contoh Kita pun mengadu domba macam-macam contoh lah.
1: Yelah.
2: Mengadu domba ke apa supaya kawan tu jatuh. Tu salah lah tu.
1: Tak boleh.
2: Kita kena lebih tinggi tanpa jatuhkan orang. Jangan kena hati suara hati. Dan kebaikan tu bermula ketika kita memberi kebaikan kepada diri kita sendiri.
1: Bangun sama-sama. Kalau terjatuh, itu adat kehidupan kita. Dan kita kalau jatuh tu, kalau salah seorang yang jatuh, kita usahakan untuk bangunkan dia semula ya.
2: Ya, betul.
1: Okey, sekejap lagi nak ajak anda semua berjalan-jalan ke mana pula.
2: Kita nak pergi mana ni?
1: Lepas ni kan. Lepas ni kita nak ajak kawan-kawan kita, pendengar-pendengar kita pergi ke mana ya, ke Tasik Kenyir. Tapi dah dekat Tasik Kenyir tu ada tempat yang lain sikit.
2: Lain yang mana tu? Lepas ni kita cerita, okey?
1: Lepas ni lah. Dalam mood tengah on selepas ni, okey?
2: Selamat pagi.
1: Tengah FM.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak ngari. Pagi ni kita nak liduk diam dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu, sebab learning Mok Terengganu Ang.
2: Mok Terengganu Ang, Mok Terengganu Ang mari dah ni.
3: On.
2: Kita nak pergi ke Tasik Kenyir lah pagi ni.
3: Ada benda Tasik Kenyir.
2: Rasa tenang sikit. Suaca ni redup molek sangat ni, sejuk ni.
3: Ejah terjun dalam sungai kan
2: ni. Jangan terjun lagi weh. Sejuk ni, waktu ni sejuk.
3: Jadinya hari ni yuk. Kita nak ajak saing rodong kita.
2: Gimana?
3: Pergi dekat tempat apa ni, Santori Kelah tu.
2: Sedapnya pergi Santori Kelah. Nak tengok Kelah tapi dengan kita-kita mandi.
3: Itulah.
2: Mak Guana nak tengok sungai nak terjun.
3: Okey. Ikan Kelah ni dia ada nama lain tau.
2: Nama benda?
3: Malaysian Massier.
2: Oh, ingatkan nama semah ke apa.
3: Unik namanya.
2: Unik.
3: Oh, tu kata.
2: Apa nama tadi?
3: Malaysian Massier.
2: Oh, Massier. Kalau nak cari pengalaman mandi dengan ikan kelah sekali, boleh mari sini. Air sungai ada jernih, sejuk. Sebab tu air tu datang daripada air hutang simpan lah kan.
3: Betul.
2: Dia boleh kita boleh turun mandi dia sekali. Kita tengok kelah tu, kita mandi dengan ikan tu sekali.
3: Ya, yeah.
2: Tapi kalau kita mandi dengan ikan ni, ikan ni jinok.
3: Jinok.
2: Kita boleh berasa dia bubiah-bubiah tepi badan kita ni. Dah serum-serum.
3: Tabuk lah pelik makanan yang mari.
2: Tapi kalau kita nak ambil gitu, payah juga.
3: Tu lah sejuk tenang ikan. Maknanya lah.
2: Nampak macam senang tapi tidak senang. Kena dengar dia ni. Jala-jala sauk ke boleh lah. Kalau buka tangan gitu boleh, kadang-kadang boleh juga.
3: Yalah. Atas nasi lah.
2: Atas nasi lah.
3: Kalau pergi Kalanggawi yuk. Dari Kalanggawi tu berapa lama nak sampai situ?
2: Dah ukur lagi, dah 40 minit rasa.
3: Lebih kurang lah.
2: Jauh juga.
3: Tapi kalau lalu situ yuk, mesti lawa kan.
2: Memang selawa kita.
3: Aduh. Kawasan ni, dia dekat ni tau. Dekat kawasan skuter. Apa ni,
2: skuter?
3: Bukan.
2: Dah.
3: Tak jadi pergi situ dengan skuter.
2: Jungle trekking.
3: Jungle trekking kat Sungai Petang tu.
2: Boleh. Jungle trekking boleh, sebab dia ada luang hutang. Lepas tu ada jambatan kayu. Kita boleh explore lah kawasan tu. Sekitar Sungai Petang tu. Jadi kawasan ni pula kita kenali sebagai kawasan perlindungan ikan kelah.
3: Konservasi pembiakan ikan kelah lah ni. Bijak juga, selamat ke situ.
2: Memang bijak. Kalau nak-nak, kalau orang pari ngai kan, bolehlah ngai sekali.
3: Boleh ngai.
2: Ikan kelah boleh ngai.
3: Boleh ngai.
2: Ngai dekat sungai tadi lah tu lah, depan sekali tu.
3: Ngai suasana.
2: Ngai suasana.
3: Bukan ikan dalam tu ya.
2: Ikan jangan. Orang pergi beli, awak pergi ngai mudah-mudah gitu. Ikan ni mahal ni.
3: Itulah.
2: Hey, harga ikan kelah awak tahu berapa?
3: Berapa eh?
2: Saya pun tak tahu.
3: Jadi kita pakat carilah dalam Google. Marilah kita berjemaah
2: menggugle. Tapi memang mahal lah. Dia ikut kilo lah, macam biasa lah.
3: Tu kata.
2: Dia tak akan sama ikan kelah merah. Ikan kelah ni kalau dalam sekilogram tu, harga dia mula dengan 400-500 lah
3: sekilo. Balik awal ni.
2: Dia buka RM4-5.
3: Sama mahal dengan
2: pek. RM12 sama mahal. Sama mahal, boleh 1,000 sekilo. Tak ada harga dah lah.
3: Gitulah ceritanya. Jadi tempat ni pernah dapat apa ni, pengiktirafan lah daripada inisiatif Eko Pelancongan Terbaik Malaysia.
2: Jadi kalau nak pergi mana-mana tu, pulih-pulih lah Santori Kelah tu di sekolah ni, okay?
3: Sekali lagi mana?
2: Santori Kelah, Tasik Kenyir.
1: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu Ang. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: Kak Aisyah, akak sedap kan makanan kat sini? Sebab itulah kita datang lagi.
1: Sebab itulah Abang Murad ni, sebab tak ada. Kalau tak, nak order macam-macam kat sini.
0: Tak apa,
1: dia seandainya nak Murad tu. Owner tu.
0: Yelah, owner pun baik.
1: Yelah, nanti kan kita jadi dapat kaki pong tengah tu.
0: Boleh lah, datang sini selalu.
1: Oh, betul juga. Makanan sedap-sedap kan.
0: Akak.
2: Ha, kenapa?
0: Akak tahu tak?
1: Apa?
0: Nak ceritalah ni macam luahan lah kan kepada Kak Aisyah. Aku tahu tak, ada tadi kan saya pergi satu kedai ni. Saya nak beli, sebenarnya saya nak tengok je dulu. Tak tahu lah kita orang perempuan terus nak beli. Masa kita nak tengok.
1: Nak beli apa?
0: Saya tengok handbag tu macam cantik.
1: Jauh-jauh datang kan? Nak cari handbag pula.
0: Sebab cantik, ada corak-corak batik.
1: Okay.
0: Lukis tangan lagi. Jadi saya tanyalah, tanya warna ni ada tak ni, design semua kan. Lepas tu dia tak, saya tak faham dia cakap apa sebenarnya, tapi saya rasa dia macam marah kan. Dia cakap kat saya macam Kah macam tu. Saya macam apa makna
3: Bapa dia
1: Mak Jaro.
3: Mak Jaro ada sini. Tu lah pun duk sembang kacau sangat dua orang tu.
1: Kita kat dok-dok pula.
3: Anda dah ada.
1: Dah baru berapa hari dah pada cakap dengan tu. Tak ada. Adik saya ni apa tadi?
0: Saya pergi kedai tu Mak Jaro. Dia macam cakap tu tinggi-tinggi dengan saya. Kata Kah. Macam tu.
1: Marah ke?
0: Suruh saya pergi ke? Pergi.
1: Satu lagi yang mokcik ni mungkin dia tengah kalut ko.
0: Perempuan ke dek?
3: Ya, makcik.
1: Pasal dia dah suami hati lah.
0: Kena pergi pula.
2: Itulah saya pun sebenarnya kan. Yelah, kita pun tak tahu orang KL ni sampai sini bahasa-bahasa yang macam saya tak faham. Dia macam marah ke? Lepas tu tak tahu nak kata
3: itu
2: macam mana.
3: Itu nasi dia tinggi sangat ke kuala tu?
2: Dia punya sabdu. Sabdu.
4: Madah itu uniknya kan.
1: Tak apa, kami. Gih hunggamu lah kedah tu.
2: Apa tadi tu?
1: Hungga.
3: Hungga tu maksudnya gih semula.
2: Hungga. Macam hungga-hungga.
3: Lepas tu kali panggil mu, jangan basah hati deh. Macam bunyi kasur sikit. Mu tu
1: Kamu
3: tanya mu nak beli ni apa kamu kan. Takut orang basah hati mu macam kasur bunyi kan.
0: Itulah.
3: Kita nak warna.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Ni apa kat sini ramai-ramai ni. Borak-borak ni apa ni. Bunyi kecoh-kecoh ni.
0: Pandai awak cari saya kat sini. Kau tahu tak datang.
5: Saya pakai GPS.
3: Dari siapa dia?
5: Ini yang paling penting sekali.
2: Suami dia.
3: Oh, kita ingat
0: Lelaki
5: saya
2: dah datang. Kalau kita lelaki tu macam kasar.
3: Kita lelaki tu lelaki panggil.
5: Ini cerita pasal apa ni?
2: Tak, saya
5: kecoh sangat punya munyi korang ni.
2: Maria ni dia ingatkan orang marah dia. Dia nak pergi shopping.
0: Rupanya makcik tu tak marah saya. Awak kena bawa saya lah semula pergi ke kedai.
3: Inilah Maria dan mana susah sangat ni pasal yang rasa ni seng. Mak mungkin jadi penda juru cakap.
5: Jurubahasa.
3: Memandu
1: belanja. Kakak ni biar dia tu lelaki dia.
4: Kakak ni
3: selalu tu.
1: Saja.
4: Molek lelaki bini ni.
1: Tapi nak bagi tahu ni tadi saya saja je sebut. Kakak ni punya lelaki dia nak menggambarkan orang. Bukan kasar.
2: Kakak tu apa sebut apa?
3: Kakak ni orang pun dipanggil kakak, barang pun dipanggil kakak.
1: Perkakas.
3: Tapi
1: dia
3: Gugahlah.
2: Okey, baik. Betul kita belajar bahasa.
0: Belajar kaya dengan bahasa kat sini kan?
5: Yang paling penting sekali ni Maria, Kak Aisyah ni, kita kena bagi tahu satu benda ni. Bila sampai kat tempat orang ni kena faham bahasa dia orang dan lain dia orang. Jangan kita nak ambil hati-hati sangat dengan dia orang ni.
1: Tapi jangan takut nak tanya deh. Kita boleh je jawab, tanya je.
4: Tanya je.
1: Mai Jaga boleh jawab.
3: Boleh
1: jawab.
5: Mungkin dia orang ni nampak macam marah-marah tapi sebenarnya dia orang baik.
2: Makan sedap kan.
3: cakap je bunyi kasar sikit tapi hati baik sebenarnya. Oh, kita nak ngomong pasal gitu kan.
1: Pasal dia.
3: Pasal gitu.
1: Beranak pergi lagu ayang.
3: Apa tu?
1: Gu ayang tu geban ayam.
3: Okey baik. Dia jaga dia bergurau gitu kasar sikit lah.
0: Kita lagi 3 hari kat sini kat Aisyah. Sempat lah agaknya kita nak belajar banyak-banyak ni kan.
2: Kita cakap Terengganu.
3: Okey. Tadi boleh dah tadi dok-dok tadi tau.
1: Dok. Butir wallet dah.
3: Bukan jin dok tu.
1: Bukan. Butir wallet tau.
5: Yang kita ni duduk borak-borak ni dah order air belum? Nampak tak ada order air ni?
3: Makan dah apa tu?
5: Order air ni lah. Saya order T.O. Ice lah.
3: T.O. Ice eh?
2: T.O. Bank lah kata.
5: Betul
2: lah.
5: T.O. Bank.
3: T.O. Bank. Abang-abang dia emang rasa dok. Nama hari tu kan?
2: Abang Mulat.
3: Ya boleh makan.
1: Hot buku banyak-banyak.
3: Jadi amba kata ini nak kedaruh. Kena makan.
5: Abang Mulat.
2: Sebenarnya dia datang ada niat.
3: Pulak dah.
2: Tak tahulah dia tu. Nanti saya jumpa dia. Ya Abang Murad depan ya.
0: Dia selalu datang.
6: Keluarga Ustaz Angkil.
7: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi.
6: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Terengganu

0: Money Anda.
1: Fauzi dan juga
2: AZRA
1: bersama-sama anda tiga ini ke pukul 10 pagi nanti. Cik cik pagi kita hari ini bercakap mengenai dengan tak payah susah, tak payah jauh-jauh, pergi dekat dengan diri kita je,
2: telefon kita ya. Tengok gambar apa yang menghiasi skrin telefon anda,
1: ataupun perkataannya biasa kita sebut wallpaper dekat phone tu. Ada gambar apa? Gambar kucing ke, gambar diri sendiri ke, gambar dengan suami ke, ataupun gambar family ke?
2: Kadang-kadang kan wallpaper ni yang menghiasi telefon kita ni, dia berkait dengan apa yang apa yang ada dalam hati kita tau. Apa ni, minat kita, kecenderungan kita, apa ni, jiwa kita kan.
1: Ada orang gambar sedang main golf. Hai, Aiman Sufi.
2: Selamat pagi juga untuk anda.
1: Tak percaya saya pandai main golf ke?
2: Apa tu? Cuba main golf.
1: 1, 2, 3.
2: Takut bola golf tu masuk kolam.
1: Ai, jauh sangat tu.
2: Komen-komen daripada anda boleh salurkan kepada kami di live TikTok Terengganu FM. Dan juga di WhatsApp kami 0103443466. Okay, itu cerita pasal cicak kita. Lepas ni kita ada laporan cuaca insyaAllah daripada Encik Ahmad Khamis kejap saja lagi.
1: Tapi saya nak petik ni kata-kata daripada Polis 913 ni, ada gambar tak muaji jempah telefon kena kawal ni. Jempah tel ke kena kawal? Apa tu?
2: Gini. Ada gambar Mok Haji dia, Pak Lee bagi tahu.
1: Okey.
2: Jempah ke telefon kena kawal, dia kata.
1: Faham.
2: Macam tu lah ya. Okey, baik. Lepas ni kita sambung, okey. Cerita pagi kita.
1: Terengganu FM.

0: semuanya hanya di Radio Malaysia Terengganu FM. FM.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi.
2: Okey, kita sambung cicat pagi kita hari ni. Gambar yang ada di telefon pintar awak semualah.
3: Cuba ceritakan pada kami juga. Sharing is caring, okey. Apa gambar wallpaper yang ada kat handphone tu? Okey, ini daripada sahabat kita Nazira.
2: Nazira kata apa?
3: Nazira kata gambar dekat handphone sebab handphone saya. So kalau hilang ke apa-apa senang. Gambar saya, tak ada gambar orang lain.
2: Bijak juga eh.
3: Kan.
2: Ini dia boleh jadi satu tip ni.
3: Juhaida pula, gambar saya dan suami. Tak tahulah kenapa. Sebab saya suka. Okay.
2: Ini Hayati dia bagi tahu gambar saya sama macam kilang keluar lah.
3: Oh, iya ke?
2: Dia beli telefon begitu. Yang kilang keluarkan tu, wallpaper depan tu. Biasa gambar tu screen kosong. Itu je lah.
3: Okay.
2: Tak tukar.
3: Ini Wan Yuni. Dia kata wallpaper dia ikut anak dia. Kadang-kadang pergi kerja orang tanya, kenapa gambar Doraemon? Kenapa gambar Hello Kitty? Kadang-kadang gambar basikal. Kadang-kadang gambar cerita kartun. Macam-macam lah dia kata. Semua anak-anak. Saya tak kisah pun apa dia.
2: Ya. 0962353330
3: dan juga 62383330. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang menonton di TikTok sekarang ini. Kalau anda berkesempatan juga, jomlah bersama-sama kami tu borak-borak sambil on air juga kan.
2: Halo.
3: Buat minta lagu tak pun jawablah komen kami ni.
2: Hello.
3: Halo. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Morning. Kak Ra.
4: Ya, Kak
2: Ro
4: kat sini.
2: Kalau Kak Ro kan gambar apa kat telefon?
4: Gambar Kak Ro. Kak Ro pergi dekat Cameron Highland tu. Bulan 1 tahun baru ni lah. Kak Ro ambil gambar dekat macam dia buat macam tempat bunga-bunga gitu.
3: Comel lah tu gambar Kak Ro tu. Tu sampai letak dekat handphone tu.
4: Cuba DJ tengok dua orang tu.
3: Aduh, rasa nak tengok je gambar. Mesti comel doa ni.
2: Acik jatuh lah.
3: Banyak-banyak gambar-gambar tu terpilih. Atas sekali.
2: Betul.
4: Nak siap.
2: Okay.
4: Betul lah tengok. Gambar di WhatsApp tu ada gambar kan.
3: Gitu. Mari kita cari WhatsApp dia.
2: Yeah.
3: Terima kasih.
4: Sama, bye.
3: Bye. Okay.
2: Ceritanya gambar menghiasi tu gambar bunga
3: eh. Gambar bunga. Dia suka bunga-bunga kot.
2: Ya. Yeah. Ada satu lagi.
3: Pak Sohok kata hello daripada home.
2: We're home. Dia tanya ada orang kat rumah ke tak.
3: Yes. Amin. Wan Amin. Kedai Kampung Durian Bandar.
2: Okay. Terima kasih menyapa kami. Wan Kanopi juga. Yeah. Waalaikumsalam. Orang Sarawak tengah menonton ni awak.
3: Sarawak.
2: Ya.
3: Yeah. Sarawak. Orang Sarawak. Ini pula pada sahabat kita yang hantar melalui WhatsApp. Kita ini nama dia
2: Kak Ji
3: gambar cucu anggun Nur Khadijah. Masya Allah.
2: Tapi meninggal dunia ya. Sebab ada masalah kanser mata.
3: Umur berapa?
2: 13 bulan
3: masa meninggal. 13 bulan setahun 1 bulan lah.
2: Itulah.
3: Yeah. Anak syurga.
2: Lagi satu lagi di 3359 nama dia Adin.
3: Adin.
2: Kalau telefon saya memang gambar saya je lah dia kata.
3: Senang kan? Tak payah gambar orang lain.
2: Itulah. Okey, terima kasih semua untuk komen setakat ni. Kita menyusul ke 9 pagi sekejap lagi memecut untuk kita ikuti utama 9 dari angka 10 Kota Media.
3: Tugasan anda terus selesaikan tanpa berlengah lagi. Tapi kami nak bawakan anda untuk kita berita juga kembali selepas itu bersama kami berdua hingga pukul 10 pagi nanti.
2: Ceria pagi
3: Terengganu FM.

0: Perkeman lain, Dato' Sri Amir berkata, penggunaan teknologi sistem binaan berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
1: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu banyak-banyak tu kan, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat, tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan, Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelino menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikenakan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dibenangi Perlumbaan Tuan Rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20, fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Dungun 97.7.

0: Jom dengarkan celoteh Farah dan Azra.
1: Yang penting jangan sebut teknologi.
2: Teknologi tu kenapa pula?
1: Tak boleh.
2: Jangan sebut wanita. Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda. Perbualan kita dalam cicit berkenaan dengan wallpaper dekat phone tu. Gambar apa? Yeah. Gambar siapa?
1: Tadi saya nampak komen daripada Karizi dekat TikTok. Dia bagitahu gambar saya lah ni.
2: Ada pula sahabat kita, Dok Soho ni, dia kata wallpaper dia ikut musim. Ikut ke apa ni, isu semasa.
1: Ikut isu semasa?
2: Ya. Yeah.
1: Canggih.
2: Oh, dia orang yang suka berfikir ni. Inilah kita panggil fikiran analytical.
1: Tapi bagus juga .
2: Dia menggunakan otak cerebral dan juga cerebellum.
1: Itu dia. Macam-macam lah ya. Kadang-kadang gambar-gambar yang kita tempatkan pada skrin telefon kita ni memang menentukan apa yang kita minat. Kalau anak-anak orang tu dia suka mengembara lah, letak gambar gunung lah. Biar dia tak pergi pun lagi kat gunung
2: tiba-tiba
1: tu.
2: Tiba-tiba dia teringat, lepas tu dia letak.
1: Ada yang mungkin dia jenis spiritual sikit kan. Letak gambar perkuburan. Batu nisan.
2: Kebetulan bola sepak Arsenal menang. Dia minat, dia letaklah pemain Arsenal kat phone dia tu. Macam itulah kot.
1: Ya. Kak Abah pula dia bagi tahu, kalau Kak Abah lah, Kak Abah bubuh gambar Kak Abah bersandar di bahu suamiku itu.
2: Gitu nah.
1: Sandar di bahuku. Lagu siapa nyanyi tu?
2: Bukan, sandarkan pada kenangan.
1: Yes.
2: Sandar di bahuku tu cerita awak.
1: Okay.
2: Saja dia tahu.
1: Yelah.
2: Nak bermanja. Sudah kita betulkan. Polly, nak kejemur kain silakan.
1: Nak bisik ni.
2: Ya, apa dia?
1: Pehejiwa.
2: Si awak ke makan majus ton je bomi.
1: Hala. Ika Asmahani ni bagi tahu.
2: Ya. Yeah.
1: Gambar saya dan suami gambar depan telefon. Pun nak bermanja.
2: Manja juga suami dan dia, Ika Ismahani. Kan, sayang, menyayang.
1: See you tomorrow. Dah kenapa pula Poli ni?
2: Tomorrow never dies, okay?
1: Dia kata nak pergi jemur kain lah pula.
2: Sila-silakan. Ni suami misali ni.
1: Betul-betul.
2: Sakri manap.
1: Nanti.
2: Tapi dia kata phone dia, isi dia kena tentukan gambar siapa kat depan.
1: Mak Haji.
2: Mak Haji letak gambar Mak Haji sendiri.
1: Mak Haji tetap menjadi pujaan Poli ya. Terima kasih untuk komen.
2: Maksudnya Mak Haji nak beritahu orang, he's mine.
1: Boleh tak kat baju tak?
2: Boleh.
1: Printed.
2: Printed tulis apa?
1: Tulis suami Farah.
2: Contoh. Kalau Poli pula Mak Haji buat macam tu. Suami Mak Haji. Jangan ambil dalam kerongan.
1: Itu slogan.
2: Slogan.
1: Zamri dia bagi tahu.
2: Ya, Zamri.
1: Gambar saya pergi melancong. Oh, memang minat melancong agaknya lah . Motivasi wak.
2: Ya. Dia boleh macam masa nak pergi lagi lah, teringat lah. Bulan ni tak ambil lagi tiket, nak pergi mana ya. Kan.
1: Kerja tak siap lagi pun motivasi dah.
2: Motivasi. Motivasi banyak pada buat ya. Baca kau motivasi.
1: Dia kerja. Motivasi dia bercuti. Jadi itulah membuatkan dia rajin bekerja.
2: Ada orang dia kata dia nak gerak apa-apa kena motivasi. Masalahnya dah 10 kali motivasi dah. Begitulah pergerakan dia.
1: Hidupannya.
2: Ya, ada kita nak salahkan siapa? Salahkan motivasi ke salahkan dia?
1: Kena faham jiwa ni.
2: Ya, tak payah jiwa ni.
1: Ada lagi tak marah komen.
2: Okey, ini pula nama dia Shizuka. Saya tak tahulah pun kat mana wallpaper tu, DJ nama kat mana wallpaper. Saya ingat kat dinding rumah je. Macam tu pula.
1: Okey, terima kasih untuk semua komen-komen. Ada lagi yang awak nak baca?
2: Ada lagi, nama dia Iqbal.
1: Iqbal.
2: Dia kata, saya kok mana pun letak gambar dia dengan family dekat phone tu. Live.
1: Gambar family.
2: Gambar family.
1: Family man.
2: Yeah, family man.
1: Orang yang pengasih. Orang yang penyayang.
2: Gitu. Last baca.
1: Satu lagi kita nak baca. Ainina dia bagi tahu.
2: Ainina.
1: Saya memang letak gambar saya sendirilah. Kalau tertinggal, tercicir, telefon memang mudah. Ini sama juga dengan dua orang tadi. Okey dah tu.
2: Samsul Azra ni pula. Saya letak gambar kucing kesayangan saya. Meow. Selagi belum kahwin, gambar kucing ni lah dia kata. Meow.
1: Tu dia. Okeylah. Itu sebilangan orang kan. Ini insan biasa ni dekat TikTok dia bagi tahu gambar anak-anak.
2: Gambar anak-anak.
1: Ya. Yeah. Oh.
2: Posu pula.
1: Ya, Posu cakap apa?
2: Posu first ni dengan phone anak mesti letak gambar anak sebab pernah hilang phone anak. Alhamdulillah jumpa balik sebab orang perasan gambar anak sebab anak lagi famous dari ayah.
1: Tu dia.
2: Oh, anak, anak dia nama apa ni?
1: Tak, anak dia pempengaruh ke?
2: Ya, yeah, anak dia influencer.
1: Ya. Yeah. Terima kasih semua untuk komen cicak bagi kita.
2: Okey, misai kucing tu dok. Apa tu? Misai kucing.
1: Misai kucing.
2: Misai kucing.
1: Kenapa dia punya kucing tadi dia cakap misai kucing ke?
2: Itu pokok.
1: Pula dah.
2: Tahun depan nak gambar burung tiung.
1: Ha? Oh, Kak Abang bagi tahu balik. Tahun depan nak bubuh gambar burung tiung pula.
2: Dia tahu dah tahun depan nak bubuh gambar apa ya.
1: Teringat lagu burung tiung tu.
2: Nak macam mana lagu tu eh?
1: Aku burung-burung.
2: Betul-betul.
1: Belum siap lagi awak.
2: Tak apa, dah cukup lah tu.
1: Eh, baru tiga patah.
2: Hing tu pun saya dah tahu kesudahan macam mana.
1: Lepas ni kita cuba dapatkan suara beruang Minit Idris untuk ruangan Tanya Pakar.
2: Selamat pagi.

0: Assalamualaikum, saya Faizal Ramli. Faizal senyum sok molah ya. Di sini saya nak pesan sikit lah. Mana-mana yang nak berbelanja tu, berjimat cermat adalah lebih baik. Kita buat senarai dulu sebelum berbelanja ya. Bagus buat kita, barulah senyum sok mo.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawa oleh Terengganu FM. Mesra Ceria.

0: sangsi, kami kongsi.
1: Ais, seronok pula sembang ni kan.
2: Bakal motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum. Hi guys.
0: Tanya Bakal.
4: Kita bersama dengan Bro Amin waktu ini seperti biasa. Dan apa kata Bro Amin mengenai topik yang kita bincangkan pada hari ini?
5: Okey.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
3: Apa khabar DJ Farah? Apa khabar DJ Azra? Yang comel-comel semua.
4: Alhamdulillah.
3: Okey, perbincangan tentang apa gambar yang menghiasi paparan telefon kita. Kalau tanya saya, for sure lah, gambar Iron Man.
5: Iron Man.
3: Kalau tidak gambar Iron Man pun, gambar player-player ataupun poster Manchester United.
4: Wow, kan ada cakap tadi kan.
3: Berkaitan dengan tajuk ni, sebenarnya dia menggambarkan bahawa dalam hidup kita ni ada benda-benda yang boleh kita menilai. Tak adalah judging, tapi sedikit sebanyak mempengaruhi karakter dan juga personaliti kita. Bagi orang yang jenis tak cara pun gapo dia punya wallpaper dalam phone kita, itu biasanya personaliti dia sejenis orang yang simple. Ada juga yang dia letak gambar apa panggil klenda sebagai paparan phone dia. Biasanya orang lagu ni adalah orang yang merancang, orang yang strategis, orang yang sangat teliti dalam perancangan hidup. Ada juga dia letak macam to do list ke, senarai apa benda nak dibuat. Itu memang orang yang agak teliti dalam perancangan hidup dia. Ada juga orang yang suka letak gambar anak bini, gambar tok lelaki, gambar anak. Ini biasanya orang yang sedikit sensitif. Ada orang dia suka letak very minimal punya gambar. Contohnya gambar tu plainnya, tiba-tiba ada apa gambar basika ke. Tiba-tiba ada lambai apa gambar botol ke, tapi background dia sangat minimal. Ini biasanya orang yang minimalis. Ataupun kosong tu, memang kalah je, ataupun mungkin agak abstrak. So biasanya orang yang lagu ni dia minimalis. Ada juga dia suka letak gambar pelik-pelik. Ini biasanya orang yang agak apa panggil complicated. Dia tidak sepenuhnya, tapi sedikit sebanyak dapat menampakkan dia punya personality. Apa-apa pun, janganlah oleh kerana gambar di phone ni kita baloh. Oh, mu ni bakpo letak gambar apa kucing, letaklah gambar, letaklah gambar bini. Janganlah. Melainkan dia letak gambar bini orang, tu salah. Okey.
4: Dia cari pasal
3: so,
4: tu.
3: Semoga perkongsian ni sedikit sebanyak adalah ilmu kita di pagi hari. Jangan kerana gambar di telefon kita jadi baloh, kecuali benda yang melampau ataupun bercanggah dengan agama dan juga donde. Alright, itu sahaja. Assalamualaikum. Bye-bye DJ Farah dan juga DJ Azra.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Bye-bye.
0: Anda sangsi, kami kongsi.
1: Ai, seronok pula sembang ni kan.
2: Bakal motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum. Hi guys.

0: Betul, ni sebelum cerita pasal hal gempak, kita ada gempak juga. Kita nak jemput adik intern kita,
1: Aiman.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Raya dah ke ni?
2: Raya dah.
1: Aiman dah bersarapan je?
2: Dah kak.
0: Dah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Awak jangan kakak-kakak macam tu dalam onik ni.
1: Oh, kantoi lah. Panggil je Farah.
0: Dia kakak-kakak ke kita pula. Tak ada. Kita nak bercakap pasal yang bergempak ni, Aiman.
1: Aiman pernah tak Aiman jumpa hidangan yang pelik-pelik dalam dunia ni?
2: Hidangan yang pelik-pelik? Pernah?
0: Pernah. Apa dia hidangan pelik awak pernah makan?
2: Yang saya pernah makan?
0: Awak rasa pelik lah bagi awak tu, Aiman.
2: Yang makan tak, tapi tengok orang jual ada lah.
1: Apa dia?
2: Belalang goreng.
1: Belalang goreng.
2: Belalang apa?
1: Belalang kunyit tu?
2: Tapi yang ada ular. Ada? Dia cocok ular.
1: Oh, exotic tu.
0: Dekat mana tu?
2: Ada dekat...
1: dalam negara?
2: Dalam negara, tapi orang kampung buat.
1: Oh, ya.
0: Oh, maknanya awak tengok depan mata lah. Oh, memang gempak ni.
1: Tapi bunyi dia macam terliur tu, kenapa?
2: Yang saya tanya yang awak makan tu, dia kata rasa macam ayam.
1: Oh, ya ke?
0: Rasa macam ayam.
2: Tastes like chicken.
0: Wow.
1: Tapi kan, kali ni kami nak kongsi satu tau. Benda yang pelik yang berlaku di Korea Selatan.
0: Ya, ini sebuah restoran bertaraf Michelin ini di Seoul didakwa selepas didapati. Oh, dia kena dakwa.
1: Ya.
0: Selepas didapati menghidangkan menu yang mengandungi semut. Yang tak diluluskan untuk dimakan oleh manusia di bawah undang-undang Korea Selatan.
1: Sebab kat sana pun ada Kementerian Keselamatan Makanan dan Ubat.
0: Mesti.
1: Ya, jadinya kantoi lah.
0: Dia letak semut sebagai penghias makanan ke macam mana ni?
1: Betul.
0: Ya Allah.
1: Semut hitam tu, dia beli dari Amerika Syarikat dengan Thailand. Dia macam import lah.
0: Okay, import semut tu?
1: Import.
0: Kat rumah saya banyak semut. Kalau saya tahu, saya jadi pengusaha semut.
1: Oh, ya. Dah berbusut lah kiranya.
0: Saya boleh je. Kenapa dia tercari kita?
1: Itulah pasal.
0: Kau tidak rasa dah kaya dah. Awak tanya siapa Farah? Farah, pedagang semut.
1: Tapi ceritanya, macam mana boleh?
0: Bicara sikit pemborong semut.
1: Pemborong, ya? Saudagar. Ini ceritanya, adalah pegawai dekat sana, pegawai Kementerian Keselamatan Makanan dengan Ubat tu, yang menjadikan kantoi tu ketahuan lah kan. Sebab dia jumpa hantaran, adalah satu posting dalam talian. Ada ulasan dalam satu blog menunjukkan pelanggan dihidangkan makanan yang dihiasi semut.
0: Dia tahu tak, kalau orang dulu kata dia mungkinlah tak ada kajian saintifik kan, makan semut ni boleh jadi pelupa. Tapi kepercayaan ulama-ulama kata makan semut boleh jadi lupa kan.
1: Itulah. Maksudnya orang Korea ni banyak yang pelupa ni.
0: Saya sama tak terfikir. Saya pernah makan macam makan tu ada semut, rasa macam kan.
1: Sebenarnya kalau Korea Selatan, tahu
0: dia nampak tak semut tu?
1: Semut hitam.
0: Maksudnya orang perasan tak tu semut?
1: Tapi dia memang sengaja.
0: Dia memang sengaja.
1: Dia macam itu, dia nak buat ala-ala exotic lah. Macam Aiman bagi tahu tadi kan, Man. Exotic kan? Tapi dia pilih semut. Walhal 10 spesies serangga je dekat Korea Selatan dibenarkan untuk guna dalam exotic-exotic ni.
0: Ya Allah, pencuci mulut berasaskan ada semut ditabur di atas serbat tu mengikut permintaan pelanggan. Kita tabur lah apa ni, chocolate rice ke kan? Ditabur semut.
1: Kalau Aiman nak tabur apa, Aiman?
2: Tabur apa?
0: Tabur cinta kan?
1: Macam-macam lah ciri pagi
0: Terengganu FM.

0: Selamat pagi Tengah FM. Pastinya masih ada ceria di mana juga anda berada. Semoga perjalanan anda setakat pukul menghampiri pukul 10 pagi ni dah banyak dah tugasan anda laksanakan.
1: Lancar boleh katakan kalau ada perkara yang sangkut-sangkut tu cuba cari jalan keluar. Tapi jangan terlalu menekankan.
0: Jangan menekankan. Kita juga tak boleh overthinking tau. Sebab badan kita ni perlu bergerak tapi perlu bergerak seiring. Dan bahagia ni pula bila bergerak seiring capai apa kita nak, kita rasa bahagia kan. Bahagia tu pula bukan menunggu untuk hidup berubah, tapi belajar menggunakan apa yang sudah Allah berikan pada kita untuk capai kebahagiaan tu.
1: InsyaAllah. Okay, baik, kita meniti ke pukul 10 pagi, beberapa minit saja lagi. Selepas ni Siti Aisyah lah pula. Untuk anggun inspirasimu.
0: Terima kasih juga untuk Aiman yang temani kita bertiga, berdua pagi ni, berikan ketiga.
1: Saat akhir Aiman masuk ya.
0: Tapi tugasan Aiman kena buat recap.
1: Dia mencari, dia penjejak ke suara kita sekarang.
0: Rupa-rupanya.
1: Tiba-tiba rasa macam ada peminat juga akhirnya.
0: Alhamdulillah, peminat kita ke ni?
1: Dia kata bosan lah. Apa makcik setonjang bomi.
0: Hujung tugasan macam biasa, jumpa kami lagi esok hari. Yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua, salam seribu kemaafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi
1: dan saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

10.17 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua yang terus kekal bertemankan frekuensi di ruang udara Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak juga kepada rakan di Jila, iaitu Farah dan juga Zaza Azra kan, menemani anda 6 pagi hingga 10 pagi kan. Dia orang pergi isi minyak lah kot kan, 4 jam bertemankan mic, bertemankan rakan-rakan pendengar kan. Sekarang tiba masa untuk isi tenaga pula kan, selagi sama kerja balik. Tapi apa pun yang anda yang sedang bekerja, selamat bekerja lah. Yang baru sahaja menyelesaikan tugas-tugas dekat rumah kan, settlekan anak, settlekan rumah tangga, rumah tangga kan, apa pun urusan kerja anda, DJ lah doakan semoga dipermudahkan urusan lah eh. DJ lah teman anda hari ini menerusi anggun inspirasimu. 10.18 minit pagi waktu dan ketika ini kita teman berteman lah sehingga ke pukul 2 kan, 4 jam hari ini di ruang udara. Yang memandu pastikan memandu ikut peraturan kan, pastikan juga telefon pintar anda tu berada di sebelah, bukan di hadapan kita, di sebelah kan, jadikan ia sebagai passenger juga atau penumpang lah kan. Dan berhati-hati juga menggunakan signal lampu kiri dan kanan, gunakan apa sahaja yang ada di dalam kenderaan anda supaya kita dapat manfaatkan peraturan yang ada, dia ikut peraturan yang telah pun disediakan oleh pihak berkuasa supaya kita tak akan ada masalah-masalah lain. Lagu dari Mawi dan juga M. Nasir, lagu Jiwa, lagu

0: Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.
1: Ha, begitulah kan dalam kehidupan kita seharian. Selain kita berkomunikasi dengan manusia yang sama dengan kita juga kan, berkomunikasi juga manusia ataupun insan yang bergelar dalam alam maya, kan, iaitu berkomunikasi dengan media sosial kita. Pastikan kita urus media sosial kita cantik-cantik, kan. Kalau biasa-biasa saja tak apa, tapi cantik-cantik tu maksud dia jelah maklumat ataupun perkara-perkara yang ada dalam media sosial kita melambangkan diri kita, kan. Kalau kita seorang pekerja kontraktor, hari-hari kita masukkan berkenaan dengan urusan kerja kontraktor. Begitulah di sebaliknya kan, perkongsian yang bermanfaat supaya yang menonton atau yang menelaah media sosial gitu dapat info dan dapat sesuatu kebaikan kan. Enggak mau perkara yang di luar itu kan. Dan pastikan juga kita bijak urus media sosial yang boleh kita jaga privacy kan. Tak letaklah semua perkara-perkara peribadi dekat media sosial kita. Kita juga tetapkan privacy aplikasi seperti IG, TikTok dan Facebook tu. Biasa dijilah, percaya ramai ada di antara kita yang ada IG. Kalau tak ada IG ada TikTok, kalau tak ada TikTok ada Facebook. Salah satu mesti ada. Kalau tak percaya tanya mak kita ataupun tanya ayah kita, betul ke ada kan. Semak sebelum kongsi kan, jangan terima bulat-bulat kan. Kalau kita yang ada orang kata education, ada pendidikan yang tinggi, kita boleh semak dekat sebenarnya.my kan. Itu saluran yang sah lah untuk kita semak, ataupun di mana-mana jabatan dan agensi kerajaan yang menyalurkan maklumat yang betul kan. Dan kawal juga masa penggunaan kita supaya tidak mengganggu kerja, tidak mengganggu tidur, tidak mengganggu masa bercinta kan. Apapun aplikasi atau fungsi screen time tu, adalah kan kita guna. Dan berkomunikasilah dengan beretika. Elakkan ni ada bully cyber ke kan, ada provokasi ke, fikir sedalam-dalamnya dulu kesan sesuatu komen sebelum menulis. Kan, menulis ni suka kan, tapi kita menulis dekat media sosial online, tak habis juga kita tinggalkan nota-nota yang tak elok untuk dikongsi bersama. Apa kata kita bagi sokongan, ataupun apa kata kita sokonglah antara satu sama lain, komen baik-baik supaya perkongsian tu dapat dibaca juga oleh generasi masa depan. Sekarang Gen Z bijak menilai tau, kan, apa sahaja yang ditulis oleh Gen Y, Gen atas-atas lagi kan. Semuanya perkongsian berbeza-beza. Diharapkan kita dapat ni berkongsi dengan perkara yang baik-baik saja. Untuk anda yang suka lagu ini, khas untuk anda pendengar Terengganu FM.

Biar buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagi-lagi terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Gemampu

0: Saya Kak Nur Mungkin Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakat dengar Terengganu FM.

0: negara sihat. Dan Islam itu menekankan keperluan menjaga kesehatan. Dan Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan.
1: Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, makan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan.
2: Berapa paket gula
3: Sebulan saya ingat kalau 2 bulan satu paket
4: gula untuk pagi lah, selepas masa buat air petang kita kena masak ya.
5: Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman.
3: Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah kan? Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okey lah, tak ada masalah.
6: Baik, Terengganu FM penuhi cedera, Kelantan penuhi waktu sekarang 10.40 minit pagi di Terengganu FM. Anggun Inspirasi 10.40 minit pagi. Apapun, terima kasih banyak-banyak kan untuk anda waktu sekarang yang setia bertemankan di Jilat. Pukul 11 nanti kita ada teka lagu berkanda nantikan lagu apa untuk hari ini yang boleh anda teka, dan di Jilat bagi peluang untuk anda minta ataupun boleh buat permintaan dengan lagu-lagu tahun 90-an. Okey, baik, ada manisnya hari ini, ada rasa macam tawa juga hari ini sebab apa sebab tak ambil gula kan, tak ambil manisan pagi-pagi kan. Ada yang semalam DJ dah cakap pasal kopi tau, dan hari ini kita nak cakap pasal ada yang tak ambil manisan atau minum minuman manis waktu pagi-pagi kan. Ada yang rasa macam tak ada mood lah kalau tak minum manis kan. Dan fakta umum sebenarnya tentang gula yang saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan World Health Organization mengesyorkan pengambilan gula tambahan kurang daripada 10% daripada jumlah kalori harian dan lebih baik di bawah 5% untuk manfaat kesihatan tambahan. Dan satu tin minuman bergas boleh mengandungi sekitar 7 hingga 10 sudu teh gula. Itu kita kena selalu ingat kalau minuman bergas tu. Dan ada kajian juga berkaitan berat badan sebenarnya saudara. Kajian dalam Harvard TH Chan School of Public Health mendapati minuman bergula berkait rapat dengan peningkatan berat badan dan obesiti kerana kalori cecair kurang memberi rasa kenyang. Dan penyelidikan juga menunjukkan individu yang kerap mengambil minuman manis mempunyai risiko obesiti lebih tinggi berbanding mereka yang jarang mengambilnya. Dan hati-hati pengambilan gula yang berlebihan boleh dikaitkan juga dengan type 2 diabetes, penyakit jantung, kerosakan gigi, hati berlemak dan juga tekanan darah tinggi. Apapun yang kata fakta tentang otak dan tenaga, gula sebenarnya memberi tenaga segera tetapi hanya sementara. Hati-hati di Anggun Inspirasimu 10.42 minit pagi.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Itu dia lagunya Melopong. Jangan melopong sangat. Kalau tengok perkara pelik-pelik itu, melopong macam tu okey je lah kan. Kalau melopong asyik masuk lalat ke, masuk semut ke. Tadi pagi kawan saya nak jadi pedagang semut, saudara semut. Saya doakan dia berjaya lah . Semut merah ke semut kecil ke, mana tahu. Kan? Dia nak berniaga lah pula tu kan. Tapi tak apalah, itu hiburan di waktu pagi kan. Kalau kita tak tergelak, tak tertawa kan dengan perkara-perkara yang lucu tu, itu ada something wrong kan. Ada sesuatu yang tak kena. Tapi kalau perkara-perkara yang menjadi, orang kata, boleh mewujudkan kita rasa senyum, ketawa pagi-pagi tu, mood elok lah kan. Kita dapat tertawa, ketawa, senyum, mood pun okey kan. Kalau tidak, susah kita nak wujudkan rasa macam happy di waktu pagi. Apa pun, kena dengar radio lah. Kan kena dengar radio Terengganu FM di Ceria Pagi setiap hari. Ada makna saat ni, ada info gempak dan sebagainya. Banyaklah perkara-perkara yang boleh dikongsikan bersama kan. Baik, hari ni ada yang rasa macam pagi tadi dah pun pergi senam dulu sebelum masuk ke pejabat kan. Ada yang juga pagi tadi mengamalkan tak ada senang-senang tapi terus diet, makan lewat sikit kan, ataupun tak makan lagi, makan makanan sihat ke, apa sahaja perancangan ataupun susun atur manakah yang terbaik untuk diri kita atau tubuh badan kita. Diet atau senaman, mana lebih penting agaknya kan. Ada yang rasa macam usaha untuk capai gaya hidup sihat dan berkualiti tu, ada seseorang tu dia menjadi persoalan sama ada diet atau senaman yang lebih penting. Sering terfikir-fikir kan, terutamanya di antara kita lah kan, termasuk juga saya sebenarnya, nak jaga makan ke, nak bersenam ke, mana satu ni kan. Kita buat dua-dua lah . Dan hal ini sebenarnya dua-dua tu dia mainkan peranan yang bagus lah dalam kehidupan kita kan. Sebenarnya diet dan senaman bukanlah dua perkara yang terpisah. Dia sekali, dia macam kembar kan, sebaliknya saling berkait rapat lah. Kalau kita senaman lebih makan tak jaga pun tak okey juga kan. Sebaliknya macam tu jugalah. Dan apapun, jaga apa ni, diet yang ada karbo, protein, ada lemak sihat, vitamin dan sebagainya untuk kita elakkan daripada penyakit, terkena penyakit yang berisiko tinggi lah, seperti obes, diabetes serta penyakit jantung kan. Nanti biasanya orang cakap, oh makan sedap, nanti dah umur 40-50 nanti susah dapat macam-macam penyakit kronik, macam tu lah kan. Kadang-kadang cakap-cakap orang tu membuatkan kita terfikir kan, nanti tak nak lah macam tu, tak nak lah macam ni. Apapun, kita jagalah pengambilan makanan, gerakan bersenang dan sebagainya kan. Apapun, kita sama-sama kongsilah kan. DJ lah pun tak pandai juga sebenarnya, tapi kita sama-sama kongsikan semangat dan motivasi kan. Baik, yang dengarkan di Setiu Besut Terengganu 96.2, terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di Setiu dan Besut. Apa khabar, jalan jam ke? Apapun, kalau rasa jalan jam di tepi-tepi banyak kedai atau warung tu, kita boleh bertolak ansur lah kan. Sebab apa? Sebab mereka nak cari parking, nak cari tempat letak kereta yang selamat kan. Kalau kita bertolak ansur seketika, insyaAllah kalau kita pula turn kita nak makan dekat kedai tu, kita pun mengharapkan perkara yang sama, kita pun nak dapatkan tempat letak kereta.

0: berjaya.
1: Masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
2: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
2: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
1: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
2: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 016-214-3302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

di jam kedua di Anggun Inspirasi Musim seperti biasa kan kita ada teka lagu berkanda. Hari ni lagu dia mencabar sikit. DJ Lan nak kasih di luar kotak sikit kan. Sahabat-sahabat kita yang memang setia bersama dengan teka lagu berkanda ni hari ni boleh teka atau tidak. Dia memang susah lah hari ni. Kan kalau boleh jawab tu ai bisa kan. Baik, untuk di teka lagu berganda ni kalau siapa dapat jawab bolehlah kan minta lagu tahun 90-an di seleksi 90-an di jam ketiga dan boleh tuliskan ucapan untuk DJ Lah bacakan dan kongsikan bersama dengan kawan-kawan kita di Terengganu kan. Okey, baik, kepada anda yang baru sahaja menjengah masuk ke negeri Terengganu kan, semoga senyum sampai ke telinga sebab apa dah rancang ni nak pergi ke mana kan, nak pergi ke pantai mana, nak pergi ke pulau mana, nak makan apa, nak jumpa dengan siapa, lepak-lepak dengan siapa, nak buat OOTD dekat mana, nak apa ni, buat video dekat mana, dah susun semua dah kan, di perancangan menjengah ke negeri Terengganu. Bulan Cinta untuk anda, lagu dandut di waktu ini.

0: Teka lagu berganda.
1: Itu dia, DJ Ella dah siarkan teka lagu berganda deh. Ada yang rasa macam susah tak? Kalau bagi DJ Ella susah lah kan. Kita nak cabar ataupun buat cabaran di luar kotak sikit hari ni. Kan? Dua orang penyanyi, dua tajuk yang berbeza. Salam tugas buat DJ Ella di Konti Terengganu FM dan nak inspirasimu. Ceria-ceria sama-sama lah tu, cuaca kat dunia ni cegoh dah. Kak Baduk rumah je lah yang Radio Gun FM selalu ami mantap sama-sama melatui. Terima kasih Kak Ba. Mi Manir. Betul tak? Mi Manir itu lagu Kangen Band kan? Kan abang. Kena teka dengan tajuk lagu sekali eh. Okay, Mi Manir kena teka dengan tajuk lagu sekali. Baik. Terima kasih juga untuk Kak Aroh Dungun dengan ucapannya selamat pagi hari ini hari Isnin 18 Mei 2026 dan hari ini juga bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okay, kita ada Farah Farhana. Farah Farhana. Ini kita punya pemenang apa ni? Pemenang teka lagu berganda bersiri. Hari itu dijuarai oleh Kimi kan. Ni selalu pula Farhana cantik namanya. Farah Farhana dah jawab. InsyaAllah sekejap lagi kita dengar ulang-ulang sia sekali lagi eh. Kita dengar banyak kali. Macam dah betul dah tu. Kan? Tak ada susah pula kan. Rasanya kena cari lagu yang paling susah lagi eh.

kan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Teka lagu berganda.
1: Okey, baik saudara, itu dia kan, DJ Lah dah dapat pemenang. Tak apalah, lebih daripada seorang pun DJ Lah itiraf juga. Kita nak bagi, kita nak kawan-kawan kan? Kan. Tapi yang pertamanya kita ada Aceh Panjang. Kita ada Farah Farhana. Farah Farhana okey kat tu? Okey tak tu? Kan. Tapi dia teka tu terus betul. Lagu satu, Kehilanganmu Berat, bagiku Kangen Band. Dan juga lagu kedua, One More Night, Room 5. Kan pandai teka lagu eh. Katanya thank you DJ Ella, selamat bertugas untuk DJ, moga ceria-ceria sokmo untuk kawan-kawan pendengar. Nak dengar lagu Ella Sembilu, insyaAllah kena dengar di jam ketiga eh. Farhana, tahniah sekali lagi. Yang dulu, okey, yang dulu ada lagi Hafiz Pakar. Betul ke DJ Lah sebut eh? Kehilanganmu Berat Bagiku Kangen Band. Dan juga One More Night Maroon 5. Pandai juga dia eh. Nak dengarkan lagu dari Sephora, Dulu Sayang Kini Benci, insyaAllah boleh dengar dekat di jam ketiga menerusi Anggun Inspirasimu. Baik. Assalamualaikum DJ, ni Hazirah, nama nak lebih kurang kita wak. Assalamualaikum DJ, kita rancak sangat borak sampai tak dengar lagu yang first tadi. Ha. Second lagu Maroon 5, One More Night. Boleh jadi lagi lah teka kan. Kalau siapa nak teka boleh je text dekat WhatsApp Terengganu FM, boleh kasi tahu sama DJ lah kan. Kita boleh raikan berapa ramai yang menang, berapa ramai yang dapat jawab eh. DJ Lah nak bagi hadiah dapat dengar lagu 90-an, lagu pilihan anda di jam ketiga menerusi Anggun Inspirasimu. Baik, waktu sekarang pukul 11.28 minit pagi. Kita nak siarkan lagu One Love dululah. Kan, terus dengar Terengganu FM.

barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? #barangbaik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami di

Mungkinkah kan pelbagai persoalan yang ada dalam kehidupan kita, mungkinkah begini, mungkinkah begitu, biasalah kan. Kalau kita tak lalu, kita tak rasa. Kalau kita tak lalu, kita tak tahu. Dan apapun, hati-hati di mana sahaja anda berada kan, walaupun dengan orang yang kita kenal ataupun dengan orang yang tambah-tambah lagi kita tak kenal. Kan kalau kita tengok dekat ni paparan berita di akhbar online, sesuatu yang menakutkan jugalah kan. Tapi diharapkan berita ni semakin hari semakin reda, ada penurunan kan. Kita takut sebenarnya benda-benda yang tak elok berlaku ni menjadi hidangan bahan kepada anak-anak muda, kepada generasi masa akan datang lah, anak-anak kecil kita yang melihat tontonan tersebut kan. Kalau tak keluar, kalau tak mereka baca dekat media tempatan, dia akan tengok dekat media sosial apa yang terjadi setiap hari. Kita amat risau kan, setiap kali ada berlaku kes pembunuhan khususnya kan. Apapun, ramai di antara kita dah tengok kan. Tapi itulah, hati-hati di mana sahaja anda berada. Tak semestinya yang remaja, kanak-kanak ataupun juga warga emas, di mana-mana sahaja kita berada deh. Kalau sebenarnya perkara buruk atau malang ni, dia tidak kira tempat sebenarnya. Tapi kitalah berhati-hati, banyakkan berada di rumah lah kot. Kalau kita tak melakukan sesuatu yang penting deh. Kalau penting, kita bawa peneman ataupun kita bawa orang yang memang salah satunya adalah pasangan kita kan, nak ke mana-mana sahaja kan. Ataupun kita bawa kawan baik yang memang keluarga kita kenal kan. Ataupun juga kita bersama dengan orang-orang yang memang kita rasa selesa dan tidak mungkin melakukan perkara di luar kemampuan mereka. Kan, tahulah kan berkenaan dengan hal-hal semasa sekarang ni. Baik, di mana sahaja anda berada, 11.41 minit pagi di Anggun Inspirasimu. Pukul 12 tengah hari kita ada berita, pukul 12 Terengganu FM. Lagu dari Rizky dan Adrian, Alamak.

0: Ramai sangat dah kena tipu dengan sindiket dalam talian ni kan? Sedar tak? Kalau sebarang urusan melibatkan perbankan ini hanya dilakukan pada hari pekerja sahaja. Kemudian, jikalau pihak bank ingin menghubungi kita, mereka akan menggunakan talian rasmi sahaja yang bermula dengan kod negeri. Kalau kita dapat panggilan daripada nombor telefon biasa, itu sah daripada skamer. Apatah lagi, telefon kita pada hari bukan waktu bekerja. Jangan mudah percaya tau. Pesanan ikhlas ini dari saya Cik Him untuk pendengar Terengganu FM.
1: Itu dia, jangan mudah percayalah kan. Tadi DJ lah dah bagi tahu kan, kita berhati-hati dengan siapa yang kita ada dengan di sekeliling kita, dan kita hati-hati juga dengan apa yang kita tengok dan tonton dan kita terima melalui email, media sosial dan sebagainya. Jangan mudah ataupun jangan cepat-cepat nak tekan link atau nak tekan bio. Hati-hati nanti terbang duit habis. Tak ada dalam akaun cash kita masukkan, okay? Baik, hari ini hari Isnin 18 Mei 2026 bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah pukul 12 tengah hari, kita ada Peter Terengganu FM.

0: Assalamualaikum. Saya Din dari Kumpulan Panji. Adik-adik tahu tak, abang masa study dulu susah nak dapat duit tau. Bila dapat, kena beli buku lah, beli peralatan belajar lah. Tapi abang tengok adik-adik sekarang, sikit-sikit tukar handphone. Handphone tu baik kalau betul cara penggunaannya. Jangan salah guna pula. Nanti, exam ke mana, result pun tak berapa nak best je nanti. Ingat eh, kalau wak telefon mu ayah dah apa?
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawa oleh Terengganu FM.

0: Baiklah, saudara, waktu sekarang pukul 12:30 hari.
1: Antara paparan berita tengah hari ini, tabung haji perkenal bekas makanan baharu dan pelumba motor tiga negara, Hakim Danish Ramli, membuktikan peningkatan prestasinya di pentas dunia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Norazila Muhammad Sani dalam berita Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Tabung haji memperkenalkan inovasi baru dalam penyediaan makanan kepada jemaah haji menerusi penggunaan bekas sajian 3 kompartmen. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inovasi itu diperkenalkan selepas mengambil kira maklum balas jemaah sejak beberapa tahun lepas. Mereka menyifatkan makanan disediakan di tanah suci agak kering berikutan penggunaan bekas aluminium sebelum ini. Tahun ini, inovasi terbaru menggunakan 3 kompartmen utama iaitu untuk nasi, protein dan sayur-sayuran. Hampir 1.8 juta unit bekas makanan khas dibekalkan oleh Syarikat Bumi Putera Tempatan khusus untuk operasi haji tahun ini. Seramai 17 keluarga di Kampung Hiliran Jejawi, Kuala Terengganu mula mengosongkan rumah mereka selepas menerima notis pengosongan tanah kerajaan. Penduduk diberi tempoh sehingga esok untuk berpindah. Situasi itu memberi cabaran kepada beberapa keluarga termasuk

pelbagai penyakit kronik termasuk strok dan masalah buah pinggang. Menurutnya, proses memindahkan pesakit terlantar bukan sesuatu yang mudah dan berharap isu penempatan semula penduduk dapat diselesaikan segera. Pelumba motor tiga negara, Hakim Danish Ramli terus membuktikan peningkatan prestasinya di pentas dunia apabila mencatat keputusan terbaik musim ini dengan menamatkan Grand Prix GP Catalunya di kedudukan ketujuh. Pelumba kelahiran Terengganu itu tampil kompetitif sepanjang perlumbaan apabila berjaya berada dalam kelompok perebutan podium bersama pelumba-pelumba utama motor tiga dunia. Selepas enam musim, Hakim Danish kini mengumpul 27 mata keseluruhan menjelang aksi GP Itali dari 29 hingga 31 Mei ini. Sekian berita disediakan Nur Ashran, Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Pagi, hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Badilisyah Alauddin dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Saudara, alhamdulillah dengan izinnya sekali lagi kita bertemu menerusi program Syukur hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria. Saudara, ada sebuah kisah yang mudah-mudahan boleh mendatangkan rasa semangat kita untuk menempuh kehidupan yang serba mencabar ini. Satu ketika, seorang pembuat jam, ketika beliau sedang mencipta jam tangan yang begitu indah sekali, tatkala jam itu hampir disiapkan, lantas tukang jam ini bertanya kepada jam, "Wahai jam, bolehkah engkau selepas ini berdetik sebanyak 31,104,000 kali setahun?" Maka dijawab oleh jam, "Tak boleh tuan, 31,104,000 kali setahun itu banyak sangat tuan. Jarum-jarum saya ini ramping-ramping, bagaimana mungkin boleh saya berdetik sebanyak 31,104,000 kali satu tahun?" Maka kata tuan, "Baiklah kalau begitu, boleh atau tidak kamu berdetik sebanyak 86,400 kali sehari?" Maka dijawab oleh jam, "Wah, itu pun banyak tuan, 86,400 kali pun tak kuat saya untuk nak berdetik sebanyak puluhan-puluhan ribu begitu sehari." Kata tuan jam, "Baiklah, kalau begitu mampukah kamu berdetik 3,600 kali sejam?" Maka dijawab oleh jam ini tadi, "Oh tak boleh tuan, 3,600 kali sejam itu pun agak berat bagi saya yang bertubuh kecil ini." Kata tuan jam, "Oh kalau begitu, bolehkah kamu berdetik sekali saja setiap saat?" Dijawab oleh jam, "Ya, kalau sekali setiap saat itu boleh tuan, tak ada masalah, mudah bagi saya." Maka hari demi hari, jam ini tadi pun berdetik, tiap saat, tiap minit, tiap jam. Tanpa dia sedari, dalam masa setahun, akhirnya dia berdetik sebanyak 31,104,000 kali jua setahun. Saudara, apa pelajaran daripada kisah ini? Pelajarannya adalah optimis ataupun kita menanamkan azam dalam diri bahawa kita ada sifat boleh melakukan. Orang yang optimis ini hasil daripada sifat keyakinan, cerminan dari sifat sabar, refleksi daripada sifat redha. Orang optimis insyaAllah akan berjaya. Orang optimis akan sanggup bangun semula walaupun pernah rebah. Orang optimis tidak pernah kenal dengan istilah kecewa. Ada satu kisah terkenal bagaimana seorang jutawan di Thailand namanya Srivat Voravet Buttikum. Asalnya beliau seorang broker saham, kemudian menyertai bidang hartanah menjadi pemaju kondominium. Tahun 1997, ekonomi Asia Tenggara jatuh gawat. Akhirnya Srivat Voravet Buttikum jatuh muflis. Adakah di saat itu dia mengambil tindakan membunuh diri ataupun kecewa? Jawapannya tidak. Dia seorang yang optimis. Akhirnya menjaja sandwich di sekitar kota Bangkok dan sekarang ini begitu terkenal sekali beliau dengan gelaran Mr. Sandwich Man. Menjaja sandwich ke sana kemari dan sekarang sudah sampai peringkat membuat suatu industri sandwich yang begitu besar, dikenali sebagai Srivat Sandwich. Begitu juga saudara, maestro muzik yang terkenal Ludwig van Beethoven namanya, tahun 1798. Pendengaran beliau semakin merosot, akhirnya menjadi pekak. Bayangkan seorang ahli muzik yang kehilangan panca indera telinganya. Adakah dia kecewa? Tidak. Dia teruskan juga kehidupan dan akhirnya dia berjaya menghasilkan Sinfonia Eroica, Sinfonia No. 3 dalam E flat major yang begitu terkenal sekali irama itu di seluruh dunia. Justru itu saudara, marilah kita jadi orang yang memiliki sifat optimis ataupun orang yang yakin. Manusia yakin pantang menoleh pada yang lain. Menjadi manusia yakin hatinya kepada diri dia percaya. Memegang janji ia setia, memegang sumpah sehabis daya. Menjalankan tugas tak sia-sia, hati teguh tidak goyah. Dijadikan pemimpin hidup sentosa, dijadikan tua orang percaya. Dijadikan induk terasa tuahnya, memimpin negeri selamat sempurna. Orang yang yakin, teguhnya bukan main-main. Orang yang yakin, sekali memimpin, takkan bersalin. Orang yakin, pantang menoleh pada yang lain. Mari, pagi-pagi sebegini, tanamkan azam untuk menjadi orang yang optimis. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Malaysia. Baik saudara, itu dia rancangan Syukur untuk edisi hari ini 18 Mei 2026 dengan tajuknya Kisah Pembuat Jam. Baik, 12.12 minit tengah hari, selamat tengah hari. Seperti biasalah kan, di waktu tengah hari ini di Anggun Inspirasimu kita ada ini.
0: Rindu memori 90-an.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
1: Baik, DJ Ella nak siarkan lagu pertama di seleksi 90-an. Lagu siapa lagi kalau bukan milik Farha Farhana. Farha Farhana. Kita tambah hash pula dah, sorry. Okay. Farha Farhana ni dia pemenang penih lagu, teka lagu berganda tadi. Tahniah. Dan DJ Ella penih boleh siarkan lagu anda lah. Kita sudi sangat nak siarkan lagu permintaan Farha. Nak dengar lagu Ella Sembilu dengan ucapannya, selamat bertugas untuk DJ-DJ. Moga ceria sokmo untuk kawan-kawan pendengar Terengganu FM. Baik Farha, lagu ini untuk kamu.

Okay, itu dia lagu dari Haslinda nyanyian dari Haslinda, lagunya Sehati dan Sejiwa. Lagu ni pernah meletup pernah meningkat naik dengan satu drama di TV swasta lah kan, dan lagunya menjadi sebuah lagu yang evergreen. Tadi siapa yang minta lagu ni kan, Kaabah ke? Kaabah ada minta lagu juga. Salam DJ lah, Kaabah nak lagu dalam anggun inspirasi musreksi lagu 90-an terbaik. Lagu dari Rahim Ma'ruf dan juga KRU, insyaAllah. DJ lah tunaikan satu lagu pilihan Kaabah, sebab DJ lah nak bagi dekat kawan-kawan kita yang lain juga untuk apa ni, minta lagu. Dari Muaz, Reflexology seleksi 90-an, Cinta Azali Nurul, insyaAllah kan. Siapa ni? No Kampulau. Assalamualaikum DJ, boleh tolong putarkan lagu Highway to Hell by ACDC, insyaAllah. Kalau ada dalam sistem, kita siarkan untuk Kak No Kampulau deh. ACDC, tu lagu mana baru-baru pertama kali DJ lah dengar. Baik, kita nak siarkan dulu lagu untuk kakak kita di Tex Terengganu FM. Kita kiranya minta lagu dari Rahim Ma'ruf, Usang. Ini lagu untuk anda.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.
2: Itu dia, semoga terhiburlah di setakat waktu ini. 12.35 minit tengah hari, sekejap sahaja masa berlalu. Kan kalau ada yang macam terbuai-buai sambil tanam pokok. Adakah tanam pokok waktu tengah hari ni? Kan? Adalah kot kan yang betul-betul kan baja, yang betul-betul kan daun-daun kering. Dah tak ada apa nak buat, duduk kat rumah, dah pencin, dah bosan, dah keluar tengok-tengok pokok kan. Sambil-sambil dengar radio, buka pula kuat, dengar radio sampai ke halaman rumah. Bagus. Kan? Baik, di mana saja anda sedang makan ke, sedang isi perut ke kan, atau isi perut, alhamdulillah dengan rezeki kita hari ini dek. Ada yang rasa macam tak menjamah makanan lagi, tapi ni baru sahaja nak menjamah makanan. Bila DJ lah sebut, rasa nak makan nasi ayam, rasa nak makan nasi gepuk, rasa nak makan nasi itu ini, selamat menjamu selera. Sambil-sambil tu dengar Terengganu FM, mesra ceria di Anggun Inspirasimu bersama dengan DJ lah sehingga ke pukul 2 petang hari ini. Dan apapun, semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang mungkin anda rasakan anda seorang wanita. Apapun, kejarlah pendidikan, kejarlah karier anda sebagai seorang wanita. Bukan sahaja boleh duduk dekat dapur, tapi boleh bekerja mencari wang yang banyak. Semua wanita pasti ingin mempersembahkan karier kepada orang tuanya, ibu bapanya dengan lebih baik kan. Pendidikan juga untuk dipersembahkan kepada anaknya, dan cantik juga dipersembahkan kepada suaminya. Dan segalanya memang tidak akan dibawa ke mana-mana sebenarnya kan, tidak akan dibawa ke mati dan sebagainya. Tapi kita perempuan, kita wanita, tanpa segalanya tidak akan dihormati. Perempuan wajib berdiri di kaki sendiri apapun yang terjadi, insyaAllah. Kalau jadi apa-apa, kita ada kerjaya, kita ada kerja, kita ada harta, dan kita ada career yang teguh. Lagu dari Nurul, permintaan dari sahabat kita pendengar Terengganu FM, Cinta Azali, dan juga Tercipta Kasihku, lagu tahun 90-an, juga dari Rusti untuk anda. Terus dengar Terengganu FM.

Lagu Tercipta Kasihku. Kasih mana ni? Kekasih baru ke kekasih lama? Kan? Tak adalah DJ lah, kekasih yang memang setia ada. Bagus. Juga-juga gitu kita nak lah. Okay, baik. Pukul 1 nanti kita nak ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk ikuti utama satu tengah hari. Lebih kurang 10 minit dan kembali bersama dengan DJ lah menerusi Terengganu FM. Dan sebagai panduan masuknya solat fardu zuhur untuk hari ini bagi zon Kuala Terengganu Marang dan Kuala Nerus 16 minit tengah hari. Besut Setiu Terengganu 18 minit tengah hari. Sama juga di Hulu Kuala Terengganu 18 minit tengah hari. Dan Kemaman dan Dungun 17 minit tengah hari. Dan apapun kita ada berbaki berapa lagu lagi Dua lagu lagi dari UK dan juga Hatan Mahlika Syahdu. Lagu permintaan dari sahabat pendengar Terengganu FM. Mesra ceria, terus dengar.

0: Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.
1: Ayuh, sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.

termasuk Langkawi dan Kuala Kedah. Menurut JPS, sekiranya fenomena air pasang tinggi berlaku serentak dengan hujan lebat dan angin kencang, risiko banjir di kawasan rendah serta pesisir pantai adalah lebih tinggi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitude dikesan berlaku berhampiran pantai selatan Myanmar pada pukul 10.05 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pusat gempa yang berlaku pada kedalaman 10 km itu berada pada koordinat 16.4 darjah utara dan 96.6 darjah timur sekitar 58 km tenggara dari Rangoon, Myanmar. Malaysia turut menyatakan tak ada ancaman tsunami kepada negara berdasarkan penilaian awal kejadian tersebut. Beralih ke luar negara, ketua sayap tentera Hamas Izz al-Din al-Haddad dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel di kota Gaza Jumaat lalu. Serangan turut mengorbankan isteri dan anak perempuannya. Tentera Israel sebelum ini mendakwa al-Haddad terbunuh dalam operasi menyasarkan pemimpin kanan Hamas di Gaza. Hamas kemudian mengesahkan kematian beliau. Iraq tidak akan membenarkan wilayahnya dijadikan laluan atau landasan pelancaran bagi serangan terhadap negara lain. Jurucakap Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Sabah Al-Numan menegaskan dasar Baghdad adalah mengelakkan konflik serantau dan antarabangsa demi mengekalkan kestabilan domestik. Beliau turut menegaskan Iraq tidak akan membenarkan negara lain campur tangan dalam hal ehwal dalamannya. Dua jet pejuang milik Tentera Laut Amerika Syarikat bertembung di udara sebelum terhempas di pangkalan Tentera Udara Mountain Home, Idaho. Menurut jurucakap pangkalan, insiden berlaku semasa pertunjukan udara Gunfighter Skies. Semua empat anak kapal berjaya menyelamatkan diri menggunakan payung terjun. Nahas menyebabkan letupan dan dengan kumpulan asap hitam menjulang dari kawasan terbabit. Punca kejadian masih dalam siasatan. Akhir sekali sukan, pemain antarabangsa Poland Robert Lewandowski merasmi mengumumkan perpisahan dengan Barcelona setelah 4 musim bersama klub Catalan itu. Lewandowski muncul buat kali terakhir di hadapan penyokong setia dalam perlawanan menentang Real Betis awal pagi tadi. Sepanjang bersama klub, pemain berusia 37 tahun itu merangkul 3 kejuaraan La Liga dan menjadikan 119 gol dalam 191 perlawanan di semua peringkat pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 15 ketua perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM mencari kerjasama program S-Podium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Baik, Terengganu FM mesra ceria waktu sekarang 1.10 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur dari kami Terengganu FM, dan sebagai panduan sekali lagi, dalam masa waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 1.6 minit tengah hari, Besut Setiu 1.8 minit tengah hari, Hulu Terengganu 1.8 minit tengah hari dan Kemaman serta Dungun 1.7 minit tengah hari. Terus kita ikuti Kalam Murabi.
1: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Kali ini saya nak berkongsi suatu ayat Al-Quran Karim daripada Suratul Jumu'ah, ayat yang ke-8. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut berkenaan dengan kematian, sifat kematian itu dan apakah yang perlu kita ada untuk menghadapi kematian. Tuan-tuan, Alimil Ghaibi Was Syahadah, Allah Taala yang Maha mengetahui segala kehidupan yang gaib, segala kehidupan yang nyata, segala kehidupan yang jelas. Hak napok, hak dah napok, cakrawala lah, apalah semuanya. Masalah cakap. Masalah boleh menceritakan kepada kita. Kemudian, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mau nak susuk guana-guana pun, benda hak kita tutup ke, benda hak kita cakap slow ke, benda kita cakap belakang orang ke, hak kita buat ketika berseorangan ke, kita buat beramai-ramai ke, kejahatan ke, sebaikkan. Semuanya ini akan diceritakan kepada kita sehingga kita sempesan. Tuan-tuan, maka Allah Ta'ala ambil kita duduk di hadapan mahkamah Allah Ta'ala kayak Allah Ta'ala tunjuk 1, 2, 3, 4 yang dia tunjukkan tekan membuka buku surah amalan kita tau. 1, 2 dia kembel lagu-lagu mandi dia nak kembel. Allah Ta'ala lah nak buka balik selah-selah ke dia panggil kepada Allah Ta'ala lah. Buat lagu mana kita seluruh dia kepada Allah Ta'ala. Kita tak berbincang tu, nak bincang yang benda kita buat. Sehingga kan dalam surah Al-Kahfi tuan-tuan Allah Ta'ala tu, apabila seorang itu dia masa menyesal, dia rasa sedih, dia rasa takut, atau muka umi kita buat dalam yang mana tak? Ibadah pun tak apa, aurat tak apa, nak jaga akhlak kita tak ada tak? Allah akbar, urusan kita dengan manusia banyak benda tak pun sehat. Maka bila sampai buku amalan ditunjukkan, dibentangkan di hadapan kita, orang yang tidak beriman dia akan menyesal. Kata kau ni, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia kata, oh ya Allah ya Tuhan ku, dia kata, apa nak setara ni buku ni, dia kata, buku surah amalan tu, ma li hadzal kitab, apa begini kesohnya buku ini, dia tidak meninggalkan sebarang perkara pun hak kita buat sama ke bumi. La yughadiru saghiratan, tak tinggal walaupun benda yang sekecil-sekecilnya sehinggalah sebesarnya, tak tinggal lah tolonglah apa nak aku illa ahsaha, dia cerita belah. Maka itulah sikap penyesalan kita ada bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti. Maka sebabkan itu, marilah tuan-tuan, kita persiapkan diri kita. Bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah, bagaimana kita nak berhadapan dengan hari kemudian, bagaimana kita nak berhadapan dengan pilihan sama ada syurga maupun neraka. Maka nanti sebelum kita terlupa, sebelum kita terlambat, marilah kita menyesali dulu diri kita. Kita ni lari daripada mati, ampuh mati, tapi sedangkan mati juga akan datang kepada kita. Apa persediaan kita, apa persiapan kita bertemu dengan daerah kematian yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan Tuhan berikan kebaikan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan itu daripadanya itu. Wallahu a'lam.
3: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: KQT pula boleh huruf. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Baik, 1.17 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih semua yang sudi berteman, berkawan dengan kita di ruang udara Terengganu FM Mesra Ceria. Dijilah teman untuk edisi hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026. Dan hari ini adalah hari pertama Zulhijjah, iaitu 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan sekian ini sajalah kita teman selepas ini 1.30 sama-sama kita ikuti rancangan Hidayah bagi edisi hari ini 18 Mei 2026 dengan tajuknya Orang Yang Berhak Mendapat Zakat bahagian 2 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Abdul Halik Awang Elias Sulong yang merupakan pensyarah dari UNISA. Terima kasih juga untuk anda semua yang berkawan dengan kita di ruang udara. InsyaAllah kita berkawan lagi, berteman lagi di esok hari menerusi Anggun Inspirasimu, hari Selasa 19 Mei 2026. InsyaAllah kalau ada tersalah kata, tersasur bahasa, tersilap kata, semualah yang baik itu hanya dari Allah, yang kurang itu hanya dari DJ Ila. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ayuh, sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma seperti biasa kita teruskan di muka surat 230 pada pagi ini tentang asnaf zakat yang layak menerima zakat. Dipanggil dia sebagai mustahiqin. Mustahiqin, orang yang berhak. Mustahiq, orang yang berhak mendapat zakat. Dalam kitab dipanggil mereka sebagai mustahiq. Mustahiq, kalau ramah mustahiqin atau mustahiqun, itu dinamakan orang yang layak mendapat harta zakat ini.
2: Lagi seterusnya lagi, wal amil alaiha, da'an juga tu amil yang kita beri pada hari ini padanya. Kasai, seperti yang pergi kutik. Asai, asai yang pergi kutik. Bergerak situ sini, kemana-mana lah. Hari ini banyak lah jabatan zakat negeri tertentu, jabat zakat latik tu amil. Dia bergerak lah. Dia bergerak, dia ke pejabat-pejabat keping-keping orang wui 3-4 juta apa, boleh banyak juga ke dia. Kerana ni ada Tok Amir latihkan yang dikira bekerja bebas. Dia jabat zakat PPZ, Selangor apa, wilayah. Biasa ni, latih orang ni untuk pergi ke jabat. Jabat banyak zakat, tak payah. Oh, dia pergi ceramah, dia pergi keping apa, akhir orang bayar. Jadi dia penerima juga lah. Sebab dia tu amir. Dia yang mengusahakan dapat barang tadi. Dia kita bagi juga lah pada orang begini. Kerana boleh diberi. Kerana dia pemudah kepada orang nak membayar zakat tadi. Jadi wala amil alaiha seperti as-sa'i. Seperti contohnya ialah pengutik. Yang pergi bergerak sa'i ni berjalan, yang keluar merayau untuk pergi cari, dia panggil sa'i. Kemudian wal katib, dan juga pencatat, pencatik, penulis, li amwa li zakah. Jadi sini ia bubur seperti ni kerana ia tak boleh nak kabur serama kali bak banyak. Berarti dia kata seperti kah saja. Ayat dia sini dia guna seperti. Sebab banyak. Bawah dia ni banyak. Kita kata tadi Nanya hok kutik, hok bagi, kemudian lagi hok penulis, lagi askor pulih kita kata tadi, atau penjaga, atau perhipung. Ni semua ni termasuk dalam amir belaka. Dia bukan bila kita kata amir ni kau pergi kutik tu se. Semua yang menjayakan supaya dapat siapa kepada tangan mustahiqin, maka dia berhak dipanggil amir. Tapi mesti latihkan lah. Mesti latihkan. Kalau tak dilatih, maka tak dapat lah. Mesti latihkan. Dihantar oleh pihak kerajaan. Orang begini. Dan tak boleh ambil lah pemberian orang. Tak dibenar. Nabi. Mengamuk Nabi. Oleh Ibnu Lutbiyah. Membawa balik anak kambing. Bukan zakat. Ada balik serah ke Nabi. Ini tak zakat Nabi. Ini agawi kita ni. Nabi ngamuk lah tu. Habis naik atas mimbar, ada orang aku atur. Ya wa'alik, Biar tu hak ni hak zakat. Hak ni hak gawi ke amba. Aca je duduk atas lambung mak ya. Hak gawi ke tak? Neng, aca je duduk atas lambung mak. Neng, hak gawi ke tak? Ha. Hak gawi kerana uniform je. Hak gawi kerana duduk dalam jawatan je. Ha tu mari hak gawi. Ha, deh, kerana tak boleh ambil. Hadiah pekerja kata Nabi adalah gulu haram. Barang yang dilarang hadiyatul ummah. Itu hadiah orang kerja hak dilantik oleh kerajaan adalah haram. Dia adalah gulu pengambilan yang haram. Tak dibenarkan. Itu banyak mana seorang-seorang. Oh, atau baju lo kalau berang kok derian dua warna wali. Oh, ni musim ni molek kita pergi bagi ni. Ya, musim ada apa jadi yang lagi taruh lu. Ya, gato baju lek ni. Oh, dia awak tu dah di yang banyak. Oh, maka bonek wo kebo. Eh. Hari ada tu je geng kacik je dua orang. Dia tahu dah tak ada asih. Ya, oh, hari tu dua-dua oh, ada bonek besar belakang dua orang belakang. Ni bawa. Dia tahu dah. Abang dah akan nak ubi. Ubi kayu, ubi kayu. Eh? Oh, riang-riang rambutan tak ambil kira tau. Oh, tu. Oh, ni atas orang ubi atas nama pegawai. Orang ubi atas nama pegawai. Kalau lah pecah yang duduk rumah, orang tak pergi ubi. Ada ubi, ubi. Walaupun dia kata ada sama je. Tapi dia pecah yang tu. Ha. Dia pecah. Ubi nak ubi ke dia? Jadi orang ubi atas nama jawatan. Oleh kerana tu tak boleh ambil. Eh, tak kira bukan ambil zakat je. Guru. Ha? Guru. Guru. Guru pun sama juga. Ha. Dia tak boleh. Atas nama jawatan tak boleh. Atas nama jawatan tak boleh. Eh? Ha, tu ada pun dalam pemberian-pemberian yang dikira meluah. Orang lain pun ubi. Cikgu pun ubi tu lain. Ni khuh untuk dia. Haa tu kita kata bahawa barang tadi perlu dilihat.
3: Kalau amal lah begitu buat
2: lama
3: macam
2: mana
3: cari tu nak
2: tobat. Dia kalau dah jadi dah apa, maka perkara ini kita kata pengambilan yang salah. Pengambilan yang salah perlu dialih ke Baitul Mal. Barang tadi balik mula ke orang Islam. Barang tu ada orang kerja tak boleh ambil. Kerja tak boleh ambil, pergi beri ke boh itu atas dia lah. Dia nak buat ke mana. Tengok ni boh orang beri boh. Dia yang dua bonek. Nak buat ke mana dia boh. Oh tu jamu awak kita. Oh ya jamu. Mana tak jadi harta perseorangnya. Yang jadi harta perseorangnya. Ya adalah untuk orang ramah. Eh, atas boh lah ke?
4: Bukan ngajar kita tak?
2: Yang ngajar kita memang tak. Apalah sistem bayaran upah hari ni, dia tak serupa dengan ngajar peri zaman Abu Hanifah, Imam Malik dulu.
4: Dikubik je.
2: Ha. Ha, tu yang kita kata bahawa, alah-alah dibayar dengan bergaji apa dah, ha, tidak seperti dulu-dulu atas dia. Nabi pun Yahwi zaman dulu. Nabi, Yahwi. Ada Nabi. Itu penghormatan dia. Ayah sistem perkhidmatan kerajaan dilantik oleh kerajaan, dia tak boleh ambil. Sebab dia dibayar dah. Dia perkhidmatan dia berbayar. Dia ada pun dia buat ngajak saja-saja ha, cari pahala tu. Ha, tu tak ada masalah. Oh, dia ada masalah gitu. Oh, ni hak dibayar dah. Mu kena wui perkhidmatan tu. Kau mana-mana aku bayar dah kamu. Makna sistem gitu kena tengok lah. Memang orang ramah ni dia apa-apa saja dia nak buat lah kebaikan pada orang yang buat baik. Dia memang pemberi ikhlas dia. Orang yang ada gaji dah waktu yang Nabi dah uy ambil mu ada dah aku bayar dah bagi yang mau daripada asnah ni bagi Atuk Amir. Mungkin ambil buat benda lagi ke orang. Dia tak ada unsur seolah-olah menyusahkan orang di situ. Jadi yang dah ada bayaran jangan ambil. Yang ada bayaran Sabilillah apa elang dia saja, bukan kita kata gaji pun. Elang we mudah-mudah gitu. Oh tu bolehlah gitu. Kerana pembayaran memang tidak setimpal dengan upah yang diterima tu. Ni gaji dah ni. Siap dah. Elokkanlah daripada mengambil dalam hak tadi. Jadi wala amil alaiha da'an tu amil. Jadi kerja tu amil kita kata luah. Dia bukan hanya membabitkan yang dikutik saja. Dia ramah. Dia sama ada hok bagi, hok ipung, hok jaga, hok bilang, hok timbang. Tu masuk kali kalau ia tolong nimbang boleh wui bahagian tu amir boleh latih lah. Dia maknanya pihak kerajaan tengok lah barang tu perlu timbang yang babik kamah perok ke apa benda timbang apa. Jadi timbang perlu ke mahiran khoh maka boleh dibayar lah. Kerana tu amir tak pandai nak timbang. Dia tengok lah kepada tukang mikro pun sama kot. Kami ko nak bagi piko buah atas lori buah apa boleh bayar ke anu nak suruh benda yang menyapa pada pakir miskin boleh ambil daripada asna 1/8 dah 8 orang duduk sapa ke tangan orang miskin maka 8 orang bagi 1/8 tu bagi 8 cekoh 8 kutik ambil sikit. Tu ambil sikit. Tu ambil copeng. Tu ambil copeng habis 1/8. Gitulah. Dia maidan bagi sama rata 1/16 ah. Hana dikira dua tugas je situ. Kutik dah bagi. Kutik dah bagi. Oleh sebab dia bagi dua je. 1/16, 1/16. Jadi 1/16, 2/16 ah. Dua orang daripada 16. Mana 1/8. Itu kalau kecil jadi 1/8. Dia kalau tengok 4 orang ada hak lebih apa? Daripada 2 orang. Tu dia bagi ikut kepada kepentingan dia. Kepentingan dalam kutip pang tadi. Siapa kerja hak penting kali situ? Dia ambil banyak sikit. Pembahagian gitu lah. Ni pihak kerajaan lah ni perlu menetapkan. Dia alah-alah dia pakar orang pulak. Dia tu amin. Dia pakar orang gaji pulak ikuti. Tu makna bahagian portion dia. Hak dia kena wui pulak korang. Bukan hanya maidan wui korang tu. Hak mau boleh, mau bagilah pulak. Dah mau latih untuk mu. Bukan maidan latih untuk mu. Kan kerajaan latih wui ke mu. Kan kerja mu ada pandai. Ya sebab boh dah dia. Bagi aku tek terganu ya pasang kaki setiap daerah. Dia kata terima ya. Masih terima dia pergi ke maidan. Maidan pergi 1/16. Ada 1/16 yang boleh tu. Ya bagi aku warna pula. Sama dia setiap daerah. Lagi banyak jumlah. Lagi banyak dia boleh. Jadi makna yang menepati dah. Antara kutik panjang banyak tadi Lalu habis itu seterusnya dia pindah pula pada asnah yang lain pula. Dia asnah yang lain namanya muallafah. Muallafah yang dihimpungkan hati je. Berhimpung hati setokoh jadi tak liur hati. Muallafah yang jinak yang berhimpung. Allaf. Taklif. Taklif itu makna berhimpung. Yang berhimpung hatinya makna yang jinak hati. Dia wal muallafah. Qulubuhum yang juga orang yang jinak hati untuk masuk Islam dan lain-lain Jadi sini dia bawakan pada kita dua puak je ni dua puak ni tak kira lelaki tak kira puan dia ada dua puak lagi yang tak disebut dalam kitab kita ni dia ada empat puak bawah mu'allah. Mu'allah ni ada empat puak semua kali yang layak mendapat zakat. Kumpulan pertama wahumul ladzina aslamu. Orang yang masuk Islam mereka. Mereka menerima Islam, mereka terima dengan rela, untuk berada bersama dengan Islam. Kemudian lagi wa islamuhum da'if, dan Islam mereka itu lemah. Dia lemah tu, kenapa lemah? Kerana dak gaul dengan orang Islam. Dia bila dak gaul, dak rok lalu lah. Islam gagah ni kira bergaul, berjemaah. Sebab itu orang suruh jemaah, mayang orang suruh jemaah, puasa orang suruh buat sekali, haji orang suruh pergi sekali, raya bersama-sama. Itu ia menguatkan bila kita bergaul. Bila kita beripung, ia jadi kuat. Itu kalau duduk suku-suku asing-asing, jadi lemah. Jadi kekuatan agama dan manusia ini apabila mereka bergaul. Jadi lemahnya di sini sama ada mereka takut gaul dengan orang Islam, ataupun lemah tu mereka takut Islam tu sendiri. Tak apa kemah dengan Islam. Ya, dua sini. Sama ada dia dengan orang Islam sendiri pun dia tak kami mana. Ya, dia tak masuk mana. Dia dengan orang Islam sendiri pun dia kurang yakin. Ini kena ui ya. Supaya bila boleh, ia jadi sain. Itu sistem sejik dengan miskin ni ialah kena ui. Baru ia nak hari sejik. Maaf ia alak mulak mudak ui benda, ia tidak akan jadi dekat dengan sejik. Ia kalah mata. Ya Allah, apabila kita buat baik, kita ui. Jadi ada orang mu'allah masuk Islam, ia tak pun nak gaul dengan orang Islam. Bila kita ui ke dia, baru lah. Dia rasa ada orang cakna, baru dia nak gaul. Sejik gitu kot benarnya. Dia kena ada mainan batuang ni. Kena ada. Untuk orang yang mana bila dia tak mari. Bukan kerana benda. Kerana keadaan miskin dia tu lah. Nak kawan dengan orang pun tak uang ni. Bila orang ui, baru dia jadi berani. Mari dia. Baru dia mari ke sejik. Kerana orang ui batu lah. Tu sistem tu ada dalam mu'allah ni. Cara nak mendekatkan kepada Islam. Jadi mu'allah yang pertama ialah orang yang masuk tapi tak kuat. Tak kuat sini kerana tak yakin dengan orang Islam. Yang kedua, tak yakin dengan Islam tu sendiri. Dia masuk dah tapi tak kuat dengan Islam tu sendiri. Itu juga dia kira mu'allah. Yang mana dia belum lagi kemah. Orang begini kita bagi, akhir terbuka lah. Terbuka untuk bersama orang Islam. Bila boleh kami dengan orang Islam, kemah lah. Kemah lah. Manusia dia kemah kerana kami lah. Dia kemah. Dia keadaan tu. Kalau main tak pergi, raya je pergi, tak kemah. Islam tu tak apa, kemah. Tak gaul dengan orang. Bila tak gaul, banyak benda tak sapa. Ia tak terjaling. Kalau gaul kami, tu payuh. Payuh, nak lepas. Sengah sejik, ia masuk lalu dah. Ia masuk lalu, nama geruk subuh. Hari dia nak lari. Ia tambak dalam geruk wasat. Sengah sejik, ia tambak geruk wasat. Geruk subuh. Mari. Mana yang dah apok muka je susah hati lalu dah. Macam mana ni Cik Hussein dah nampak pagi ni? Ada apa ke? Jadi kawan tu tak mugi dia tak boleh sama dia. Saya tanya pula aku esok. Susah sungguh lah. Itu dia panggil dia tambak dengan puruk dia. Ada ke tu? Dia buat geruk ke? Dah hari-hari je tanya lalu dah. Tahu jabat payau. Ia nak subuh sangat. Ia tahu kalau tu boleh, hak lain mudah-mudah tambah hak lain. Ia tahu siang tak boleh tanya. Zohor ia tak tanya. Asal ia tak tanya. Okey tu. Subuh dah apa? Ia tanya lalu tu. Sehat ke? Kata. Ada kapung ke? Kawan nak kata duduk luar kapung. Kereta nampak berderang gitu. Nak lari tak mana? Kuat lah hubungan dia kuat. Malam-malam apa hisa motor bersama. Mana konvo motor bersama malam apa hisa. Apa hisa dah kadang-kadang pakaian wak-wak dah kesejik. Ha, tadi tu baik kali pergi makan malam. Ha, nasi lemak sembang apa kau puluh balik. Boleh balik ada pun. Ha, ya buat ya geruk dia. Ha, ya puah-puah hangat ya ambil kontena, ya bawa kopi situ. Pak ada isa kat pakat minum kopi situ di kontena tu. Ya, ya buat ya mana buat ya tak boleh lepas. Ha, tu peraturan ya gitu. Ha, ni orang nampak liu sikit, kat tambak lah tu. Ya dah luk, lari sikit dah sejik. Ha, gitu jadi. Eh, manusia ya gagah ngekam ni. Ha, ya kam eh, sudah lalu. Ya mana awak buat ya gitu. Ya awak. Ha, lepas isa minum kopi, sekut ya. Hai, oh, di kontena orang tak ambuh dah, kontena orang tak ambuh. Ya boh di luar sejik. Sipan kopi dia situ. Sipan air termoh dia apa pun dia panah. Pas sudah main isi duduk situ. Kursi-kursi ada dalam tu. Ya duduk cakap. Kepuluh balik. Ada mana cara. Ha, cara dia nak tambah. Nek. Ada apa. Waktu koh-koh apa hari Sabtu. Gohik mutuh. Eh, kita kenya tak mana buat ya. Eh, mana sepala buat ya. Kalau 40 orang, 40 orang. Ya, ya ni pasal buat kerja bersama. Ha, mana? Papa makan tengah hari Zohor baru balik. Itu. Ha, nah, pagi lepas, Zohor balik. Papa Maya. Mana? Maya Zohor mana? Ada dah. Ha, mana kat mana nak pergi? Itu. Ya, racang gitu. Ya, kebersamaan. Ya, bukan kem, ya nak mendapa kan? Ya nak kebersamaan tu buat kerja sekali. Ya tu bila buat kita ada gagah. Ha, ini bersama. Ha, dia jadi malu dia kat dok. Ha, dia malu. Dok gi pagi tanya tu. Orang lok 3 hari yang mati gelah dulu. Oh, dok gi pagi tanya dah susah dah. Ha. Ha kata, awak nak jawab pak yo dah. Esok akhirnya esok hari gitu je. Dan tambah orang tanya masuk. Pak tanya. Itu cara dia menambah barang tadi. Mu'allah gitu kok. Cara nak tambah ya kena wui ke dia. Wui ke dia kok. Ya jadi nak kami nak cakap dengan orang. Ha, lepas tu kita beli ke dia. Eh? Ha, ni bila duduk dengan buah kita kok. Jadi kuat lalu. Ha, itu sistem ugamu. Eh, dia ada benda itu eh, cara nak mengukuhkan hubungan sama kita eh. Itu perlu. Perlu. Ada yang mengeluarkan. Ada yang perlu berbelanja eh, untuk mengukuhkan hati. Eh, kok mana? Sama kita ni ada kemampuan kerja sedap apa, boleh ambil tugas ni. Dia bahagian sponsor dia. Eh, dia untuk mengukuhkan orang panggil persahabatan. Kehidupan duk seorang syaitan mari lalu. Ngigak ke dia, nyeret ke dia, boleh ke syaitan. Dan duk ramah, gelewak apa, payah syaitan nak terik orang kita, payah. Dia nak uang daripada jemaah tu, payah. Itulah kera. Nah. Dah ayah dah. Sayyidina Umar melihat bila orang Islam dah ramah dah. Dia orang Islam dah asuk pun gagah dah kita. Jadi dari situ dia cabut asnah ini. Dia tak bagi. Istihak dia. Ya, bahawa kita memerlukan mereka. Jumlah kita dah ramah. Jadi kita nak kuatkan mereka baru masuk. Jadi itu kita bagi. Jadi pemberian berstrategi. Dia ada sebabnya. Eh? Kita bagi semua kita bagi eh? Untuk asnah. Jadi kita tak ada setakat ni tak ada panduan lagi eh, kalau wilayah dia buat 3 tahun hingga 5 tahun itu dikira makna dari sudut goliknya. Kita nak tengok dia sendiri ya. Dia kerja ada piti ke tak eh? Keluarga dia pulau dia siapa miskin ke tak. Sain-sain dia tak sain ke dia. Dia duduk seorang ke tak. Ke dia duduk sama orang Islam. Sama dia sejik. Kerjaan dia tak cabut. Gaji RM8,000 sebulan. Dia nikah dengan orang Islam kita pun nampak molek je. Maya bang nampak mari sama. Oh tu tak ada huwi tau. Kagah dah gitu. Itu huwi ni keluarga pulau. Neh, ha seorang diri tak ada orang nak saing dengan you. Hai. Ha ini nak dah. Buh kat mana dak aku dah gitu. Neh, kat edah dia gitu. Saing ni penting. Neh, ha nak saing dia menyebabkan ha jadi terhindar. Ya, kau-kau yang buruk. Neh, takak ni tak ada hok mujarak kali mati dadah takak ni masuk tak beli hok tu. Tak ada dah cara lain. Weh, sak sereti balik main pulak. No. Weh, suruh pergi ziarah ke hospital. Weh, makan ubat tu suruh konseling. Balik pulak. Tak ada. Takkan ni kita tengok mujarak je lah masuk tak beli. Hot tu je. Kalau tak beli je tak lelok. Tak beli je tak lelok je. Ya pegang dia di sejik tu pun nak lari mana. Nak lari mana dah duduk di sejik tu tidur bangun dia bangun ah kena ingat dah ada hum dah ingat tu ha kan waktu tabli ada kelebihan dia hak dak boleh diuak oleh orang lain eh ha dia kumpulan dia tu ada benda nyakit dia boleh ubat ha itu nampak lekeh ya awak tu ha nampak dak pakai baju tula semua gitu ya. Tapi di semalik tu ada dia boleh rawat nyakit dadah hum. Mama, nyakit dadah. Abang dia, wetia, cikgu dulu, 6 bulan ambil cuti. Ambil 6 bulan kerana nak bawa adik dia dadah ni. Oh, jadi dia kena ada anak-anak dalam tu. Kalau dok nak arak tak boleh jaga, dok rup. Dia kena ada abang dia. Dia kena ada ayah dia dalam tu. Hok patau dia. Orang duk berzikir, dia duk pergi tabung sejik. Orang ingat baik. Waktu nak kena ada. Dia nak kena ada waris dia nak kena ada 6 bulan ya buat selesai budak tu learning kerja welding boleh ada dah ingat ke dadah dah boleh jadi orang dah jadi orang dah boleh dah ada asalnya gitu ya tu abang yang ambil cuti siapa dari dah ada tubik masuk buluk pas tubik masuk ha ya, abang yang bawa kok ke sejik ikutkan negeri kita lah di negeri lain ya. Tidak boleh main sama kampung ni saya ramah kontak dia ada semua ya online ya dekat bawa negeri lain tu baik 4 bulan lebih 4 bulan jaga di sejik ha. Saya dah putus dah duduk di sejik pula suruh buat ibadat apa akhir boleh dalam 4 bulan dia tinggal sungguh ha. Tinggal ni kita pantau pun dah banyak dah lepas tu kata-kata akhirnya ni kerja buka welding apa benda tak ada masalah dah dari pengakuan abang dia mana tak ada dah barang tu dia reti dah dia tahu dah barang tu tak boleh ha, dia boleh mikir dah kata-kata wasaing penting jangan duduk lop buruk dia je duduk dalam rumah buruk oh duduk di kubur duduk dalam rok sawit oh sedap leh dia buruk dia je ha, dia tak ada orang lain yang boleh mengawal dia. Ha, lepas tu saing sangat penting. Saing hok molek ah. Saing hok uduh hok molek jadi uduh. Eh, kalau saing hok uduh ni, saing buruk hok molek. Eh, ha tu makna benda perlu dilihat balik. Bagaimana setengah-setengah penyakit dalam sosial ini dia memerlukan jemaah. Ha, dia boleh rawat ko jemaah. Eh, penyakit-penyakit tertentu. Ha ni tahu itu kata tadi. Ha iyalah. Ha mayang-mayang jemaah dak apa gagah. Ha tu nak kena beramai-ramai berjemaah. Baru ah dia jadi gagah sikit. Eh jadi berjemaah menguatkan. Ha kapo duduk seorang gitu dak kenal orang, ha tu melemahkan. Eh dak tak ada hubungan dengan orang kau, ha tu tunggu masa je tu. Dak jemaah lalu. Hari jemaah je mari. Dia tak saing orang. Eh. Apa lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ali washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

hamba Zek Spotify. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: Guana gamak tau. Amba Kak Cik.
1: Saya Awang.
2: Hei, Katin naik ada juga.
3: Hei, Cik Hemo ni pun ada juga.
1: Jangan lupa dengarkan kami
2: setiap hari, hari Ahad sampai hari Sabtu,
0: 2 sampai 6 petang.
3: Dalam GGOK.
4: Guana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, selamat petang Belaka semua.
0: Selamat petang Belaka.
1: Apa khabar?
0: Sihat ke tu?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Sihat Belaka tau. Okey, 2:10 minit petang. Terima kasih banyak tadi DJ Ila kita. Dalam anggun inspirasimu
1: anak petang ni.
0: Ya, mari kita bagi dia bertemakan Kak Teh
1: dan juga Cik Heng.
0: Siapa ke pukul 6 petang sekarang?
1: 6 petang lah. Maknanya kita jumpa dalam DJ Okey lah.
0: Ya, kamu orang kita.
1: Oh, dok lagi dah rasanya.
0: Ya.
1: Tak dok lama dah dok konti benda siaran lain.
0: Betul.
1: Benda apa ni? Segmen lain. Tapi yang ada kok malang, petang, kunang.
0: Itu biasa. Tugas dia bagi kita terima saja.
1: Ya, tapi macam Kak ni DJ Okey je lah. Gitu.
0: Tapi kita hari ni dah satu Zulhijjah dah.
1: Alhamdulillah. Satu Zulhijjah. Maknanya kalau satu Zulhijjah dekat-dekat kita ingat orang pergi Mekah.
0: Ya,
1: Mok kita, ayuh kita, kakak kita, abang kita, adik kita, adik-beradik kita, pupu-pupak kita, waru-waru kita, ramah duduk Mekah.
0: Betul. Jadi gitulah lah.
1: Musim haji.
0: Musim haji. Musim-musim orang kata benda. Orang kata banyak orang buat doa kesyukuran.
1: Ya, betul.
0: Buat doa selamat deh. Jadi apa-apa pun kita minta selamat Belaka lah.
1: Semoga sahabat-sahabat kita ada di Mekah.
0: Betul.
1: Cekat ibadah haji, dapat haji yang mabrur.
0: Betul, insyaAllah.
1: Kita doakan gitu.
0: Dia jangan orang kata Mekah gitu gini. Banyak pulak persoalan.
1: Banyak pulak persoalan. Macam kehidupan kita juga
0: Ya.
1: Kehidupan kita ni sememangnya banyak persoalan. Tapi kadang-kadang jawapan tu ada.
0: Betul.
1: Kadang-kadang tak ada jawapan.
0: Betul.
1: Tapi tak usah cari apa ni pala.
0: Betul.
1: Tak ada nak cari-cari penipala.
0: Betul.
1: Jadi kita biarkan saja ia berlalu. Kita banyakkan doa. Semoga Allah permudahkan urusan kita. Apa yang kita rancang, apa yang kita fikir.
0: Betul.
1: Kalau kita duk fikir, duk jawab lagi benda hak berdarah fikir.
0: Ada mengetung.
1: Adanya kita fikir. Kadang-kadang kalau duk fikir sangat, tidur duk jenera.
0: Betul.
1: Kalau macam Kak Teh mula secara lah. Tempat baru, tempat lama, tak pala tu.
0: Tidur semacam lah.
1: Sekarang kalau kata, Kak Teh mula air kerja, mula tidur, boleh ada masalah.
0: Dia Kak Teh ni kalau kita nak suruh tidur, dia tidur semacam dia.
1: Tak. Tetap pala, nak air mikir lah.
0: Tapi kalau Kak Teh nak tidur ni, amba tahu sekarang.
1: Benda apa?
0: Kalau dia nak tidur, dia kena ada suat khabar.
1: Suat khabar? Baca kuat lah.
0: Baca kuat, lalai dia tidur diri.
1: Sagu. Bila baca kuat, orang lain buat sagu.
0: Dia baca pompang, tahu-tahu senyap. Apa mana?
1: Atau senyap. Pakai landa.
0: Pakai landa tau kawan tu.
1: Baca suat khabar kat Malaysia.
0: Tak ada agung lah.
1: Lepas tu bila senyap baca suat khabar, landa kan jawab ya.
0: Sungguh. Tapi kita lah naik.
1: Yelah.
0: Yalah kehidupan kita ni kadang-kadang dia ada benda yang kita
1: ada
0: perlu.
1: Ada yang perlu-perlu benda.
0: Perlu kita nilaikan dengan cara yang lebih baik.
1: Ada masa kita perlu nilai, ada masa kita biarkan ianya berlalu sahaja.
0: Betul.
1: Ada masa kehidupan kita ni sedih. Ada masa gembira. Ada masa susah hati.
0: Kadang-kadang kita diuji dengan benda kadang-kadang kita pun tak pasti. Kerana kita tak tahu punca dari mana. Tiba-tiba pap dia mari. Jadi dia
1: dugaan kata cubaan.
0: Nak jadikan ceritanya
1: Allah cuba kita.
0: Allah duga kita. Kita nak betul guna. Jadi gitulah deh. Yang mana yang diduga.
1: Ini paling gitu
0: ya. Paling gitu je. Sebab kita hari ni kalau kita nak buat apa-apa juga pekerjaan tau. Ada benda yang manual,
1: ada benda auto.
0: Auto ada yang benda yang bergantung pada sistem.
1: Sistem macam AI lah.
0: Jadi kita kena bergantung pada Allah SWT lah.
1: Ya, betul.
0: Doa auto banyak-banyak.
1: Hak paling utama sekali. Kok mana buruk lagi.
0: Betul. Jadi insyaAllah lah. Jadi pakar dengar Belaka JJ Okey.
1: Guana gamak orang kita.
0: Lepas tu kembali semula lagi dalam JJ Okey.
1: Guana gamak orang kita.
2: JJ Okey. Guana gamak orang kita. Satu hari, satu peribahasa.
3: Umpama bunga sedap dipakai, layu dibuang. Maksudnya, kasih sayang sementara disukai, sudah bosan, lalu dibuang. Contoh ayat, kasih sayang Fahmi terhadap Fatin tidak bertahan lama. 2 tahun kemudian, Fatin ditinggalkan. Umpama bunga sedap dipakai, layu dibuang.
2: Satu hari, satu peribahasa.

0: panggil je okay, guna gamuk orang kita.
1: Ya, guna gamuk orang kita.
0: Banyak yang saya sanggil tu. Ada yang dok makan lagi ke?
1: Hari ni? Ha. Kalau bak makan ni orang kata kalau kita orang Melayu ni lah orang hak jenis makan nasi, makanan ruji ni.
0: Yeah.
1: Kalau dok kena nasi stol lutut weh.
0: Sungguh.
1: Oh,
0: dia apa tu orang panggil? Tidak. Ambil guna cakaplah dengan orang-orang yang berkahwin dengan orang Kelantan Terengganu.
1: Ah,
0: pernah cakap lah dengan orang Kelantan Terengganu. Dia kata, oh kalau pasangan saya lah, dia kata, oh jenis hok makan nasi belaut pagi.
1: Pagi-pagi hari nasi
0: dah.
1: Bahan nasi
0: dah. Jadi
1: tau,
0: orang Luhur Terengganu ni, dia jenis dia kuih-kuih je pagi. Jadi tengok kita orang Terengganu dengan Kelantan ni, bahan nasi, nasi belaut pulak pagi.
1: Macam-macam lauk.
0: Dia pelik. Jadi dia pelik. Tengok orang makan kita rasa naling tau. Kita orang biasa buat kerja jok pagi. Dok kena nasi kau mula. Jadi tak betul lah.
1: Tapi kalau Akhir dengan Razi ni, dia ni Akhir dengan Razi ni, dia hantar mesej WhatsApp ni. Dia kata dia pagi-pagi ni tak berapa nak makan nasi lagi. Dia kata dia gabung lalu pagi hingga tengah hari makan nasi.
0: Jadi yang mana yang kadang-kadang tau setengah kita boleh tanya hari ni teh. Kita boleh apa tu orang panggil? Boleh tanya saya
1: kita lagi.
0: Kalau kata nak memulakan hari, nak memulakan hari kita tu dari segi pemakanan, setengah orang nak makan ringan-ringan.
1: Setengah orang nak berat.
0: Makan berat. Hari ni boleh cerita batu. Nak memulakan hari dengan makanan yang berat.
1: Yang macam mana? Ada setengah tu macam abang awangmu. Dia minum madu dulu, dua sudu.
0: Kelah. Dia menjaga kesihatan.
1: Tapi Sek-sek suami ni suka sangatlah madu di tangan kamu.
0: Madu lembut madu lembut. Ada orang pasal lah.
1: Kita bayak ni dah kira madu lembut, madu keluduk pun.
0: Betul.
1: Tapi awang ni madu dudu sudu.
0: Betul? Maksudnya menjaga kesihatan dengan ikhtiar dengan madu lembut. Sihat kan?
1: Macam Abi pun sama. Abi bukan setakat minum madu. Dia
0: toke madu.
1: Ayat Abi. Itulah kita kehidupan kita. Benda-benda yang dia mulakan sarapan ataupun makan benda-benda tu dengan berat ke ringan.
0: Berat ataupun ringan. Jadi boleh ceritalah ke kita hari ni. Boleh atas WhatsApp di 010
1: 344-6632. Kejap lagi kita pergi TikTok.
0: Kejap lagi sikit lah kita buka TikTok.
1: Buka TikTok.
0: Awak kena ikit.
1: Ada setengah orang tak? Ia makan buah saja. Ada setengah orang ia makan sayur saja.
0: Boleh cerita lah hari ni. Nak mulakan hari dengan apa? Sama ada makanan berat ke ringan ke. Kalau berat tu benda. Kalau berengan tu apa?
1: Benda. Ada menunya.
0: Betul kan?
1: Betul.
0: Boleh.
1: Ya, bye cikgu.
0: Cikgu hari ni. Adalah jejak okey.
1: Mana gamuk orang kita.

0: dia ha, lagu mandu dah gacung saja je. Panahlah angin lagu tu. Lagu je. Okey. Jadi yang mana ada yang tengah dengar pada petang ni, terima kasih banyaklah ni.
1: Terima kasih.
0: Ni apa dia nama ni?
1: Khair
0: Azlan Muda. Khairul Azlan Muda.
1: Khairul Azlan Muda itu sajawi. Khairulan Alif Zalanu
0: Min Waw Dalif.
1: Min Waw Da Alif.
0: Khairul Azlan Muda.
1: Khairul Azlan Muda.
0: Dia kata hok puasa teh.
1: Khairul.
0: Hok puasa jangan lupa teh. Cik Hing ucap teh. Oh ya.
1: Oh ya betul.
0: Berpuasa.
1: Berpuasa jangan dilupa.
0: Ya, selamat puasa. Semoga ibadah kita buat tu diterima Allah Subhanahu Taala.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Kita ikhtiar je lah.
1: Ya, ni Adin 72.
0: Terima kasih. Mana?
1: Adin dia pakai baju biru patu sokok. Dia kata kalau amba. Hmm. Ining kalau amba.
0: Lening.
1: Oh, lening. Apa?
0: Bapa ining.
1: Sebab ingat aku besar. Lening berusia ni makan kuih-kuih je. Kalau zaman muda memang bahan nasi dah.
0: Pasal apa gitu?
1: Dah nampak gambar muda lagi.
0: Hai, kalau kata 72
1: tu. Apa pulak berusia?
0: Kalau kata 72 tu.
1: Oh, 72 mana tahun dilahirkan
0: lah. Mungkin lah tau.
1: Oh, maknanya awal 50 ha?
0: Bah kali.
1: Tapi nampak muda lah. Adin. Nampak betul? Muda sungguh weh di mi tak.
0: Ya, yeah, ya.
1: Makcik pula rusa. Berhati-hati di lah raya. Semoga dia pemudahkan segala urusan insyaAllah.
0: Ya. Yeah.
1: Sehat ke Dema berdua?
0: Alhamdulillah sihat.
1: Sarapan pagi umur kita nasi goreng. Setiap hari Sabtu hingga Khamis. Sebab dak makan tengah hari. Anak suka makan berat. Makan simple dak kenyang.
0: Ilih.
1: Siap buat bekal. Dia kerja tengah panas.
0: Kan ada kaitan berganti-ganti baju sok kabur dia.
1: Yang main-main.
0: Okey, terima kasih Cikgu Zuang. Cikgu Zuang pun tengah.
1: Mana Cikgu Zuang?
0: Tu Cikgu Zuang ketih tu. Dia telah lirik lagu rasa.
1: Okay.
0: Tiba-tiba langkah.
2: Tiba-tiba langkahku terhenti.
1: Sejuta tangan.
0: Aduh. Ni lagu Sweet Charity ni. Betul. Aduh cikgu. Tapi untuk Cikgu Zuang kita ucap sama ayah guru deh.
1: Sama ayah guru cikgu. Semualah cikgu. Ada lagi kesempatan ni.
0: Ya deh. Okey, lagi apa tu panggil? Lagi kiriman WhatsApp daripada sasaran kita. Yang
1: Ayu Koliba. Dia kata
0: Ayu.
1: Amba makan pagi dok berat sangat. Nasi goreng. Nasi goreng berat, Ayu.
0: Nasi goreng berat.
1: Jarang-jarang makan kok nasi macam nasi lemak. Si minyok. Tengah hari jangan makan. Malam pun makan lepas garik. Makanlah nasi sebab dok makan tengah hari. Dok makan malam. Jeruk perut je tu. Perut amal diet seimbang. Piramid makanan. Diet bukan bererti dok makan. Nak makan sayur kulit stok, marilah.
0: Oh, sayur kulit stok.
1: Sayur
0: masak lemak eh.
1: Ayu buat terliu. Tapi kalau, kalau kat kacang tu kat nak makan.
0: Ya, tahu kan.
1: Ada orang makan kacang tau.
0: Okay. Boleh cerita lagi kita lagi.
1: Boleh.
0: Nak mulakan hari dengan makanan
1: hak berat ke? Horengang.
0: Macam kata ke mana kalau pagi-pagi?
1: Pagi-pagi kat atimu ni. Memang daripada kecil gitu diajar. Kami orang kapung ni. Pagi-pagi gini orang kata. Dah buat kerja berat dah. Tak, noreh getah, pas noreh getah, akuk susu getah, letak dalam bekas sebab nak buat keping. Lepas tu, buat masuk dalam takung, letak cuka sikit baru beku. Lepas tu nak pulah pula, dia keberat kerja tu.
0: Betul?
1: Kalau makan buah dengan sayur je, jawab dia belepeng lah. Dok dah habis kerja buat, jawab dia lapar buluk beruk. Dok dah lah nak ni, nak buat nipih yang getah keping.
0: Memang jenis makan
1: ada sikit. Makan berat lah duduk. Pagi-pagi, kita diajar daripada dulu lagi.
0: Okey, ada orang telefon kita tu.
1: Okey, boleh?
0: Siapa dia tadi yang ni, okey. Hello.
3: Assalamualaikum Cik Herina Kak Fik.
1: Waalaikumsalam.
3: Lama dah lah telefonnya.
0: Ya, sihat ke tu?
3: Ya, sihat Alhamdulillah.
1: Ya, Kak Ani dah boleh. Kak Ani yuk.
3: Kak Ani ni.
1: Kak Ani dah boleh kalau dah jumpa kita.
0: Jumpa kita ada.
1: Ada dia cerita dia.
3: Selamat berpuasa hari ni 1 Zulhijjah.
1: Ya, selamat berpuasa. Yang berpuasa hari ni dah.
0: Kak Ani buat mana?
1: Kak Ani
3: gini. Kalau kadang pagi tu kan tak makan berat, makan kuih je 2 dua ti atau roti sutir cukup dah.
1: Dah padan dah ke banyak tu?
3: Padan dah tu. Lepas tu tengah hari pula kalau kita masak, kita makan lah. Kadang-kadang makan madan dah. Hari ni ni Kak Ni nak buat sayur tu ni. Sayur jambu golok ni.
1: Daci. Daci kabur saja.
3: Nak mari lah.
0: Tapi musim jambu golok.
1: Memanglah musim sutung. Dia kalau ada sutung, adalah jambu golok. Ada jambu golok, adalah sutung. Dia lagi dua-dua tu. Dia keserasian tu ada, kesepaduan tu ada, kesepakatan tu ada.
3: Dia panggil macam adik-beradik dia.
1: Macam adik-beradik. Dia cincang takkan putus.
3: Tak ada nak pisah.
1: Tak ada nak pisah. Kalau pisah jadi pasal lain.
3: Jadi tak sedap rasa.
1: Gelisah lain macam.
0: Allahuakbar.
1: Kak ni nak masuk bila tu? Untuk tengah untuk malam ni lah.
3: Nak buat buka puasa Tani ajaknya.
1: Alhamdulillah. Lepas tu letak benda? Kak Ani letak benda?
3: Kak Ani letak ni lah. Sutung, laca, ikan, gitu je lah.
1: Sutung, jambu golok. Ikan dah tu, ikan tumbuk
3: ke? Ikan selayang kita kukus kering gitu.
1: Okey, lepas tu tumbukkan dia.
3: Itu je kecil-kecil sikit.
1: Kalau tumbuk bencul lah.
3: Tak tumbuk lah.
1: Kecil-kecil kan jadi kecil-kecil ya.
3: Lembut ke kan?
1: Okey. Lepas tu?
3: Buanglah tulang-tulang tu, jangan buat tulang lekat.
1: Bahaya dengan main tulang ni weh. Dia makan nasi kepal pun tak jadi lagi.
3: Kalau lekat kena disisa pun.
0: Allah. Sampai lagi gitu leh.
1: Lepas tu Kak Ani, lepas tu bahan-bahan tu lagi.
3: Lepas tu
1: buratan tak
3: lah.
1: Buratan apa. Mana gabung tak sama sekali guh lalu.
3: Berbawang sikit. Berada sikit. Lalu so tu. Lepas tu legok takak je lah.
1: Dia buah-buah tu dia celur dulu ke? Pegoh dulu.
3: Kita
0: ingin nipi dulu.
3: Lepas tu kalau rasa nak rebus-rebus sekejap. Kita uli-uli. Ada lah kalau orang jenis sambung rebus. Ya uli gitu je.
1: Oh ya perah gitu je lah. Hidup-hidup.
3: Gitu je lah. Kalau jenis hak dia dah. Tu dah perih tak apa. Angkat atas.
1: Tapi ia perih tak kau ni.
3: Kalau nak perih tak boleh.
1: Getah dia tu.
3: Dia kena rebus juga sikit.
1: Celah kot tau. Sedap.
0: Baru sedap.
1: Nampak perut-perut.
0: Tu lah kata awak.
1: Esok pergi cari lalu.
0: Cari lalu lah eh.
1: Esok buat lalu esok. Kalau gadim lagi tu.
3: Nak saya cuma golok tu habis kat dekat RM30.
0: Masa dia
1: betul. Doh. Betul.
0: Bagan learning.
1: Dia buat gana. Nak makan juga.
3: Nak makan.
1: Tapi kau lah. Habis-habislah. Kali tu je masuknya.
3: Boleh makan ramai. Kalau kita beli tu RM5 kita seorang.
0: Betul dah.
1: Sungguh dok ada nak bagi dengan orang RM5.
3: Ada bagi dengan orang dok tu.
1: Dah cukup kita ni.
3: Makan banyak.
0: Mana? Allahuakbar. Bye. Terima kasih banyak untuk Kak Ani.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Ani kuih dulu dia. Bye-bye.
0: Kuih dulu.
1: Tapi hari ni puasa.
0: Yelah, nak jumpa ke Raya Haji ni. Kisah lagi.
1: Halo. Siapa tu?
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi.
4: Kering dan kata dia.
1: Tokek mari dah. Cik Noh pula pagi-pagi biasa makan nasi ke? Hak gengar ke hak berat?
4: Kena makan berat juga. Nasi lemak. Makan telur roti. Kalau makan mie goreng gitu je. Dok dan kuruh belah.
1: Minta nasi bunduk lah.
4: Dia dengan
1: lapor lajuk. Ya, main muzik jawab dia.
4: Ya. Tapi kalau macam kita makan nasi lemak pagi, makan kenyang dah pagi tu, macam tadi. Macam makan apa roti payang dah setengah kambing. Kenyang pakai hari ni.
1: Tak
4: ada. Jadi, tak makan lagi pun nasi, tak apa. Aku tengok hari ni gelaran hari Senin kan, bawa orang makan nasi Arab.
0: Yeah.
4: Jadi kita tengok saja pun tak apa. Kita makan pun makan sikit je.
0: Yelah. Maksudnya benda tu ada makanan nunggu tu.
4: Yang penting makan juga kenyang pagi tu. Tengah hari barulah sedap sikit. Kita rasa nak tidur sekejap ke? Kalau dia kelocong perut, dah nak tidur.
0: Nak buat kerja dengan payuh?
4: Ya. Jadi dalam kodoh belah dia perut bunyi dah.
0: Betul.
4: But not tu juga. Seperti macam dulu, kita tak kisah lah. Ringan-ringan dulu. Tapi sekarang apabila kita kerja ni, kita nak makan kenyang. Lepas tu tengah hari, relax. Petang balik kerja, kita nak makan mula sekali lagi. Sebab malam ni menor tu, kita tak berapa makan dah.
1: Setakat pukul berapa, Cik Noor makan?
4: Masa belum karik lah.
1: Sebelum pukul 7 tu, susah dah. Susah dah belaka.
4: 7 lebih lah sebelum karik tu. Lepas jam haji gitu gini, makan lalu. Tak apa, balik kerja, pergi makan dulu sekejap sebelum masuk ajar mengaji. Lega lah. Sebelum pukul 8 lah biasa makan. Kecuali kalau ada program-program, barulah kita makan. Tapi
1: baik-baik.
4: Tidak tunggu kata orang.
1: Betul lah.
4: Kesihatan kita.
1: Okey, baik.
0: Terima kasih banyak, Jeno.
1: Terima kasih, Jeno.
4: Apa tu, buka puasa kayak gimana, Cak, terima kasih. Ni lah maknanya orang buka yang puasa tu tanyalah bagi orang yang tak puasa tu boleh je jangan makan depan orang yang puasa tu pula.
0: Baik. Terima kasih banyak, Cik Noor.
1: Salam dunia. Jadi ada lagi boleh hantar WhatsApp di 0103446632. Kita dengar lagu dulu.
0: Lepas tu tu alas dah.
1: Okey.

0: ramai di antara kita ni yang memilih perkhidmatan lift berbanding penggunaan tangga. Tapi tak apalah, mana-mana pun kita nak sampai juga ke tingkat destinasi kita. Kalau kita dah gunakan lift itu, pastikan juga kita beretika dan berhemahlah. Dan kalau kita nak masuk dalam lift tu, biarlah orang yang dari dalam lift tu keluar dahulu, barulah kita masuk. Ini tidak terus berpusu-pusu masuk, kan tak sopan macam tu. Jadi, apa salahnya kalau kita berhemah? Kita tunggu orang lain keluar dulu, baru kita masuk dalam lift.
1: Kami tahu anda berhemah. Pesanan tulus ikhlas dari Terengganu FM.
2: Baik-baik, kita balik semula tadi.
3: Gamuk
2: orang kita. Jadi untuk hari ni, saya cerita ceritalah pasal kalau bangun-bangun pagi. Kita ni jenis makan berat ke makan ringan?
3: Kalau macam Cik Heng pula?
2: Macam gamba tadi, kalau kebiasaannya lah. Amba memang dengan apa panggil?
3: Dengan nasi.
2: Nak kata berat tak berat? Dia hak wajibnya. Air, kalau ada kopi-kopi. Kafe, kisahlah. Ni, apa nama? Telur wajib.
3: Telur. Telur gebu.
2: Telur agung.
3: Telur agung. Telur masuk separuh.
2: Ya, lepas tu kalau hamba dengan sayang, biasa hamba pagi-pagi normal lah, normal. Gi kedai tu memang telur wajib, kemudian air kopi wajib se. Kemudian kalau ada tekoh-tekoh boleh hasil lemak bilih dia tu. Memang kami makan hasil lemak.
3: Hasil lemak bilih?
2: Maksudnya benda tu benda berat lah, benda berat. Kalau orang kata dah pergi ke kedai tu,
3: kedai lain.
2: Kalau kedai lain, ini cerita-cerita makan kedai lah. Pergi kedai lain, kita macam gambar suka makan kuih tiaw.
3: Kuih tiaw gugurang.
2: Mie tiaw gugurang lah. Gugurang, ada belakang lah tu. Gugurang kering ke, kalau ada cakuih tiaw muju baru. Macam ni tau. Tapi nak wajak uwi je lah. Nak wajak uwi. Amba memang pesan makan berat pagi.
3: Makan berat eh?
2: Kalau tak makan berat, dia jadi siapa satu tahap tu, dia jadi macam dia orang ke apa? Dia jadi macam ke tak berapa nak
3: main ni. Dah kemah lah.
2: Dah kemah perut lah.
3: Perut pun rasa dah kemah.
2: Betul.
3: Terima kasih yang menonton di TikTok dengan FM. Dalam cici okey guna gambar orang kita lah. Kalau gini memang tak ada lah. Cakap ulung lah. Tapi nanti boleh lah.
2: Sekarang kita ada cakap copong udah. Sekarang kita ada pegat copong.
3: Pegat copong ni. Hari ni Isnin ni tak?
2: Betul. Okey, kita ada Kak Soh ni.
3: Mana?
2: Nerisah Awang. 4602 tu.
3: Okay.
2: Bagi Kak Soh lah, nasi goreng kok jadi pagi-pagi. Ada ikan air singgang hok lebih kemarin tu ramah-ramah nyakut sangat.
3: Buat nasi goreng ikan. Bukan kacang panjang.
2: Bukan kacang panjang.
3: Ke kacang butu ke. Tahan pantung hari kat cik Awang.
2: Padang tak lah. Tapi no, guna. Boleh lah.
3: Boleh.
2: Okey, ni daripada
3: Firdaus.
2: Dia kata saya makan taklah berat mana. Pagi nasi. Berat lagi. Tengah hari nasi. Lepas garis nasi. Nak tidur makan nasi pulau. Tapi kok
3: tak naik. Berat padang. Sedih kita.
2: Nak kabar gua ni. Kalau nak naik berat padang ni.
3: Tu lah. Jadi sayang kita di TikTok ni. Kalau awak atau ni, kalau kita kau kata persediaan lah nak aktiviti ataupun nak kerja ni, pagi tu makan berat ke ringan.
2: Pagi. Yang dekat TikTok boleh masuk eh. Boleh pakai komen-komen kat TikTok.
3: Berat ke ringan?
2: Makan pagi tu berat ke ringan? Okey, di talian.
3: Boleh kongsi lah.
2: Boleh telefon kita 6235330.
3: 6238330.
2: Okey, siapa di talian ni? Okay.
3: Hello, siapa tu?
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Apa khabar?
2: Alhamdulillah.
3: Wei senyap.
4: Sama lah.
3: Macam Cik Heng. Gua ni
4: makan
3: bergerak-gerak
4: lalu.
3: Gua ni bergetar suara
4: ni. Dalam kereta.
2: Nak sabar lah.
3: Benda apa yang tadi terbunuh kali. Dia dah dengar mana lah.
4: Dia kata apa sama macam Cik Heng kata. Pagi mana makan bergerak lalu kata.
2: Pagi-pagi bergerak lalu.
4: Makan bergerak lalu.

0: Saya dah leh, mai cerup-cerup kalau dah akan berat-berat lagi.
1: Dah bercakap ni pergi eh?
0: Ha? Ame.
2: Ame.
1: Ame, dah dua ni Ame.
0: Gotok nasi.
2: Ame gotok nasi.
1: Oh, dekat je lah. Tagong tu.
2: Mananya jenis makan berat pagi-pagi?
0: Oh, memang makan berat. Cari kau nasi lemak ke, nasi goreng ke.
2: Janji ada.
1: Kalau nasi putih?
0: Ya, dia memang nasi putih dia tak tahu mana. Tapi kalau saya pergi tu keluar kawasan, nasi putih faham.
1: Nasi putih dia masih belau
0: lah. Nasi minyak lah. Nasi belau kan.
1: Biasa makan nasi minyak dulu ni tak? Amir.
0: Nasi minyak ni, ni duduk main lain dekat Sungai-Ngah. Ni makan dekat selekor Sungai-Ngah tu lah.
1: Jadi, Sungai-Ngah eh?
2: Sungai-Ngah.
1: Lauk pun benda tau. Gula, goreng, daging ke lauk benda?
0: Daging gula.
1: Daging gula lah.
2: Super kita Berahim no.
1: Jadi di atas mulut kita lah nak berahim daging ayam ke ayam kapau ke boleh belakang lah.
0: Kalau ayam kapau ambu baru rasa baru ni ayam kapau sekali. Tanjung Putak.
1: Tanjung Putak dah pulang ni ulung lah.
0: Ambu tengok ramai-ramai kedai kata buat benda kedai ni singgah kali. Rupanya nasi minyak. Apa ni ayam goreng ayam kapung.
1: Dia goreng ke dia gula?
0: Goreng ada gula ada.
1: Celaka sungguh. Dia dulu singgah kat atas mu duk singgah lagi.
0: Kat atas kena singgah kat pada bola.
1: Tahu ramai si tau. Tapi dia dah seumur kita nak singgah ha.
0: Ya lewat ada tinggal satu sekali lewat ada dah itu ambil pergi pula sekali itu lagi ulu. Kalau berang tu ambil tinggal pagi dah nak makan.
2: Ada rezeki dang gitu lah.
1: Dia pagi benar lah kena singgah situ.
0: Betul dah.
1: Kalau tidak kat habis so out dia kata. Orang kalau berang kata so out.
2: Orang-orang kau berang pandai so out.
0: Tapi memang jadi, memang jadi. Boleh tegak.
2: Boleh tegak lah.
1: Kalau gitu kita pergi singgah
2: Nanti kita tegak lagi.
1: Okey, baik.
2: Baik, terima kasih banyak Amir.
0: Okey, sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu dia.
1: Lah Amir mu pakai lu bergang kasi minyak.
2: Ada kita ada. Saya kita dekat live TikTok. Terima kasih ni.
1: Terima kasih. Siapa dia ni?
2: Kazmi Putra. Dia kata biasa terdengar je. Hari ni kita boleh tengok. Abang Mak ada.
1: Abang Mak, terima kasih Abang Mak.
2: Kaya tanya katih tu.
1: Boleh buka.
2: Ya, kita ada Mak Wang. Mak Wang kata.
1: Terima kasih Mak Wang.
2: Suka juga makan nasi goreng, nasi minyak pagi-pagi hari. Makan berat jugalah.
1: Makan berat juga.
2: Okey, boleh cerita lagi lah. Bila tahu WhatsApp lagi.
1: Boleh.
2: Ni daripada...
1: Wan
2: Anwar Wan Mama.
1: Bewa Mama.
2: Ustaz. Ustaz. Allah
1: Ustaz. Ya Allah.
2: Sedap.
1: Lagi tangkuan halal tu Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz.
2: Ya, sedap enggak lah suara DJ berdua nyanyi.
1: The boss lagi
2: bila kita nyanyi? Tadi ko.
1: Madu.
2: Bukan. Lagu Kamelia. Tiba.
1: Tiba.
2: Debor masa kita nyanyi je debor apa
1: benda ni kita dah kena debor patutnya.
2: Kau kita kena marah.
1: Sebab aku kena marah sebab pekacau pun lambat lagi.
2: Kupak.
1: Cumanya intro dia tu kena dulu.
2: Okey. Dari meja mana meja?
1: Meja hangat meja
2: meja dia
1: kodoh,
2: makan.
1: Kodoh kelah meja. Dia set-set ngait lah
2: Set ngait dia makan bijiring. Papa suka.
1: Dah, meja makan biji ni. Dah tidak nasi tu biji ni juga kategori ni.
2: I serious ni. Kenapa suka I sebut biji
1: ni? Hari ni dia cik Andy serius sikit hari ni.
2: Okey. Tapi dia kata dah kira lah. Pagi ke malam ke. Dia meja makan bijiring. Sekali sehari je makan nasi. Pela-pela makan nasi. Baik makan penuh pinggang lah. Bagian mesang.
1: Dan sebab sekali tu je makan.
2: Yelah.
1: Mana punya nak penuh ke, nak kurang ke. Sekali tu je.
2: Betul.
1: Tak ada hal lain.
2: Ya, gitulah lah. Jadi macam ke...
1: Ayeng
2: ke Mamang kata. Kat ke Mamang ada sewarung Moknah nama dia. Kepak pagi bukan tu awang lah.
1: Ramai orang bahan nasi.
2: Tapi teh ni ambil kabar jujur lah. Ni dulu kita ada pengalaman kerja di kawasan industri. Kalau di Kuatang, di pelabuhan Kuatang, di pelabuhan Kemamang, memang 4 pagi teh macam
1: memang macam pukul 7
2: macam garik. Makan
1: macam
2: nasi
1: garik ke macam
2: bukan orang tu. Menu makan dia tu. Uh-huh. Biasa kita pagi kan perut payah nak terima makanan kan.
1: Tapi dok
2: lah. Pagi dia macam gerik.
1: Dia lah bisa tegak biasa. Mana kawasan sekitar tu memang dah biasa gitu. Mana gitu je lah sumu-sumu.
2: Jadi kita waktu rehat kita dulu. Hamba rehat pukul 3 pagi. Makan pukul 3 pagi tu. Nasi putih. Kailan ikan masing. Tom yang capu. Pegarik tu. 3 pagi.
1: 3 pagi, 4 pagi orang kerja buat weh.
2: Dulu lah. Dia pekat dulu.
1: Learning dok dah lah tukar dah lah.
2: Learning? Muja baru. Tapi, faham.
1: Ada macam? Lagi.
2: Ada lagi.
1: Hour-hour tu. Okay, baik.
2: Baik. Jadi ke mana pun, kita lepas ni kita mari semula. Kita dengar lagu dulu.
1: Dengar lagu dulu. Demon ni makan berat ke rengah pagi-pagi ni pagi. Ataupun tekan tengah hari lalu makan
2: Ataupun macam ada sayang ber tu teh. Ada seorang tu nama dia Nik Paih.
1: Okey.
2: Dia kata dan start pegang barang kau.
1: Tak cari makan lah jawab dia.
2: Penuh hari tu malang orang makan.
1: Dah nak cari ke benda puca ni.
2: Nak cari sposen dua.
1: Pucil-pucil hak rusuk tu. Lepas tu nak guna sepanah mana. Nak guna skru mana.
2: Itulah kata.
1: Dah mikir dah ingat ke makan-makan dah.
2: Kadang-kadang orang kata benda makan. Makan pagi gabung dengan makan tengah hari. Dia panggil brunch.
1: Aduh.
2: Breakfast dengan lunch jadi brunch.
1: Jadi brunch eh. Dah boleh pagi ke?
2: Tu pun pukul 3 petang baru brunch. Punuh.
1: Jadi, habis perut.
2: Boleh cerita kita. Boleh hantar WhatsApp di 0123
1: 6632.

0: mana gamak tahu? Amba Kak Cik.
1: Saya Awang.
2: Hey, Katih Nai ada juga.
3: Hey, Cik Hemo ni pun ada juga.
4: Jangan lupa dengarkan kami
0: setiap hari, hari Ahad sampai hari Sabtu, 2 sampai 6 petang.
5: Dalam Gigi OK,
6: Guana Gamak Orang Kita.
7: 1, 2, 3.

0: bibimu.
1: Puas sang petang-petang hari nak nyanyi? Kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi. Hanya dalam GGOK, Buana Gama orang kita segmen dia pegang copong.
2: Air mata tidakkan bisa merubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di tengah jalan.

0: Baik, jadi okey guna gambar orang kita.
1: Pagi-pagi makan ringan ke makan berat.
0: Ya, yeah, jadi ramai sangatlah respon pada hari ni tau.
1: Makan berat lah kebanyakannya. Yeah. Macam Suk Azhar ni di TikTok ni. Dia kata saya makan pagi telur rebus 3 biji. Tahu dan tempe goreng 1.
0: Aduh.
1: Buah apple.
0: Aduh.
1: And orange separuh.
0: And oin. Buah apple.
1: Buah apple dengan?
0: Orange
1: separuh.
0: Kenyang sampai tengah
1: kenyang
0: hari.
1: Kenyang sampai tengah hari.
0: Tapi telur memang kenyang tadi.
1: Betul.
0: Telur memang kenyang sampai tengah hari lah. Okay, kita ada di WhatsApp ni Kak Nisa kan punya kata lah.
1: Mana?
0: Kak Nisa.
1: Kak Nisa.
0: Okay. Pasal makanan ketika sakit dulu. Nak minum kunyit hitam aja. Kenyang sampai ke petang.
1: Okay.
0: Tapi ketika sihat ni, di waktu awal pagi kena makan nasi. Dia kira nasi apa. Nasi minyak ke, kabu ke, lemuk ke. Tapi nasi lah. Jadi tahan lapar lah.
1: Okay.
0: Perut berubah. Alhamdulillah. Segar bugar.
1: Macam Kak Nisa Kumama ni, dia kata saya bedah lah ke, janji perut kenyang.
0: Mana kalau makan benda kecil-kecil, makan sampai kenyang. Kalau macam kacang dia, tengok rebuh-rebuh. Kacang kuda yang dia.
1: Kacang kuda?
0: No.
1: Kacang rebuh lah.
0: Ibaratnya kalau kacang rebuh.
1: Bila kacang direbuh, kacang rebuh tau.
0: Basir tu. Kenapa kau ni?
1: Saya suka ikut hidup kan.
0: Amba kena suka ke mulut ke ni?
1: Hidup sumbat.
0: Sumbat ni. Jadi laluan.
1: Buat ngak kerja.
0: Laluan hidup blocking.
1: Daripada kajak apa? Daripada?
0: Teranung. Kajang teranung. Biasa itu biasa.
1: Buat ngak kerja maknanya dah sama sehari tu. Boleh sapa ke 2-3 tepak.
0: Okay. Kita ada ni.
1: Tengok apa ni? Kelabu asak air gambar ni. Gambar berapa ni?
0: Gambar ni gambar.
1: Ni 33 darjah Celsius. Suhu eh.
0: Okay, ni.
1: Bagus juga ni. Kusik gitu. Tak payahlah kami cari dah.
0: Betul.
1: Tapi nak betul lah. Benda-benda cerita pun.
0: Ni cikgu eh. Cikgu Zulaikha dari
1: Cikgu Zulaikha Siti Zulaikha.
0: Dari sekolah menengah Islam Darul Bayang Pakar.
1: Pakar orang Pakar.
0: Nak kata,
1: tanya.
0: Nak bawa pelajar nak buat kat Terengganu boleh? Boleh.
1: Boleh buat surat ni lah.
0: Okey, dia mudah je. Nanti kita akan reply lah.
1: Okey.
0: Okey, kita akan reply.
1: Biasa gitulah.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, Ajram Haji Wali dikata selamat berkonti. Ajram Haji Wali kampung Sungai Uluk Kuantan. Dia antara makanan berat atau ringan, pilihan semuanya. Ada kerepek, kita makan kerepek. Yang penting, kenyang. Gitulah. Okey, seterusnya Ayuhku 88 tengah makan ringan pagi ku 11 sepuyuk bahang nasi pulak. Sepuyuk. Zah pakar. Banyak gitu Zah.
0: Dia
1: pergi tunjuk gambar jeruk ni. Kita dah ada arah lah. Kelak-kelak rasa tengah terliur.
0: Jeruk sebenarnya sedap. Tapi atas perut sebenarnya.
1: Tak lah. Nak wayak kan jeruk ni. Kalau ni sedap ni. Bukan jeruk ni. Ke jeruk?
0: Mana ni?
1: Ni macam wasto ni.
0: Ni jeruk dia wasto.
1: Rojok
0: stew. Rojok stew. Rojok kuah ikan.
1: Ikan tu. Itu ikan tu kan. Ambil kuah pedas tu. Tak lah. Berair mulut juga dah. Tengok gambar ni.
0: Berjebok
1: mulut. Makan lagi.
0: Jangan disebut teh. Hari ni ada kita hidup berair.
1: Ada
0: apa-apa lah.
1: Baru nak rangguh dia kata kat. Dia Zapaka kata.
0: Baru nak rangguh rojok. Tapi dengan kuping.
1: Macam rojok betik juga.
0: Nasi tak makan lagi. Saja nak makan benda ringan. Macam Zah pagi-pagi memang tak biasa makan berat. Roti putih tu menu wajib. Tapi roti tu berat sebenarnya. Sebab dia adalah karbohidrat.
1: Karbohidrat dia. Dia punya kandungan karbohidrat.
0: Kadang-kadang bakul lesek lah margarin ke benda lah. Ikit. Lepas tu goreng.
1: Ikit dia.
0: Kadang tu goreng telur. Goreng telur.
1: Celup telur.
0: Menu-menu macam nasi lemak, nasi minyak, apa-apalah jenis nasi. Jenis mi memang jarang lah, bermuluk. Walaupun memang Zah chef kat dapur, masuk je kenapa-napa orang order, tapi Zah cuma tukang buat aje. Makan tu no.
1: Biasa kalau orang masuk gitulah, dia tak apa nak makan mana.
0: Ya, jaga badan lah konon, tapi kemas macam. Amba dok kata.
1: Dia kata pakcik, dia tulis lah.
0: Ya, dah. Baik, kita nak pergi kedai kopi dulu.
1: Kedai kopi dulu lah.
0: Kedai kopi dulu. Gua nak cerita dengan keluarga akhir ni.
1: Tahu lah, kita dengar dulu. Baik. Ada buat apa?
0: Jijik, okey.
1: Gua nak gamuk orang kita.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.

0: Kak Aisyah, akak sedap kan makanan kat sini? Sebab itulah kita datang lagi.
1: Sebab itulah Abang Murad ni, sebab dia tak ada. Kalau tak, nak order macam-macam kat sini.
0: Tak apa,
1: dia tak ada. Dia nak Murad tu. Owner tu.
0: Yelah, owner pun baik.
1: Yelah, nanti kan kita jadi dapat ke Ipoh, Terengganu macam mana.
0: Boleh lah, datang sini selalu.
1: Betul juga. Makanan sedap-sedap kan.
0: Akak.
1: Kenapa?
0: Akak tahu tak?
1: Apa?
0: Nak ceritalah ni macam luahan lah kan kepada Kak Aisyah. Aku tahu tak, ada tadi kan saya pergi satu kedai ni. Saya nak beli, sebenarnya saya nak tengok je dulu. Takkanlah kita orang perempuan terus nak beli? Masa kita nak tengok.
1: Nak beli apa?
0: Saya nak tengok handbag tu macam cantik.
1: Jauh-jauh je datang kan? Nak cari handbag pula.
0: Sebab cantik, ada corak-corak batik.
1: Okay.
0: Lukis tangan lagi. Jadi saya tanyalah, tanya warna ni ada tak ni, design semua kan. Lepas tu dia tak, saya tak faham dia cakap apa sebenarnya, tapi saya rasa dia macam marah kan. Dia cakap kat saya macam Kah macam tu. Saya macam apa maknanya?
2: Bapa dik.
1: Mak Jarum.
2: Mak Jarum ada sini. Kenapa duk sembang kacau sangat dua orang tu?
1: Kita kat dok-dok pula.
2: Pandai dah tu.
1: Dah baru berapa hari dah pandai cakap dengan tu. Tak ada. Adik saya ni apa tadi?
0: Saya pergi kedai tu Mak Jarum. Dia macam cakap tu tinggi-tinggi dengan saya. Kata, Kah. Macam tu.
1: Marah ke?
0: Suruh saya pergi ke? Pergi.
2: Mari dah duduk-duduk. Kamu dua orang kata cakap dengan adik kita ni.
1: Kenapa?
2: Dia pergi kedai tadi. Dia kata tuan kedai tu kata Kah. Saya kata Kah ko. Gitu kah.
0: Saya dengar tu.
2: Tak ada benda orang tengah tu macam cakap gitu.
3: Kah ke?
0: Kah.
3: Gitu bunyi dia?
2: Orang
3: kita ni dia suka bahasakan orang ni macam-macam benda. Kadang-kadang
2: kakak lah. Maksudnya orang maksudnya di kabar adik lah tu. Adik nak beli benda tapi kadang-kadang mungkin dia
4: benda tu tak kasar. Benda tu tak bukan makian pun.
0: Jangan salah faham tau. Saya nak fikir cuba. Lepas tu saya cakap tak apalah, terima kasih.
2: Kecil hati
3: dong. Biar mochi. Satu lagi yang mochi ni mungkin dia tengah kaluk ko.
2: Perempuan ke dek?
0: Ya, makcik.
3: Asal dia dah sampai hati lah.
0: Kena pergi pula asal.
1: Itulah kan. Saya pun sebenarnya kan. Yelah, kita pun tak tahu orang KL ni. Sampai sini bahasa-bahasa yang macam saya tak faham. Dia macam marah ke? Lepas tu tak tahu nak kata
2: itu
1: macam mana.
2: Itu nasi dia tinggi sangat ke kuala tu?
1: Dia punya sabdu.
2: Sabdu.
4: Madah itu jenisnya kan.
3: Tak apa, gi hunggamu lah kedah tu.
1: Apa tadi tu?
3: Hungga.
2: Hungga tu maksudnya gi semula lah.
1: Hungga. Macam hungga-hungga.
2: Lepas tu kali panggil mu, jangan basah hati deh. Macam bunyi kasur sikit mu tu.
3: Kamu
2: nak beli ni apa kamu kan? Takut orang basah hati macam kasur bunyi kan.
0: Itulah.
2: Kita nak warna.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Ni apa kat sini ramai ni? Borak-borak ni apa ni? Bunyi kecoh-kecoh ni.
0: Pandang cara saya kat sini. Kau tahu tak datang.
5: Saya pakai GPS.
2: Dia siapa dia?
5: Ini yang paling penting sekali.
0: Suami dia.
2: Kita ingat
0: Lelaki saya dah datang.
1: Ya. Alhamdulillah. Kalau kita lelaki tu macam kasar sikit.
2: Kita lelaki panggil.
5: Ini cerita pasal apa ni?
1: Tak, saya
5: kecoh sangat punya muka
1: orang
5: ni.
1: Maria ni diingatkan orang marah dia. Dia nak pergi shopping.
0: Rupanya makcik tu tak marah saya. Awak kena bawa saya lah semula pergi ke kedai.
2: Inilah Maria dan mana susah sangat ni pasal yang rasa ni seng. Mak mu kena jadi benda juru cakap.
1: Juru bahasa.
2: Pemandu belajar.
3: Ha. Kakak ni biar dia lelaki dia.
4: Kakak ni
2: selalu tu.
3: Saja.
4: Molek lelaki bini
2: dia. Suami dia.
3: Nak bagi tahu ni tadi, saya saja je sebut. Kakak ni biar lelaki dia nak menggambarkan orang.
1: Kakak tu apa sebut apa?
2: Kakak ni orang pun dipanggil kakak, barang pun dipanggil kakak.
3: Perkakas.
0: Belajar bahasa kat sini.
5: Yang paling penting sekali ni Maria, Kak Aisyah ni, kita kena bagi tahu satu benda ni. Bila sampai kat tempat orang ni kena faham bahasa dia orang dan lain dia orang. Jangan kita nak ambil-ambil hati-hati sangat dengan dia orang ni.
3: Tapi jangan takut nak tanya deh. Kita boleh je jawab, tanya je.
4: Tanya je.
3: Mai jaga boleh jawab.
2: Boleh.
5: Mungkin dia orang ni nampak macam marah-marah tapi sebenarnya dia orang ni baik.
1: Betul.
0: Makan sedap kan.
2: Cakap je bunyi kasar sikit. tapi hati baik sebenarnya. Oh, kita nak buat pasal gitu kan.
3: Pasal dia.
2: Pasal gitu.
3: Beranak pergi agak ayam.
2: Apa tu? Apa tu?
3: Gu ayam tu geban geban ayam.
2: Okey baiklah. Dia jaga dia bergurau gitu kasar sikitlah.
0: Kita lagi 3 hari kat sini kat Aisyah. Sempatlah agaknya kita nak belajar banyak-banyak kan.
1: Balik kita cakap Terengganu.
2: Okey. Tadi boleh dah tadi dok-dok tadi tau.
3: Dok. Butir molek dah.
2: Bukan jin dok tu.
3: Bukan. Ah butir molek tau.
5: Yang kita ni duduk borak-borak ni dah order air belum? Nampak tak ada order air ni?
2: Makan dah apa tu?
5: Order air.
2: Ni lah.
5: Saya order T.O. Ice lah.
2: T.O. Ice eh?
1: T.O. Bang lah kata.
5: Betul
1: lah.
5: T.O. Bang.
2: T.O. Bang. T.O. Bang. Abang-abang dia emang rasa tak nama hari tu kan?
1: Abang Murad.
2: Ayah beli makanan.
3: Hot buku banyak-banyak.
2: Jadi amba kata ini nak kedaruh. Kenapa?
5: Abang Murad.
1: Sebenarnya dia datang ada niat.
2: Pulak dah.
3: Pulak dah.
1: Tak tahulah. Tak tahulah dia tu. Nanti saya jumpa dia. Siap Abang Murad depan dia.
0: Dia selalu datang.
6: Keluarga Ustaz Angkil.
7: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi.
6: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Terengganu FM.

0: Pegang copak.
1: Lagu baru tu apa lagu baru yang yang yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula
1: Jamilah.
0: Oh, Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah. Lirik Jamilah.
1: Lagu lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: Satu, dua, tiga.
0: Dede ada Jamilah, gadis ayu, anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita marah.
2: Hanya dalam GGOK, Gua Negama Orang Kita, segmen dia Pegang Copak.

0: Baik, Jejo ke guna gamuk kita.
1: Hai, guna gamuk tengah kita.
0: Kita dah pukul 3.50 minit petang dah.
1: Ui, masa cepat berlalu. Ya,
0: ni saya kita pun dah stand by nak ambil anak kafan. Kita ada nomi-nomi dekat live TikTok ni. Mungkin duduk ni, duduk nengung atas motosikal kat pagos kolo.
1: Dah tengah nunggu lagi.
0: Dah lagi sementara tunggu anak mari tu.
1: Ya, betul.
0: Tengok dulu TikTok Terengganu FM. Okey, hari ni kita cerita pasal
1: makanan berat ke keringan pagi tu?
0: Makan-makan pagi kan.
1: Makan ringan.
0: Ya. Yeah.
1: Kamar ke mamak dia kata pagi ni selepas brisk walk kat Astaka juga. 10 pusing ambo pun kena tose.
0: Tose.
1: Berbiji, teh tarik dan gulai kambing. Nah. Nyampah petang.
0: Ya. Yeah.
1: Malam ni pulak baru tengok duit dapur. Suka orang dengar kat teh sebut.
0: Limi dan gurai.
1: Gurai.
0: Itu baru satu bunyi. Ada lagi bunyi yang lain, ada guring pun dia.
1: Tu?
0: Banyak gila.
1: Kes seterusnya
0: Kak Noh Dungung.
1: Okey, Kak Noh kata gue
0: ni kisah Kak Noh sendiri ni. Masa muda-muda lagi siapa kelen ni pun apa? Kalau saya lapang mesti yang tak berapa berat. Roti sarding paling favorite. Jeput pilih bawang. Bagi kita lo jeput dengan roti sarding roti ni berat.
1: Berat
0: tau. Sebab dia benda yang bertepung. Bertepung bernasi.
1: Biji ring kan tadi.
0: Biji ring kan. Okay, lagi kita ada Kak Noh kata ni, kalau kata Kak Noh sarapan lewat sekali pun tetap akan makan yang ringan-ringan juga. Air mesti panas walau cuaca panas. Terima kasih lah dengan senyuman manis Cik Heng tu dengan Kak Teh. Gitu. Okay, lagi kita ada apa 2381 ni. Syaring
1: mana?
0: Syaring.
1: Syaring duduk mana Syaring?
0: Syaring yang Melaka.
1: Okay. Saya puasa setiap hari. Masa buka saya minum lah air. 3 hari sekali baru rasa makan. Itu dah orang tua diabetes
0: tahap 2.
1: Tahap 2.
0: Ajira kata
1: Cedah
0: je lah.
1: Somak.
0: Oh lama nak buat somak. Tengah gotik ambuk. Pagi yang minum masuk je. Dan rasa pakai petang. Pasal baru makan nasi lauk pulak. Tengah hari makan kuih-kuih je. Tengah malam balik kerja pukul 12:01 pagi baru makan berat pulut, nasi pinggang, burger sutis. Jadi dah ingat teh, dia orang yang memulakan pagi dia tu. Pagi dia tu pukul 12.
1: Faham.
0: Pagi dia pukul 12 sebab dia petang dia tu pukul 12 malam. Dia bergenjok sikit.
1: Okay.
0: Bergenjok sikit ni. Dia kata Ning and Nomi kata dekat Gom Masin ni ada sejadi menu petang aja. Menu petang tepuk kapung dengan pulut gaunyo. Tapi kita cerita hari ni, kalau hari-hari kita lah, hari-hari kita, kita nak makan pagi tu berat ke ringan?
1: Itu je lah. Kalau berat buat apa, kalau ringan buat apa.
0: Okay, Pak Su, Pak Datuk kata Amba kata Amba boleh belaka berat ke ringan? Nasi dagang, palikan air, banggu tuan muda, nasi minyak ayam goreng.
1: Bisa.
0: Okay. Lagi kita ada Mama Zah. Mama Zah dia bagi nota suara ni.
1: Tengoklah nota suara
0: macam mana. Tengok Mama Zah kata gua ni.
2: Assalamualaikum DJ berdua. Ini Kak Haji Halijah dari Sungai Perak. Nak menyanyi lagu rayuanku.
0: Ni belum lagi.
1: Belum.
0: Kita jadi keliru pasal dia hantar sebelum pukul 4. Kita dah buka lagi. Kita dah buka lagi untuk ruangan pengecopong. Silap juga, dengar dulu dong. Okey, lagi. Okey, siapa lagi ni? Kak Ba. Kak Ba yang bagi karangan ni.
1: Mana Kak Ba?
0: Tu atas kali.
1: Kak Ba
0: ni.
1: Panah dulu ni. Kain kat sidai kan, separuh kat pagar pun kering.
0: Kering.
1: Sehat belaka-belaka orang tu. Alkisah Toyib.
0: Okey, lagi orang kita memang suka makan yang berat ataupun yang ringan. Kalau Kak Bah pagi-pagi duduk senama yoga. Yoga ke Tai Chi?
1: Itulah.
0: Okey. Peluh keluar. Di kakak dapur. Cari makanan. Biasa makan sekut atau roti je lah. Kata dengan Cik Hing, Cik Haite, awal ke tengah hari makan nasi pulak lah separuh pinggang je. Jaga body ku. Nak pergi patuh saya budak-budak dengan ikan duduk tengok atas batu. Kata dengan Cik Hing, okay, budak-budak dengan ikan duduk tengok atas batu. Kalau nak jaga kesihatan, cara okay. makan kena jatuh.
1: Ho, bijak.
0: Mana cik Ayong buat angang kek lah.
1: Bijak. Oh, dia balik lah dia bijak.
0: Spontan je. Ambil ulang balik. Budak-budak duduk ngai kang. Duduk tenggek atas batu.
1: Okay.
0: Kalau nak jaga kesihatan, makan kena jatuh.
1: Ha, tu.
0: Leh. Okey, di talian. Kita ada siapa di talian ni?
1: Hello, siapa tu?
0: Duduk akan lagi. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Apa leh tu?
3: Ya, Alhamdulillah. Cik.
1: Ya, boleh.
0: Boleh kita ya. Makan pagi ni, memulakan hari ni, pegak dah. Berat ke ringan?
3: Gini, masa bila Abang Leh balik beri suak tu, waktu buruk tu. Abang Leh akan cari masa lagi telur yang kapur, okay? Telur agung. Limutih, saya makan limutih. Kemudian menjoreng ke ataupun nasang. Lepas tu, tengah hari tu memang wajib nasi lah.
0: Tengah hari wajib nasi lah.
1: Tengah hari wajib kat mana pun nasi eh?
3: Wajib nasi penyari tu.
1: Okay.
3: Lepas tu petang tu, apalah pulak mie goreng, apa gitu malam tu pulak. Malam tu. Mesti wajib nasi lah. Tapi, yang Abang Leh tengok tu, mana-mana kedai Abang Leh tajuh lelaki lah. Waktu baru ni Abang Leh tengok kedai depan kongsi nasi ayam sedap tu. Abang Leh makan.
0: Depan kongsi.
3: Abang Leh kebo tuan dia, tengok boleh buat sup kaki ayam tu. Banyak Abang Leh.
1: Nak cadangan tu.
3: Lulus lalu.
0: Baik. Terima kasih banyak Abang Leh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah deh kepada tuan kedai tu. Beringatlah.
1: Beringatlah.
0: Okey. Baik, jadi lepas ni pukul 4 kita ada pegacopong. Jadi untuk sayang-sayang kita hari ni, mungkinlah Kak Teh memulakan juga kaki kok.
1: Tengok keadaan.
0: Untuk pegacopong, baik, jadi untuk kau ke mana pun, boleh atau wasalah ataupun boleh atau kiriman suara. Satu minit saja. Satu minit sahaja.
1: Dari lebih eh.
0: Sebab kita nak bagi peluang kepada sayang-sayang kita hari ni.
1: Ramai.
0: Ramai yang nak mencuba pegacau. Jangan bagi selagu. Ambil pak nyanyi seminit je. Kalau demo bagi penuh selagu 5 minit, kita siap seminit je dah. Jangan maros.
1: Tarik kat kor selalu budak apa.
0: Sama ke yang telefon pun 6235330.
1: 6238330.
0: Pegacau pun seminit je bertanding. Lagu-lagu ni pun. Okey.
1: Kena gamuk orang kita.

0: pegang copong.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya mikrosli tadi.
1: Dan awak nak mikrosli masa ni.
0: Saya kan apa masa nak mimpi? Pegang copong. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
1: Ya, yeah, setiap hari Senin pukul 4 sampai pukul 5 petang. Ha, jadi untuk sains-sains kita hari ni, Dai. Jadi kita buat live, ada dua live teh. Kita buat dua live. Yang pertama live di TikTok, yang kedua kita ada live di Facebook juga tau.
0: Okay.
1: Jadi untuk sahabat-sahabat kita hari ni boleh boleh join lah. Yang mana nak rakam apa tu, buat nota suara, boleh rakam satu minit.
0: Boleh.
1: Satu minit. Kita akan bawa awal eh.
0: Okay.
1: Okay, lepas tu kita nak mulakan intro tau. Kita mulakan intro dah. Kita mulakan intro. Tapi tunggu Kak Tifu pakar dulu. Copong di link ke. Okay,
0: yang lagu benda.
1: Kita nak bui bukan demo.
0: Buka sikit. Tak ingat dah lagu dia.
1: Buka tepi. Dia kita nak bui lagu ni.
0: Lagu mana?
1: Kejap ni. Tulis lah tajuk tu. Ada je.
0: Resul.
1: Tu hot lelaki. Lepas tu.
0: Dah ingat yang punya tu dia.
1: Dewata.
0: Dah ingat dia punya tu dah ingat.
1: Lirik.
0: Lagu dia.
1: Ikatan lah.
0: Yelah. Kita ada kan?
1: Ada. Ada kita bui ni. Ambil hok kate hok kat Dewata tu.
0: Dewata.
1: Ni makati. Jumpa dah.
0: Dewata hati.
1: Ya boleh eh. Kita bagi.
0: Tahu mudah kedok tahu.
1: Cubalah dulu. Dah cuba dah tahu nah. Okey, sayang kita. Sebelum kita nak nak bui kepada pendengar-pendengar kita daripada kami. Neh. Untuk yang sedang mendengar. Pekacau. Wah, buat galak dah pandang ni. Okey, boleh.
0: Lagu ni.
1: Ya.
0: Ni kena dari awal.
1: Dari awal ni. Okey, boleh.

0: panjang.
1: Eh, berapa dah jadinya?
0: Yang pergi panjang kita tu. Allah.
1: Nampak sekejap
0: air ni. Nasib baik, dah hujan. Eh, nak hujan lah eh.
1: Boleh lah tu, panas sangat.
0: Boleh main
1: okay.
0: Macam
1: apa tua gini. Baik. Jadi untuk kita gini, kacau pun bulan tahun WhatsApp semenek rakaman suara.
0: Ingat aku ni ha.
1: Lepas tu untuk telefon kita 6235 330 6238 330.
0: Ya.
1: Lapa tu. Ada kata jadi-jadi
0: boleh. Apa jadian ni se.
1: Okey, baik kita mulakan dengan Hajah Halijah tadi.
0: Okey, mana Hajah Halijah tadi?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini Kak Hajah Halijah dari Sungai Perak.
0: Ya.
2: Nak menyanyi lagu Rayuanku.
0: Rayuanku sedap ah.
2: Aku insan yang lemah, hanya mampu berserah. Ingin sekali bertemu untuk melepas rindu. Masih tertanam kini hatiku di hatimu. Malangnya sepi begini, gemetar hati ini. Okey, terima kasih.
0: Okey.
1: Ya, terima kasih.
0: Adakah mudah sabar? Suara kata suara kat dia macam Misha Umar.
1: Ha? Macam Misha Umar? Eh, ini Misha Gani. Okey, lagi.
0: Tak boleh,
1: kita ada.
0: Aduh, ada agak lah.
1: Aduh, tak ada masalah lah.
0: Kita hajar dah kami ni.
1: Okey, kita ada Rina Kemamang. Ha. Setia kasih Halida ni. Dia bagi kita 2 minit 7 saat.
0: Mana?
1: Rina Kemamang.
0: Okey.
1: Kita try tengok.
2: Sekali air sungai melimpah.
0: Kalau sebenarnya aku ni boleh.
2: Sekali pasirnya pun berubah.
0: Oh, tu. Tarik.
2: Itulah.

0: Aduh, itu dia. Ha, satu minit. Ha, dia bagi daripada Dina Kemama lagu Setia Kasih Khalidah. Ha, Kak Tin dah dengar mati. Ha, nak tengok sang-sang kita ni siapa dia hari ni nampaknya betul-betul menyeluh ni.
1: Oh,
0: doh. Ha, tak jugak ni.
1: Siapa
0: kat bintang? Okey, 0235330.
1: 0238330. Hello. Okay.
0: Hello.
1: Siapa tu?
0: Alamak. Ala padang dah.
1: Padang dah.
0: Okey, lagi eh. Yang nak telefon kita 0235330 0238330. Satu minit yang cuba hubungi kita. Okay, hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, kita ada Suria.
2: Suria lagi.
0: Okay, baik. Lagu dia Suria.
2: Janda Perawang.
0: Janda Perawang.
1: Aduh, bijak. Pandai je nyanyi.
0: Okay, baik. Kita cuba bagi ke Suria. Satu minit, Suria.
2: Satu je.
0: Seminit je. Orang lain nak kau.
1: Lama-lama lenguh nyanyi.
0: Ha.
2: Dengar.
0: Memang dah lenguh. Orang lain nak nyanyi juga. Okey, satu minit saja. Baik, silakan.
2: Okey. Abang bininya mana? Perawan atau janda?
1: Oh, okey.
2: Perawan mana-mana-man. Janda Nabi Magoda. Abang bininya mana? Perawan atau janda? Perawan memang cantik.

0: Ambil menari.
1: Cukup dah seminit.
0: Kalau ambil ini kenapa? Nanti macam masih tinggal lah. Kalau di satu orang belum ingat lama. Kalau ambil ini nyanda sudah pasti lebih dewasa. Sudah kemarin cinta.
1: Okey, terima kasih.
2: Okey, baik. Terima kasih, Surya.
0: Bagaimana?
2: Ya, okey. Baik, terima kasih Surya. Itu dia daripada Surya pagi.
1: Suka dia, suka.
2: Dia suka. Allah
1: Allah. Orang lain tahu lagi.
2: Ya, yeah. Okey, siapa lagi kita lihat?
1: Oh, katil tadi pun rasa ramai orang dah faham mana.
2: Halo.
1: Halo, siapa tu?
3: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Oh, panas je lagi ni.
1: Nak karok ni.
3: Tak ada main.
2: Abang lain mana
3: lompat punya
2: korea. Boleh.
3: Pasal orang lain nak boleh. Okey. Bagai soal lagu satu masih.
2: Silakan.
3: Bagaimanakan ku mula dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan. Tiap wajah berkisah, tiap madah bererti, manakah ilhamku, cahaya di matamu, senyum di bibirmu. Mengukir seribu tanda pertanyaan. Mungkinkah kau jua dalam kerinduan di saat begini.

0: adanya.
1: Baik, mantap abang
2: Leh. Tak sangka abang Leh kita.
1: Rupanya kaki tarik juga.
2: Oh.
1: Baik. Tanya.
2: Okey, boleh. Ya.
0: Okey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu dia dah, Okey, baik, kita tengok lagi apa yang ada sebab lagi kita nak kawal waktu asor tu.
2: Baik.
1: Ha, ni kita ada ni, Kak Roh Dungung.
2: Kak Roh Dungung.
1: Kita try tengok.
3: Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku jualkan. Memang ia yang paling tampak di antara ia yang ada. Aku pun tak merasa heran kalau dia jadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran.
1: Dia berambak dengan bunyi kipah.
2: Dia panas dengan kipah. Bukan kipah aku sikit.
1: Dua term. Bila nyanyi lama-lama panas jadi bunyi kipah naik-naik. Allah tak ada agung. Okey. Ada masa lagi?
2: Ya.
1: Kita ada siapa ni? Mak Wang. Mak Wang.
2: Dengar kali Mak Wang.
1: Mak Wang, dengar lagu benda ni.
2: Nyanyi lagu Ella ke?
1: Ella Mak Wang.
2: Ke benda.
4: Banyak gelora sudah tergoda. Orang baru kan dah jemu hingga tanganku wahai anak. Orang lama hati luka. Darah muda. Banyak gelora bang. Sudah tergoda. Orang baru kan dah jemu hingga lupakan daku. Wahai anda.
1: Tepuk sikit. Tapi yang kita jadi bukan nak lagu Ella tu. Dia minta lagu dengan DJ Ella.
2: Dia pukul berapa?
1: Pukul 12 tadi tau. Allah, tanya lagu benda ni.
2: Lagu Darah Muda.
1: Darah Muda Wang.
2: Kita tengok. Tahu betul ke
1: betul. Gedok je ni.
2: Darah Muda. Kan bukan dia. Kan tajuk benda. Ingat kita banyak-banyak lagu tau. Pun darah main-main sokmo lagu.
1: Darah Muda ke? Lagu Wang ke?
2: Tahu. Saloma.
1: Tak ada je ni. Nanti kita jumpa kita bui.
2: Mama nak
1: kabur lagu benda. Kabur lagu benda. Kabur lah tajuk lagu benda. Okey, terima kasih Zoo Parker. Selamat petang belaka.
2: Ya, selamat petang.
1: Kak Sas, Kati, Amal lah ni. Mak Ganu. Mak Ganu pun ada. Ya, lepas tu kita ada siapa lagi. Terima kasih banyak ni Mamak. Mamak tengok duduk Becky. Mamak Becky. Mamak duduk Becky tau.
2: Itulah. Panjang.
1: Okey, kita cuba lagi dah. Ada Tok Dalang.
2: Tok Dalang nyanyi.
1: Kita cuba Tok Dalang.
2: Mana?
1: Boleh atau WhatsApp dia di 0103446632.
2: Atau
1: ya, kita dah pukul 4:15 ni.
2: 4:15.
1: Lepas tu kita cuba tengok ni. Kita cuba tengok dekat talian kita pada petang ni. Okey. Hello.
2: Tok
1: Dalang. Okay, lagi yang nak atau WhatsApp boleh atau WhatsApp. InsyaAllah lepas tu kita siur lagi. Untuk sayang-sayang kita.
2: Ada kita siur lagi.
1: Okay, lagi talian.
2: Hello, siapa tu?
5: Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Siapa tu?
5: Ambut nak kena suara.
1: Sajid. Okay, abang haji kita ni.
2: Abang kena ke dia gini?
5: Lagu
2: ni.
5: Lagu cicok cocek-cocek.
1: Cicok.
2: Lagu dikit.
1: Bui. Cicok cocek.
5: Kuat ke? Kuat sikit.
6: Nak kuat ni.
5: Cocek.
1: Dia.
6: Cocek. Itulah bunyi cicok. Cocek. Maka jawab ibu cicok.
5: Tak boleh.
2: Nanti ibu cicok jawab kena?
6: Jawab lagi.
2: Jawab diri. Petua. Petua cucu. Kau
5: ada.
2: Dah tok key dia. Sambunglah.
5: Aku lain ni.
2: Bapak cicak pula jawab. Bapak cicak jawab
5: benda. Cicak tengok dah.
2: Kena bidah ke benda.
5: Cicak kena getuh.
1: Cicak dah getuh. Allah tak ada air.
2: Cucu pun lah kelakor.
1: Boleh tahan lah.
2: Tok Ki pun kelakor. Dia punya kedua tu.
5: Dia puas lah masa dia tu.
2: Oh, masa dia yeah.
1: Tapi berani lah dia dah.
2: Oh, berani tu.
1: Baik. Terima kasih banyak lah tu Abang Haji kita.
2: Bahkan dia dah senyap dah.
1: Boleh tepukkan sikit ke adik kita.
2: Bagi tepukkan sikit ke cucu kita tu. Sedap suara. Umur berapa tahun dah cucu?
5: Berapa?
2: 6 tahun.
1: 6 tahun.
2: Suara bulat je kita.
1: Cumi lagi.
2: Cumi belum 6 pula. Abuk ke awang eh?
5: Awang.
1: Awang. Benar macam wow.
2: 6 tahun.
1: Allahu Akbar. Baik. Terima kasih banyak Abang Haji dengan adik-adik. Nama benda adik?
2: Nama benda adik?
5: Dek boleh.
6: Yusof.
1: Ada Yusof.
2: Kan nama Yusof ni memang comel.
1: Memang comel.
2: Daripada dulu lagi.
1: Nabi Yusof pun handsome.
2: Comel sungguh lah. Baik.
1: Terima kasih lah Abang Haji dengan Yusof. Itu dia. Abang Haji kita bawa cucu lagi ni. Baik, kita dah pukul
2: lama ni bergerak solo.
1: Biasa bawa solo suara lain-lain. Kita dah pukul 18 ni. Kita nak kabar
2: waktu
1: asuh kita pada tang ni tau. Di Kuala Terengganu Marah Kuala Negeri, waktu asuh pukul 4.28.
2: Okay.
1: Lepas tu Besuk Setiu pukul 4.31. Di Hulu Terengganu pukul 4.30.
2: Okay.
1: Dan juga di Kemaman dan juga Dungung pukul 4.29.
2: Okay.
1: Baik, kita boleh tawakul sekejap.
2: Tawakul dululah.
1: Kita mari semula lagi. Lepas pada waktu asal untuk sambungan pegang copong pada petang ni tau.
2: Okay.
1: Ke mana pun dalam DJ OK.
2: Gua ada gamuk orang kita. 1, 2, 3.

0: Bibimu.
1: Puas sang petang-petang lagi? Nak nyanyi? Kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi. Hanya dalam GGOK, buah negama orang kita segmen dia pegang copong.
2: Air mata tidakkan bisa merubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di tengah jalan.

0: Betulkan diri anda luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, ya. Yeah? Dan waktu minta yang terbaik, kita dah tahu. Ya, waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa, untuk minta. Tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Nah, ikut kajian sains. Saya orang sains. Ikut kajian sains pukul 3 pagi. Suasana paling dingin, ya. Yeah? Paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Pukul 3 pagi, oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi, orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi, ya, Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi, paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa. Jadi kita jadikan masuk dalam kumpulan orang yang paling sedikit ini untuk berdoa. Kita minta, insyaAllah, memang senang untuk senang, amat susah untuk susah.
1: Tazkirah di Terengganu FM. Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Kali ini saya nak berkongsi suatu ayat Al-Quran daripada suratul Jumu'ah, ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan kematian, sifat kematian itu dan apakah yang perlu kita ada untuk menghadapi kematian. Tentuan Alimil Ghaibi wasyahadah, Allah Taala yang Maha mengetahui segala kehidupan yang gaib, segala kehidupan yang nyata, segala kehidupan yang jelas. Hak nampak, hak dah nampak, cakrawala lah, apalah semuanya. Masalah cakap. Masalah boleh menceritakan kepada kita. Kemudian, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Munak susuk warna-warna pun, benda hak kita tutup ke, benda hak kita cakap seluruh ke, benda kita cakap belakang orang ke, hak kita buat ketika berseorangan ke, kita buat beramai-ramai ke, kejahatan ke, kebaikan. Semuanya ini akan diceritakan kepada kita sehingga kita sempesan. Tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala ambil kita duduk di hadapan mahkamah Allah Ta'ala kegi. Allah Ta'ala tunjuk 1, 2, 3, 4 yang dia tunjukkan tekan membuka buku surah amalan kita tau. 1, 2 dia kembel lagu-lagu mandi dia nak kembel. Allah Ta'ala lah nak buka belek sela-sela ke, dia panggil ke mana Allah Ta'ala lah buat lagu-lagu mana kita selalu beri pada Allah Ta'ala. Kita tak mau bincang tu, nak bincang yang benda kita buat. Sehingga kan dalam surah Al-Kahfi tuan-tuan Allah Ta'ala sebut, apabila seorang itu dia masih menyesal, dia rasa sedih, dia rasa takut, atau muka umi kita buat dalam yang mana tau. Ibadah pun tak apa, aurat tak apa, nak jaga akhlak kita tak ada tau. Allah Akbar, urusan kita dengan manusia banyak benda tak pun sehat. Maka bila sampai buku amalan ditunjukkan, dibentangkan di hadapan kita, orang yang tidak beriman dia akan menyesal. Kata kata ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Dia kata, oh ya Allah ya Tuhanku, dia kata, apa nak setara ni buku ni, dia kata, buku surah amalan tu, ma li hadzal kitab, apa begini kesohnya buku ini, dia tidak meninggalkan sebarang perkara pun hak kita buat dalam muka bumi. La yughadiru saghiratan, tak tinggal walaupun benda yang sekecil-kecilnya, sehinggalah sebesarnya tak tinggal lah tu lah apa nak kata illa ahsaha, dia cerita belakang. Maka itulah tidak penyesalan kita ada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka sebabkan itu, marilah tuan-tuan, kita persiapkan diri kita. Bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah, bagaimana kita nak berhadapan dengan hari kemudian, bagaimana kita nak berhadapan dengan pilihan sama ada syurga maupun neraka. Maka nanti sebelum kita terlupa, sebelum kita terlambat, marilah kita menyesali dulu diri kita. Kita ni lari daripada mati, ampuh mati, tapi sedangkan mati juga akan datang kepada kita. Apa persediaan kita, apa persiapan kita bertemu dengan daerah kematian yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan itu daripada itu. Wallahu a'lam.

0: Bimu.
1: Puas sang petang-petang hari nak nyanyi, kita ada segmen pegang cobong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi hanya dalam GGOK Gua Negama orang kita segmen dia pegang cobong.
2: Air mata tidakkan bisa merubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di tengah jalan.
3: Ha, itu dia. Ha, Ramon bukan capung kita dah. Siapa nak orang keliru. Siapa suara siapa, suara siapa tu. Masalah nyamba sendiri pun cari suara siapa
4: itulah,
3: tu sebenarnya.
4: Kita pun sedang mencari-cari juga.
3: Suara siapa tu sebenarnya tau. Okay, lagi untuk petang ni yang nak join lagi untuk bergacopong pada petang ni. Okay.
4: Lepas kita, pada ni. Mak wang ni.
3: Kita ada mah. Mah 10.
4: Oh, mahal ni mahal.
3: Mah 10 eh?
4: Mah 10 mahal daripada mah 9.
3: Oh, okey.
4: Ke guana?
3: Baik eh, tu.
5: Assalamualaikum. Ya. Yeah. Kak Ting, Cik Hil.
4: Assalamualaikum.
5: Mana nyanyi lagu saya ni?
4: Lagu benda tu.

0: Tapi tak nak tanya, ramai orang tanya lagu ni. Lagu benda ni.
1: Lagu benda eh?
0: Lagu benda eh? Daripada Mas 10 tadi. Okey, baik, kita ada
1: ni. Taksi Mama dia hilang ngatuk dengar DJ suka
0: apa. Suka ingat eh? Dia tengah bawa taksi. Oh.
1: Cik Mi, Cik Mi.
0: Okey. Cik Mi Majid Haji Kadir.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cik Mi dan Kak T. Cik Mi nak nyanyi lagu Sani Sahuri. Sejak

0: mengubatkan hatiku rindu. Sekian, terima kasih.
1: Sejakung
2: bertemu padamu.
1: Okey, lagi kita ada khabar. Dia bodoh masa.
2: Khabar.
1: Okey, kita kena slow. Slow.
3: Kak Abah nak teranyai lagu Rohana Jalil, ya? You Want Ku. Aku insan yang lemah, hanya mampu berserah. Ingin sekali bertemu untuk mencurah rindu. Masih tertanam kini hatimu di hatiku. Malam nan sepi begini, gementah hati ini. Ingin hapus namamu, tapi tak berupaya. Bila ku dapat bertemu dengan rayuanku, ingin ku hapus namamu, tapi tak berupaya. Bila ku dapat bertemu dengan rayuanku.
2: Ini dah ada.
3: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tangan sikit lah. Nampaknya suara dengan tangan seiring. Tepuk meja.
2: Dia ada gendang-gendang dia panggil.
1: Ya, betul.
2: Backup, gendang backup .
1: Ada yang tanya kita bila kita nak cakap lagu raya.
2: Dia ada dah ni. Bermula lagu raya dia.
1: Sembilan belas bulan. Esok ni. Esok lah lagu raya
2: bersiung. Esok hari ni tak boleh lagi.
1: Okey. Ada yang nak nyanyi lagu raya benarnya.
2: Tapi tak boleh lagi. Esok-esok start.
1: Dia yang nak nyanyi pula boleh benarnya.
2: Esok
1: baru boleh. Habis, terima kasih Habis. Kata dah bahaya kat hati.
2: Apa? Katif.
1: Terkabut.
2: Backup.
1: Ya, gendang. Okey. Jadi untuk sana kita pada petang ni. Dekat talian kita ada lagi ni. Ada lagi dekat talian. Siapa dia ni?
2: Hello.
4: Assalamualaikum Katif.
1: Salam.
2: Ya, siapa tu?
4: Pak Asin.
2: Pak Asin dari mana?
4: Saya Pak Asin. Hock dulu. Hock nyanyi minggu lepas. Hock nyanyi lagu Nustang dulu.
2: Dengan siapa? Dengan siapa tu nyanyi minggu Nustang?
4: Seorang je. Kadang-kadang Pak Asin, kalau Pak Asin lagu Nustang ni, kalau buat duit, Pak Asin nyanyi seorang dia. Sebab Pak Asin gaji karaoke.
2: Mana tahu?
4: Pak Asin gaji karaoke. Jadi Pak Asin kalau buat Nustang lagu duit, Pak Asin pun seorang.
1: Baik. Silakan Pak Asin. Silakan.
4: Ni nak nyanyi lagu Melayu dulu ni?
1: Silakan.
4: Mari doang. Cukup sampai di sini sayang. Cukup sampai di sini sayang. Relakan perpisahan ini. Walau berat di hati dan berat perasaan, tepuk dengan ketabahan. Bukan kita tak saling cinta, bukan kita tak saling sayang. Bersenang dan berduka, bertemu dan berpisah, itu kehendaknya jua. Cukup sampai di sini sayang. Okey
1: baik, itu dia. Pak Asin kita hari ni sedih ni Pak Asin.
2: Cukup sampai di sini je lah Pak Asin.
1: Itu dia. Baik. Jadi kita dah pun pukul 4.49 kita ni. Jadi untuk ruangan pengacau pun ni, kita nak ambil sel lagi. Sel lagi dah.
2: Boleh kalau dah.
1: Talian sel lagi.
2: Okey. Hello, siapa tu?
5: Ni Zakaria daripada Kuala Lumpur.
1: Abang Zakaria kita. Silakan Abang Zakaria.
5: Kau curi dalam sepenuhnya. Entah bagaimana kita bertentang mata. Air yang ku minum bagaikan tak lalu. Datang bersimpu wajahmu di dalam mimpiku.
2: Bahagia dalam mimpi. Abidah ke?
1: Ada lagi.
2: Sambung. Episod kedua pula ke?
5: Api cinta takku marak menyala membakar sukma. telah ku coba ingin dilupa. Dapat duha dilah. Itu sajalah.
1: Itu saja. Okey, baik. Terima kasih banyak abang abang tu. Apa? Abang Ia kita.
4: Ya,
1: baik, sama-sama. Itu dia dah. Ayah telefon kita pada petang ni. Allahu akbar. Saya sedang mencari tajuk lagu tu sebenarnya. No, no tahu tajuk benda tu. Kat telefon menangis dah. Tak ada apa-apalah eh. Okey. Tak ada
2: lagu
1: lah.
2: Tajuk lagu benda.
1: Tahu?
2: Oh, mana lagu benda tu?
1: Oh, aku lah sedih.
2: Lepas aduh, tu ada kira. Oh ni ada lagi ni.
1: Okey, Mak minta je lagu benda ni.
2: Power bukan lagu lagi tu.
5: Di dalam kesunyian ku rasa gelombangnya menyentai
2: naik buku ke punya.

0: terasi.
1: Sedap ni.
0: Aku menanti singkapan tabir cinta. Aku menanti saat menjadi nyata.
2: Oh, gelap.
1: Kau yang sedap.
2: Mami sedap ke Mami?
1: Abang Yem.
2: Ya, Abang Yem.
1: Abang Yem sedap kot tadi.
2: Abang Yem.
1: Dekat orang O-O tu. Oh, kelah Abang Yem. Dia maknanya dia buat bursi siapa, sendiri
2: siapa,
1: nyanyi.
2: Siapa tahu lagu tu?
1: Oh, tu lah. Abang Yem, lagu go ya Abang Yem.
2: Okay. Baik, jadi itu yang terakhir eh. Sedap suara abang Makmi kita ni. Makmi Tonjo kita tadi. Dengan lagu iklim. Kak Abang kata tu. Lagu pun best. Lawang hati lah kan. Kata macam anyway. Itu kata. Tapi kita bagi
1: gini kita suka je.
2: Tapi kita bagi tepukan lah untuk semua. Eh.
1: Abi pun air butir mata dah Abi.
2: Tapi Abi kata berasa butir mata weh. Everybody suka kerema.
1: Kita nak kauti banjir lah.
2: Ya, betul lah. Baik, jadi kita pukul 5 kita ada berita tu. Lepas tu kita mari semua lalai kagang tau.
1: Suka sangat.
2: Suka sangat.
1: Orang India bukan yang pandang.
2: Kita pun kongsi kodang tadi tau. Tapi alhamdulillah hari ni ramai yang join. Terbukan tadi untuk semua lah. Tahniah. Semuanya sedap hari ni.
1: Sedap-sedap. Kak Timur suka. Bukan hina. Tapi gak ada gaya tersendiri tu jadi kelakor. Faham tau?
2: Betul. Kak Tim pilih. Amba pilih dua tadi. Dari ramai-ramai. Dua Amba pilih. Yang pertama pilih tadi lagu mana tau ni Rina ke Mamang Setia Kasih. Dan juga tanding kita ada Mak Mi Tonjo lagu iklim. Kesuci.
1: Ya, nak pilih apa pilih Abaya.
2: Abaya di menang di hati Kak Tim pada petang.
1: Sporting.
2: Jangan
1: berasa hati.
2: Baik, jadi pukul 5 kita ke KS sekejap. Kalau lupa sekejap ke Wisma Berita di Angkasa Puri Kota Media.
1: Yeah.
2: Lepas tu kita mari semula lah. Kita mari dalam
1: pilihan retro.

0: RUU Pisah Peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat pada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Plan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi, melainkan kita betul-betul konsentrat untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperikemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan komuniti setempat.
3: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil ke peti

RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Hai, lapor dah weh. Mari dah kita hari ni, Teh.
2: Alah, lapar weh.
1: Dia kohor petang, kohor lapor tau. Jadi, kalau petang-petang gini, Teh. Kita nak makan benda tau. Tapi kalau kita boleh benda-benda hot manis-manis, sedap juga. Tapi duduk bayang ke donat.
2: Donat oh, hari ni apa dah lagi ke donat mana ni?
1: Mona. Donat the Mona Licious.
2: Licious.
1: di Batu Buruk tu je.
2: Okey.
1: Ia punya tu dolah panah. Lepas tu saiz pulak besar. Makan saja cukup lah.
2: Ada kenyang-kenyang tu. Ya,
1: Jadi memang kalau kita pergi nak cari pot donat hot panis hot learning, donat Mona Licious senang saja dekat area Giak Marah Batu Buruk.
2: Oh, kawasan tu.
1: Ya. Jadi
2: ialah macam sikit lah.
1: Ya.
2: Oh, kata benda yang paling orang cari mestilah donat taya.
1: Berapa donat taya? Besar macam ke taya.
2: Oh, sebab kek besar tu lah panggil donat taya.
1: Sebab ya, kalau ikutkan dengan tapuk tangan kita, lebih kurang.
2: Oh, mana puas makan.
1: Ya. Dia asal-asal dia, Teh. Donat dia biasa je.
2: Apa tu?
1: Tapi kita learning, kita boleh pilih nak salut dengan benda.
2: Oh, gula ke susu ke gitu?
1: Nampak biasa je.
2: Oh, sebut koko ke?
1: Untuk orang yang minat coklat lah. Tapi kalau ada yang
2: Leo.
1: Nak rasa hot unique sikit tau. Ada pilihan lain. Pandan, ada red velvet.
2: Red velvet cheese.
1: Peanut kemudian butter. Pandan coklat, peanut butter.
2: Oh, dah tu.
1: Tapi ada rahsia.
2: Tapi Kak Atis suka peanut butter.
1: Wih, ya?
2: Memang Kak Mama Kak Atis peanut-peanut ni memang wahir lah.
1: Oh, bagus. Itulah pasal. Okay. Jadi, dia ada rahsia. Apa donat ni sedap? Cara masuk dia tu. Sebelum dia dicetak bentuk donat tu. Dan juga dia kembang bekok tu. Dia akan bakar dalam oven sekejap sebelum goreng.
2: Oh. Sebab itulah dia punya tekstur dia lain daripada donat yang biasa tu. Kita biasa makan donat tu kan?
1: Ya. Jadi dia ada sebenarnya dia ada untuk saiz mega.
2: Oh, ada saiz juga.
1: Saiz tapak tangan.
2: Padu.
1: Dan juga dari signature donat tayar yang ikonik lah. Kalau kita dah donat Mona Lisa ni. Dari ada macam-macam salutang dan juga iti. Macam-macam rasa.
2: Oh, kalau petang ni buka tak lagi eh?
1: Kalau petang ni, kalau rasa nak cari steak manis-manis yang betul-betul puas hati, kita singgah lah dekat donat Mona Lisa di
2: Mona
1: Batu Buruk.
2: Mona Lisa dekat Batu Buruk dah.
1: Sekali rasa donat besar ni, memang kata ingat-ingat. Jadi, kita jangan lepaskan peluang.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini, kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Muhammad Rizwan bin Muhammad Jalil merupakan mahasiswa Universiti Utara Malaysia. Jika kita lihat hari ini, ramai remaja banyak menghabiskan masa dengan laman sosial seperti berFacebook, berTwitter, layan YouTube dan sebagainya. Itu tak menjadi masalah, tapi kan lagi bagus jika kita bijak menghabiskan masa dengan perkara lain yang berfaedah seperti bersukan, beriadah dan sebagainya. Bersamalah kita menjadi belia yang proaktif dan berdaya saing untuk kemajuan negara kita Malaysia. Khidmat masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Terengganu AM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia radio RTN Terengganu. Saya Puan Hasmah binti Harum, berumur 61 dan berasal dari Terengganu. Saya merupakan pengusaha sebuah kafe yang dikenali sebagai The Egg Cafe yang terletak di gerai nombor 8 di kawasan Rehat dan Rawak RN Apaka, Lebuh Raya Pantai Timur 2, arah utara menuju ke Kuala Terengganu. Kafe saya mula operasi pada tahun 2018. Walaupun memulakan perniagaan pada usia yang bukan lagi muda, saya percaya bahawa semangat dan usaha yang berterusan mampu memberikan pengalaman serta rezeki yang baik dalam bidang perniagaan. Di kafe kami, kami menyediakan berbagai jenis minuman panas dan sejuk untuk para pelanggan yang singgah berehat selepas perjalanan jauh menggunakan Lebuh Raya. Antara menu yang paling mendapat sambutan ialah jus buah-buahan segar kerana kami pelanggan gemar menikmati minuman yang menyegarkan ketika berehat di RN Apaka. Selain itu, kami juga menyediakan minuman tiga layer yang menjadi antara pilihan pelanggan serta pau panah dan mi segera bagi pelanggan yang ingin sekadar minum air atau mengalah perut sebelum meneruskan perjalanan. Alhamdulillah, sambutan daripada pelanggan juga amat menggalakkan dan memberi semangat kepada saya untuk terus berniaga dan menyediakan yang terbaik buat pelanggan yang singgah ke kafe kami. Jadi, kepada semua pengguna Lebuh Raya Pantai Timur 2 yang melalui kawasan RN Apaka arah utara, saya menjemput anda semua singgah beramai-ramai ke The Egg Cafe di gerai nombor 8 untuk menikmati berbagai minuman segar, jus buah-buahan, minuman tiga layer serta pau panah dan mi segera yang kami sediakan. Kami sentiasa mengalun-alun kedatangan anda untuk berehat seketika bersama kami. The Egg Cafe. Terima kasih. Peace on air. Retro.

0: pada setiap hari 5.15 minit petang di GGOK Guan Kamu Orang Kita.
1: Okey, baik. Jojo, okey. Guna gambar kita bertanding untuk okay. Lagu retro.
2: Dan. Ada lagi pilihan lagu ni.
1: Ya. Yeah. Okey, kita ada permintaan daripada Aying Tinta.
2: Okey.
1: Aying Tinta Kejar. Nak dengar lagu Spung. Rindu, serindu-rindunya. Spung. Spung. Rindu, serindu-rindunya. Kita tuai. Kita tuai. Kita tunar pada bertanding.
2: Tuai. Tuai padi antara masa.
1: Okey, lagi kita ada seterunya. Permintaan dari pada Kaabah.
2: Kaabah
1: minta lagu Anita Sarawak. Aku Jambatan Buat Amu.
2: Aku Jambatan.
1: Sekejap, kita tengok ada kejap. Anita Sarawak.
2: Aku Jambatan Buat Amu.
1: Ada ke tajuk tu?
2: Dok, tu Pelangi kot ni. Tragedi Buah Hepa ada. Anita Sarawak Tragedi Buah Hepa.
1: Tragedi Buah Hepa.
2: Tragedi Buah Hepa buat apa? Kak Bayi Buah Hepa tu.
1: Tragedi Buah Hepa ni. Kita tengok ada. Ada
2: cerita ke?
1: Ada ke?
2: Ada.
1: Kita tarik Hepa tu.
2: Tragedi Buah Hepa.
1: Ada.
2: Kita lah panggil Buah Hepa.
1: Okey, baik. Kita cubalah. Okey, kemudian lagi permintaan yang seterusnya. Kita ada siapa tadi? Kau minta lagu dia yang All Lupa.
2: Ni.
1: Kan ada bos tadi. Yang Atom dia nak minta lagu tu waktu tu kita dah buka lagi permintaan lagu tau. Mana dah ni?
2: Mana dah? Banyak sangat atik. Kak Dodang nak unuk orang ni lah.
1: Okey. Kak Dodang pun minta maaf. Okey, idea Asmadi ya. Ku cari damai di hati.
2: Okey.
1: Ku cari damai di hati. Okey, yang ni Ginger Break. Okey, kita dengar dulu tiga buah lagu ni tadi.
2: Okey.
1: Untuk sangat-sangat kita dalam pilihan
2: retro.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Baik, itu dia lagu Aku Cari Damai Di Hati.
1: Damai dah. Damai dah pertanian. Damai lah.
0: Baik, jadi kita rasanya adang-adang selagu kita dah. Dan selagu lagi. Jadi untuk ruangan pada petani yang terakhir lah, permintaan yang seterusnya ni, permintaan daripada sayang kita ni, daripada Bahar. Bahar. Salah lah kat tekuk lah aku ni. Ada. Okey, dia nak dengar lagu OKAY, Aku Rela Di Kau Pergi. Okey.
1: Rela ni.
0: Rela di kau pergi.
1: Bukan paksa rela.
0: Edok, bukan.
1: Rela dah.
0: Ya. Okey. Jadi, kau mana pun, insyaAllah kita jumpa semula tadi tau.
1: Rabu kami
0: ni lah. Dalang Jijik, okey.
1: Guna gamuk kita.
0: Dah. Terima kasih dah belaka. Jadi,
1: terima kasih minta maaf banyak. Berseloroh.
0: Itulah kata. Berkenang dia berita. Lepas tu, kita
1: mari. Bersama-sama dengan?
0: Dijik Hal.
1: Mari
0: dah.
1: Berteleku dia.
0: Berteleku dah. Tupis sudu. Jijik okey.
1: Guna gamuk orang kita. Jumpa lagi.

0: pukul 6 petang.
1: Antara paparan berita petang ini, 40,000 isi rumah di Pantai Timur bakal menikmati bekalan elektrik lebih stabil. Dan pelumba motor tiga negara Hakim Danish Ramli membuktikan peningkatan prestasinya di pentas dunia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nora Zila Muhammad Sani dalam berita Terengganu FM.

Berita sepenuhnya. 40,000 isi rumah di Pantai Timur bakal menikmati bekalan elektrik lebih stabil menerusi pelancaran sistem penyimpanan tenaga bateri BESS santung di Paka Dungun. Projek itu antara kemudahan penyimpanan tenaga terbesar negara yang disambungkan terus ke grid nasional. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan menjadi langkah penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga negara. Penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek BESS santung milik TNB di Paka Dungun. Sementara itu, TNB menegaskan BESS santung berfungsi sebagai bank tenaga yang menyimpan lebihan elektrik sebelum disalurkan semula ke grid ketika diperlukan. Ia sekaligus menyokong integrasi tenaga boleh baharu serta mengurangkan risiko gangguan bekalan elektrik. Projek tersebut mula beroperasi sepenuhnya 17 April lalu. Tabung Haji memperkenalkan inovasi baru dalam penyediaan makanan kepada jemaah haji menerusi penggunaan bekas sajian 3 kompartmen. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Mohamad berkata, inovasi terbaru itu menggunakan 3 kompartmen utama iaitu untuk nasi, protein dan sayur-sayuran. Sebelum ini, makanan disediakan di Tanah Suci agak kering berikutan penggunaan bekas aluminium. Hampir 1.8 juta unit bekas makanan khas dibekalkan oleh syarikat Bumi Putra tempatan khusus untuk operasi haji tahun ini. Pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli terus membuktikan peningkatan prestasinya di pentas dunia apabila mencatat keputusan terbaik musim ini dengan menamatkan Grand Prix GP Catalunya di kedudukan ketujuh. Pelumba kelahiran Terengganu itu tampil kompetitif sepanjang perlumbaan di Litar apabila berjaya berada dalam kelompok perebutan podium bersama pelumba-pelumba utama Moto3 dunia. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini mengumpul 27 mata keseluruhan menjelang aksi GP Itali dari 29 hingga 31 Mei ini. Sekian berita disediakan Nur Ashran, Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: FM Mesra Ceria.
1: Assalamualaikum, selamat datang semua kembali. Semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM edisi 18 Mei 2026, 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari Senin ini. Apa khabar anda semua? Harap okey-okey je, tenang je, sambil anda menikmati suasana petang anda. Terima kasih untuk Kak Tih dan juga Cik Him tadi yang temankan anda pukul 2 hingga 6 dalam Jiji Okey Guana Gamuk on kita. Dan 3 jam 6 petang, awal petang anda, sampailah ke awal malam anda. Sampai pukul 9 malam nanti anda akan bersama-sama dengan saya lah pula dalam suasana petang yang cukup damai di Kuala Terengganu ni. Kekal bersama-sama kami, bertemankan saya, nama saya Hal.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

kasih Najwa Latif. Hiburkan kita semua dengan lagu Carta Hati. Jangan bimbang, jangan khuatir, usah ragu, usah bimbang ya. Hanya namamu saja yang bertahta di hatiku. Tetap nombor satu kalau dalam carta tu kan. Sebenarnya tak ada carta lah. Kalau dalam hati tu dia tak perlu ada carta pun. Dia memang awak seorang saja. Tak percaya ke? Kang, saya bawa pergi X-ray kang. Nampak terpampang nama awak dekat hati saya. Oh, contoh dia gitu kan ya. Pukul 6.14 minit petang, selamat petang semua. Cuaca di sekitar bandar Kuala Terengganu petang ni okey-okey je, baik je, redup gitu kan. Tapi harapnya keadaan cuaca dekat tempat anda tu pun okey dan juga baik-baik saja. Walau bagaimanapun, keadaan cuaca di tempat masing-masing tu harapnya tidak mempengaruhi mood kita. Mood kita tu cuaca tak okey ke, cuaca okey ke, tetap akan sentiasa okey. Itulah yang kita harapkan ya. Okey, awal pertemuan ni saya nak tahu siapa yang sedang dengar Radio Terengganu FM. Anda boleh lapor diri dulu ke nombor kami di 0103446632. Tulis dulu nama kat depan, kat mana anda sekarang ni, dengar radio pukul berapa. Atau kalau ada info-info yang kita nak kongsikan bersama, boleh je hantarkan ke nombornya 0103446632 ya. Kejap je lagi hal akan bacakan siapa yang lapor diri, bagi tahu anda ada bersama-sama kami di Terengganu FM. Dan nantikan jap je lagi ada lagu ni. Layan dulu Hazamah dengan Semacam Pandora.

Kita dalam perjalanan hidup kita ni, ya, yang bermula dari bawah tu, dia akan tahu macam mana kesusahannya perjalanan kehidupan kita ni, perjalanan kehidupan masing-masing. Dan kadang-kadang tu orang tak faham, ataupun orang tak, bukan tak faham, dia macam dia tidak faham, melihat perjalanan yang dilalui oleh seseorang tu, kan. Kadang-kadang tu orang tengok seseorang tu berjaya di atas puncak saja, jadi sedangkan perjalanan ataupun jalan nak menuju ke puncak tu penuh dengan liku dan juga onak duri. Wah, what's the ayat, ya? Orang tak nampak, kan, hanya dia dan juga Allah saja yang tahu, kan. Jadi kat situlah kita, kalau nak menilai sesuatu tu, kita kena tengok juga apa yang berada di sebalik yang tersurat. Yang tersiratnya kita tak tahu, ya. Okey, dah pukul 6.23 minit petang sekarang ni. Selamat petang semua yang sedang dalam kereta, sedang dalam pemanduan tu. Hati-hati dalam pemaduan anda. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak balik tadi tak sampai lagi kat rumah, ataupun yang dah sampai kat rumah tu tak masuk lagi dalam rumah. Dengar dulu lagu-lagu yang dimainkan kat Terengganu FM ni, gelek-gelek dulu, kan, sebelum nak masuk rumah, kan. Terima kasih banyak-banyak layan kami dekat Terengganu FM ini. Dan sebab pasal memandu ni juga, ni hal nak kongsikan jugalah dengan anda semua. Hati-hati dalam pemaduan anda, patuhi selalu peraturan jalan raya, dan juga semoga selamat sampai, dan juga selamat selalu dalam perjalanan kita nak ke mana-mana saja pun, ya. Dan hari ini ada program khas My Lesson B2 Sekolah ataupun My B2S 2026 yang menyasarkan 60,000 pelajar sekolah memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Dan inisiatif strategik JPJ dan KPM ini turut memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Untuk lebih banyak lagi informasi, anda boleh ke page kami di Facebook Rasmi Terengganu FM, ya. Agak itu selalu dikemaskini oleh unit multimedia Terengganu FM. Jom kita nak teruskan lagi perang kita petang ni. Ini lagu daripada Aisyah Redno dengan Tak Adil, Nurani 69 Terengganu FM.

gitu. Dalam kesedihan tu dia masih lagi boleh na na na na na na na na na. Kadang-kadang gitulah kan. Walaupun kita tengok orang tu bibir dia sentiasa tersenyum saja, tapi dalam hati dia hanya dia dan juga Allah saja yang tahu ya. Gitulah. Dah pukul 6.31 minit petang sekarang ni. Selamat petang semua. Saya nak bacakan kiriman yang lapu diri ni. Saya WhatsApp kami di 0103446632. Selamat petang kepada Yati di Padang Midin. Sama bertugas untuk dijihal sampai 9 malam nanti. Terima kasih. Yo di Kallang Store. Saya dengar radio pukul 6 petang tadi lagi. Terima kasih. 6 pagi tadi lagi. Ui, 6 pagi ya. Zoo di Parker. Salam Nurani Hal. Zoo Parker ada bersama dengan Hal ni. Layan Terengganu FM tak tutup-tutup pun radio. Bersambung-sambung. Terengganu FM tetap sentiasa di hati. Tak tutup-tutup radio eh. Bagus radio awak ni, radio mahal ni. Sebab tak netuk pun radio awak. Walaupun tak tutup ya. Tapi kena tengok juga. Kok-kok nanti dia berasap ya. Puff dia bunyi. Tapi agaknya tak berasap lah. Biar Terengganu FM tu sentiasa berkumandang dekat rumah Kak Zu lah. Terima kasih. Mekna di Bukit Diman. Sama tugas Mekna dia ni masuk ni. Sampai dengan Hal dekat konti. Masuk untuk buka puasa nanti. Alhamdulillah. Terima kasih. Suria pagi. Terima kasih. Dengar radio ni. Tak boleh tengok TikTok. Susah nak cari. Layan lagu DJ Hal duduk popping ni sampai pukul 9 malam nanti. Terima kasih. Kimi di Batu Rakit. Dengar radio juga ni. Relax-relax je. Balik dari kerja. Kena kopi panas dengan biskut. Terima kasih Kimi. Berapa keping? Terima kasih juga. Seminggu dah tak tutup ha. Oh, seminggu dah tak tutup. Maha sungguh radio dia ni. Seminggu dah tutup. Dah degi-degi ya. Terima kasih Kak Lina Johor. Selamat petang. Selamat kati untuk DJ Hal. Selamat berbuka puasa kepada yang berpuasa hari ni. Alhamdulillah. Layan sambil potong kain. Terima kasih banyak-banyak ya. Kalau yang nak jadi macam kawan-kawan kita yang tadi tu, nak bagi tahu juga, anda bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, hantar je lah ke 0103446632. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ni. Ini lagu bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza. Tapi masa ni masih lagi belum bergelar Datuk Sri. Masih lagi Siti Nurhaliza ya. Kita kan bersama. Kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

Assalamualaikum, hai saya Awi. Berhati-hati dengan sindiket penipuan atas talian. Jangan kongsi maklumat pribadi dan perbankan anda. Tamatkan panggilan jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Pesanan khidmat masyarakat ini untuk semua pendengar.

0: Hey Yanti, ambo bergaya je nampak ni ha.
1: Alah, biasalah. I kan perempuan yang selalu jaga kecantikan.
0: Ambo, kau ni nak ke mana seorang-seorang pula tu?
1: Suka hati I lah nak pergi mana pun. Alah, kau ni menyebuk je Roy. Tak boleh tengok aku senang langsung. Habis je. Nak shopping tau. Bye. La la la la la la la. Tolong ambil tangan aku Roy.
0: Kenapa kau menimbul ni?
1: Aku kena ragu.
0: Itulah tadi aku tegur kau tadi. Bukan aku nak mengorat. Aku nak tegur cara kau bawa beg tangan tu. Sekarang apa dah jadi?
1: Yelah, aku insaf Roy.
2: Pentingkan aspek keselamatan walau di mana anda berada. Jangan beri peluang kepada penjenayah.
3: Pesanan ini dibawakan khas kepada anda oleh Terengganu FM.

sebuah lagu persembahan daripada Hanafi Warren dengan terperangkap dalam sinaran. Alamak, sedih betul lah. Ya, macam mana tu? Dia ada yang tersirat di sebalik apa yang tersurat tu kan? Lagu-lagu yang kita dengarkan ni ya. Ada orang yang kata kalau zaman muda-muda dululah, bukan muda-muda lah, zaman remaja ke sebelum masuk remaja tu kan, kalau dengar lagu tu sekadar dengar saja kan. Bila dah masuk remaja, masuk dewasa ni, dah pun meniti usia 30 CD ke atas ni, kalau dengar lagu tu, dia lebih kepada menghayati lirik lagu tu. Kena pula lagu ataupun lirik tu kena dengan jalan cerita kita. Hah, itulah dia rasa macam meniti saya mata ya. Duk kejap naiklah story sedih dekat story WhatsApp, Instagram, TikTok ya. Tapi kalau nak sedih tu boleh, tak ada masalah, sebab sedih tu pun adalah salah satu apa ni, rasa yang diberikan kepada kita kan. Tapi janganlah bersedih berlebih-lebihan ya. Biar kita yang mengawal emosi kita supaya terus positif dari hari ke hari. Okay, baik, kita dah pun pukul 6.47 minit petang sekarang ini. Kalau anda perasan keadaan cuaca di di Malaysia, di sekitar kita sekarang ni kan, kadang-kadang tu panas, kadang tu hujan, kadang tu renyai kan. Kalau tengok keadaan cuaca di sekitar bandar Kuala Terengganu hari ini, suhu dia walaupun nampak macam mendung kan, tapi suhu dia 32 darjah Celsius. Ini monsun barat daya dijangka bermula pada 14 Mei 2026 yang lepas dan berterusan sehingga September 2026. Dan permulaan monsun ini menandakan berakhirnya fasa peralihan monsun yang bermula sejak 29 Mac 2026. Jadi orang ramai juga disarankan supaya sentiasa merujuk maklumat ramalan cuaca serta amaran terkini melalui saluran rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia bagi memastikan setiap aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Lebih cepatlah pula, lebih selamat, teratur dan lancar. Macam biasa, untuk lebih banyak informasi anda boleh intai-intai dekat page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Kejap je lagi hal akan kongsikan bersama-sama dengan anda, maksudnya waktu salat fardu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu. Tapi sebelum tu jom kita layan dulu. Ini lagu persembahan Rima Rashidi dengan Kasih Berbunga Lalang. Terima kasih untuk orang besok dan juga setia dengar dan juga layan kami di 96.2 Terengganu FM.

Bagaimana bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Sebagai panduan dengan muslimin dan juga muslimah, berikut dikongsikan maksudnya waktu salat fardu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu. Bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, maksudnya waktu salat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.16 minit malam. Besok dan juga setu 7.19, Hulu Terengganu 7.17. Dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.15 minit malam.

0: Cuba tanya diri masing-masing, wahai suami-suami yang mendengar. Isteri pun boleh dengar juga. Suami, berapa kali kita sebut kat isteri kita yang abang ucap terima kasih lah, ya, kena nak sanggup nikah dengan abang. Berapa kali sebut? Ramai. Ikut kajian yang saya buat, ramai suami-suami terlupa, terlepas pandang, tak tergamak, ya, nak sebut perkataan abang ucap terima kasih sebab sayang nak, ya, adik ni, ya, kamu nak nikah dengan saya. Ha, tak. Jadi macam mana? Jadi hari ni. Ini peringatan saya pada diri saya ni. Sebut sayang ni, lemah lembut kat isteri. Berapa orang suami tiap-tiap kali nak pergi kerja peluk isterinya, peluk perkataan sayang, ya. Lepas tu minta didoakan, keluar rumah dengan senyum, keluar rumah melangkah kaki kiri. Jangan silap. Orang Melayu kata langkah kanan lah nak cari rezeki. Tak. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Rumah itu masjid untuk orang perempuan, kata Nabi. So kita masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk rumah kaki apa? Kanan. Keluar rumah kaki kiri. Ni tengok, ni benda-benda kecil yang selalu kita terlupa.
1: Tazkirah di

0: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya senya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Kali ini saya nak berkongsi suatu ayat Al-Quran dari daripada suratul Jumu'ah, ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan kematian, sifat kematian itu dan apakah yang perlu kita ada untuk menghadapi kematian. Tuan-tuan, alimul ghaibi wasyahadah, Allah Taala yang maha mengetahui segala kehidupan yang ghaib, segala kehidupan yang nyata, segala kehidupan yang jelas. Hak nampak, hak dah nampak, cakrawala lah, apalah semuanya. Masalah cakap. Masalah boleh menceritakan kepada kita. Kemudian, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Munak susuk guana-guana pun, benda hak kita tutup ke, benda hak kita cakap slow ke, benda kita cakap belakang orang ke, hak kita buat ketika berseorangan ke, kita buat beramai-ramai ke, kejahatan ke, kebaikan. Semuanya ini akan diceritakan kepada kita sehingga kita sempesan. Tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala ambil kita duduk di hadapan mahkamah Allah Ta'ala lagi. Allah Ta'ala tunjuk 1, 2, 3, 4 yang dia tunjukkan tekan membuka buku surah amalan kita tau. 1, 2 dia kembel lagu-lagu mandi dia nak kembel. Allah Ta'ala lah nak buka belek sela-sela ke dia pangkut anda Allah Ta'ala lah buat lagu mana kita seluruh dia pada Allah Ta'ala. Kita tak berbincang tu nak bincang yang benda kita buat sehingga kan dalam surah Al-Kahfi tuan-tuan Allah Ta'ala sebut apabila seorang itu dia masa menyesal, dia rasa sedih, dia rasa takut atas muka bumi, kita buat dalam ayah mana tau. Ibadah pun tak apa-apa, aurat tak apa, nak jaga akhlak kita tak ada tau. Allah Akbar, urusan kita dengan manusia banyak benda hak dok sehat. Maka bila sampai buku amalan ditunjukkan, dibentangkan di hadapan kita, orang yang tidak beriman dia akan menyesal. Kata kau dah ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Dia kata oh ya Allah ya Tuhanku, dia kata apa nak setara ni buku ni, dia kata buku surah amalan tu ma li hadzal kitab, apa begini kesohnya buku ini, dia tidak meninggalkan sebarang perkara pun hak kita buat dalam muka bumi. La yughadiru saghiratan, tak tinggal walaupun benda yang sekecil-kecilnya sehinggalah sebesarnya tak tinggal lah tu lah aku illa ahsaha, ia cerita belakang. Maka itulah tidak penyesalan kita ada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka sebabkan itu marilah tuan-tuan kita persiapkan diri kita, bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah, bagaimana kita nak berhadapan dengan hari kemudian, bagaimana kita nak berhadapan dengan pilihan sama ada syurga maupun neraka. Maka nanti sebelum kita terlupa, sebelum kita terlambat, marilah kita menyesali dulu diri kita. Kita ni lari daripada mati, ampuh mati, tapi sedangkan mati juga akan datang kepada kita. Apa persediaan kita, apa persiapan kita bertemu dengan daerah kematian yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan itu daripada majlis Allah.

0: Dan kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM pukul 7.25 minit malam sekarang ini. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu isyak malam nanti pula, bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.30 minit malam. Besut dan juga Setiu 8.32 minit malam. Hulu Terengganu 8.31 minit malam. Dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu isyak di tempat anda malam nanti adalah pada pukul 8.29 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Haji Hafaz Ali, dan beliau akan membacakan surah Ibrahim bermula ayat 10 hingga ayat 21. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

lalu hari ini kebebasan yang melampau inilah yang menyebabkan kita bercakaran sesama kita. Boleh kita tengok buka internet, tengok macam mana hari ini tuan-tuan kebebasan mengeluarkan pendapat dan juga mengeluarkan kata-kata tidak ada batasan sama sekali. Yang mana akhirnya yang menanggung masalah ialah kita ni, perpaduan kita ni. Apabila banyak bercakap, banyaklah silap. Bila banyak silap, banyaklah perkelahian dan pertengkaran. Bila pertengkaran banyak, maka di sinilah satu wadah, satu umat payah untuk dilaksanakan. Dan orang kita pada hari ini terlalu mudah menerima apa saja yang mereka dengar. Sedangkan hadis Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban idza haddatha bi kulli ma sami'. Memadai seseorang itu menipu jikalau dia bercakap semua hak dia dengar dia bercakap belaka. Semua hak dia dengar dia tulis belaka dalam internet. Dia WhatsApp belaka, dia tak tapi dia tidak siasat. Ini yang mana boleh menyebabkan perkelahian, bergaduhan ataupun juga boleh menghakis kepada perpaduan kita selama ini tuan.

Allah akan tanya, muda kamu habis buat apa? Karena muda ini aku beri sebagai nikmat hanya seumur hidup, hanya sekali. Nabi diutus menjadi rasul ketika umurnya 40 tahun. Umur pemisah antara muda dengan orang tua yang memiliki pandangan yang jauh. Umur peringkat umur yang matang. Sebab masa itu kita belum datang kematangan. Tapi setelah kita berusia 45 tahun, kita merasa memang wajar yang ayah aku dulu nasihat aku perkara-perkara ini. Datang kematangan setelah itu.

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah dengan tajuknya Orang Yang Berhak Mendapat Zakat, bahagian kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang. Dan ulangan rancangan Hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Jaja. Sama-sama kita ikuti.
1: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma
2: seperti biasa, kita teruskan di muka surat 230 pada pagi ini tentang asnaf zakat yang layak menerima zakat. Dipanggil dia sebagai mustahiqin. Mustahiqin, orang yang berhak. Mustahiq, orang yang berhak mendapat zakat. Dalam kitab dipanggil mereka sebagai mustahiq. Mustahiq, kalau ramai mustahiqin atau mustahiqun, itu dinamakan orang yang layak mendapat harta zakat ini.
3: Lagi seterusnya, lagi wal amil alaiha da'an, juga tu amil yang kita beri pada hari ini padanya. Kasai, seperti yang pergi kutik. Asai, asai yang pergi kutik, bergerak situ sini, kemana-mana lah. Hari ini banyak lah jabatan zakat, negeri tertentu jabat zakat latik tu amil. Dia bergerak lah. Dia bergerak, dia ke pejabat-pejabat kepek-kepek orang wui 3-4 juta apa, boleh banyak juga ke dia. Kerana ni ada Tok Amir latihkan yang dikira bekerja bebas. Dia jabat zakat PPZ, Selangor apa wilayah biasa ni. Latih orang ni untuk pergi ke jabat, jabat banyak zakat tak payah. Dia pergi ceramah, dia pergi kaping apa, akhir orang bayar. Jadi dia penerima juga lah. Sebab dia tu amir, dia yang mengusahakan dapat barang tadi. Jadi kita bagi juga lah pada orang begini. Kerana boleh diberi, kerana dia pemudah kepada orang nak membayar zakat tadi. Jadi wala amil alaiha seperti as-sa'i. Seperti contohnya ialah pengutik. Yang pergi bergerak sa'i ni berjalan, yang keluar merayau untuk pergi cari, dia panggil sa'i. Kemudian wal katib, dan juga pencatat, pencatik, penulis, li amwali zakah. Jadi sini ia bubur seperti ni kerana ia tak boleh nak kabur serama kali bak banyak. Berarti dia kata seperti kah saja. Ayat dia sini dia guna seperti. Sebab banyak. Bawah dia ni banyak. Kita kata tadi hanya hok kutik, hok bagi, orang lagi hok penulis, lagi askor pulih kita kata tadi, atau penjaga, atau perhipung. Ni semua ni termasuk dalam amir belaka. Ni bukan bila kita kata amir ni kau pergi kutik tu se. Semua yang menjayakan supaya dapat siapa kepada tangan mustahiqin, maka dia berhak dipanggil amir. Tapi mesti latihkan lah. Mesti latihkan. Kalau tak dilatih, maka tak dapat lah. Mesti latihkan. Dihantar oleh pihak kerajaan. Orang begini dan tak boleh ambil lah pemberian orang. Tak dibenar. Nabi mengamuk. Nabi oleh Ibnu Lutbiyah membawa balik anak kambing hak bukan zakat. Dia balik serah ke Nabi, ini tak zakat Nabi. Ini orang wikita ni. Nabi ngamuk lalu.
2: Habis naik atas mimbo ada orang aku kata, ya wa alik, dia kata hok ni hok zakat, hok ni hok orang wi kamba. Aca je duduk atas lambung mak ya, orang wi ke tak? Neng, aca je duduk atas lambung mak mu. Neng, orang wi ke tak? Ha. Orang wi kerana uniform je. Orang wi kerana mung duduk dalam jawatan je. Ha tu mari orang wi. Ha, dia kerana tak boleh ambil. Ha, hadiah pekerja kata Nabi adalah gulu haram. Ya, barang yang dilarang hadiyatul ummah. Eh, itu hadiah orang kerja hak dilantik oleh kerajaan adalah haram. Dia gulu pengambilan yang haram. Tak dibenarkan. Itu banyak mana seorang-seorang. Oh, atau baju kalau berang kok dari yang dua warna wali. Oh, ni musim ni molek kita pergi bagi ni. Ya, musim oh, dah apa jadi yang lagi taruh lu, taruh lu. Ya, gata baju lek ni. Oh, dia awak tu dah dia yang banyak. Oh, maka bonek wo kebo. Eh. Hari ada tu je geng kaci dua orang. Dia tahu dah tak ada asih. Ya, oh hari tu dua-dua oh, ada bonek besar belakang dua orang belakang. Ni bawa. Dia tahu dah. Apa dia orang nak ubi. Ubi kayu, ubi kayu. Eh, oh, yang dia yang rambut tak nak ambil kira dah. Oh tu. Oh, ni atas orang ubi tak nama pegawai. Orang ubi tak nama pegawai. Kalau lah pecah, duduk rumah, orang tak pergi ubi. Ada wiwi. Walaupun dia kata ada sama je. Tapi dia pecah tu. Ha. Dia pecah. Habis nak wiwi ke dia. Jadi orang wiwi tak nama jawatan. Oleh kerana tu tak boleh ambil. Eh, tak kira bukan ambil zakat je. Ha? Guru. Guru. Guru pun sama juga. Ha. Dia tak boleh. Tak nama jawatan tak boleh. Tak nama jawatan tak boleh. Eh, ada ada pun dalam pemberian-pemberian yang dikira meluah. Orang lain pun wui, cikgu pun wui tu lain. Ni khas untuk dia. Ah tu. Dia kata bahawa barang tadi perlu dilihat.
4: Kalau amal lah begitu buat lama dah. Macam itu nak tobat.
2: Dia kalau lah dah jadi dah apa, maka perkara ini kita kata pengambilan yang salah. Eh, pengambilan yang salah perlu dialih ke Baitullah. Barang tadi balik mula ke orang Islam. Barang tu. Dengar ni. Ha? Ada orang kerja tak boleh ambil. Kerja tak boleh. Ambil pergi beri kebah itu atas dia lah. Dia nak buat ruang ni. Dengar ni bawah orang beri bawah. Dia yang dua bonek. Nak buat ruang ni bawah. Oh tu jamu awak kita. Oh ya jamu. Mana tak jadi harta perseorangan. Yang jadi harta perseorangan. Ya adalah untuk orang ramai. Ya atas boh pula ke?
5: Bukan yang ajar kita tak?
2: Yang ngajar kita memang dah. Apabila sistem bayaran upah hari ini tidak serupa dengan ngajar peri zaman Abu Hanifah Imam Malik dulu. Ha. Ha tu yang kita kata bahawa alahlah dibayar dengan bergaji apa dah. Ha tidak seperti dulu-dulu atas dia nabi pun Yahwi zaman dulu. Nabi Yahwi. Ada nabi. Itu penghormatan dia. Ya sistem penghormatan kerajaan dilantik oleh kerajaan dia tak boleh ambil. Sebab dia dibayar dah. Ya penghormatan dia berbayar. Dia ada pun dia buat ngajak saja-saja ha, cari pahala tu ha, tu tak ada masalah. Oh, dia ada masalah gitu. Oh, ni hak dibayar dah mu kena wui perkhidmatan tu kok ana mana aku bayar dah kamu. Dek, mana sistem gitu kena tengok ah. Dek, memang orang ramah ni dia apa-apa saja dia nak buat lah. Ha, kebaikan pada orang yang buat baik. Dia memang pemberi ikhlas dia. Eh, ha, orang yang ada gaji dah. Waktu yang Nabi dah uy ambil. Eh, mu ada dah aku bayar dah bagi yang mau daripada asnah ni. Bagi tu ambil. Eh, mu gi ambil buat benda lagi ke orang. Jadi tak ada unsur seolah-olah menyusahkan orang.
3: di situ. Jadi yang dah ada bayaran jangan ambil lah. Yang ada bayaran. Sabilillah apa elang dia saja, bukan kita kata gaji pun. Elang wi mudah-mudah gitu. Oh tu boleh lah gitu. Kerana pembayaran memang tidak setimpal dengan upah yang diterima tu. Ni gaji dah ni. Siap dah. Elokkanlah daripada mengambil dalam hak tadi. Jadi wal amil alaiha da'an tu amil. Jadi kerja tu amil kita kata luah. Dia bukan hanya membabitkan yang dikutik saja. Dia ramah. Sama ada hok bagi, hok ipung, hok jaga, hok bilang, hok timbang. Tu masuk kali kalau ia tolong nimbang boleh wi bahagian tu ambil, boleh latih lah. Dia mana pihak kerajaan tengok lah. Barang tu perlu timbang, yang babitkan mah perut ke apa benda, timbang apa. Jadi timbang perlu ke mahiran khor, maka boleh dibayar lah. Kerana tu ambil tak pandai nak timbang. Dia tengok lah kepada tukang miko sama kok. Kami ko nak bagi piko buah atas lori buah apa, boleh bayar ke? Anak nak suruh benda yang menyapah pada pakai miskin boleh ambil. Daripada asna 1/8. Dah 8 orang duduk sapah ke tangan orang miskin, maka 8 orang bagi 1/8 tu. Bagi 8, cekoh 8. Kutik ambil sikit. Tu ambil sikit. Tu ambil copeng. Tu ambil copeng habis 1/8. Gitulah. Tu yang maidan bagi sama rata 1/16 ah. Hana dikira dua tugas je situ. Kutik dah bagi. Kutik dah bagi. Oleh sebab dia bagi dua je. 1/16, 1/16. Dia 1/16, 2/16 ah. Dua orang daripada 16. Mana 1/8. Itu kalau kecil jadi 1/8. Dia kalau lah tengok 4 orang ada hak lebih apa daripada 2 orang. Tu maknanya bagi ikut kepada kepentingan dia. Kepentingan dalam kutip pang tadi. Siapa kerja hak penting kali situ, dia ambil banyak sikit. Pembahagian gitu lah. Ni pihak kerajaan lah ni perlu menetapkan. Dia olah-olah dia pakai orang pula. Dia tu amin. Dia pakai orang gaji pula pergi kutik. Tu makna bahagian portion dia. Hak dia kena ui pula korang. Bukan hanya maidan ui korang tu. Hak mau boleh, mau bagilah pula. Dah mau latih untuk mu. Bukan maidan latih untuk mu. Orang kerajaan latih ui ke mu. Orang kerja mu ada pandang. Ya sebab boh dah dia. Bagi aku tek terganu ya pasang kaki setiap daerah. Dia juga terima ya. Masih terima ya wik ke maidan. Maidan wik 1/16. Ada 1/16 yang boleh tu. Ya bagi aku warna pula. Sama dia setiap daerah. Lagi banyak jumlah, lagi banyak ya boleh. Jadi makna yang menepati dah. Antara kutik panjang banyak tadi Lalu habis situ seterusnya dia pindah pula pada asnah yang lain pula. Dia asnah yang lain namanya mu'allafah. Mu'allafah yang dihimpungkan hati dia. Berhimpung hati setokoh jadi tak lio hati. Mu'allafah yang jinak yang berhimpung. Allaf. Taklif. Taklif itu makna berhimpung. Yang berhimpung hatinya makna yang jinak hati. Dia wal mu'allafah. Qulubuhum. Yang juga orang yang jinak hati untuk masuk Islam dan lain-lain. Jadi sini dia bawakan pada kita dua puak je ni. Dua puak ni tak kira lelaki, tak kira puan. Dia ada dua puak lagi yang tak disebut dalam kitab kita ni. Dia ada empat puak bawah mu'allah. Mu'allah ni ada empat puak semua kali yang layak mendapat zakat. Kumpulan pertama wahumul ladzina aslamu. Orang yang masuk Islam mereka.
2: mereka menerima Islam, mereka terima dengan rela untuk berada bersama dengan Islam. Kemudian lagi, wa islamuhum da'if, dan Islam mereka itu lemah. Dia lemah tu, kenapa lemah? Kerana tak gaul dengan orang Islam. Dia bila tak gaul, tak orang lalu lah. Islam gagah ni kira bergaul, berjemaah. Lepas tu orang suruh jemaah, mayang orang suruh jemaah, puasa orang suruh buat sekali, haji orang suruh pergi sekali, raya bersama-sama. Itu dia menguatkan bila kita bergaul. Bila kita beripung, dia jadi kuat. Itu kalau duduk suku-suku asing-asing, jadi lemah. Jadi kekuatan agama dan manusia ini apabila mereka bergaul. Jadi lemahnya di sini sama ada mereka takut bergaul dengan orang Islam, atau lemah tu mereka takut Islam tu sendiri. Tak ada apa kemah dengan Islam. Ya, dua sini. Sama ada dia dengan orang Islam sendiri pun, dia tak kami mana. Dia tak masuk mana. Dia dengan orang Islam sendiri pun dia kurang yakin. Okey, ni kena ui ya, supaya bila boleh dia jadi saing. Itu sistem sejik dengan miskin ni ialah kena ui. Baru dia nak hari sejik. Mak dia kalau mulut mudah ui benda, dia tidak akan jadi dekat dengan sejik. Dia kalau mata, ya Allah, apabila kita

baru lah. Dia rasa ada orang cakna, baru dia nak kau. Sejik gitu kot benarnya. Dia kena ada mainan batu wang ni. Nak ada. Untuk orang yang mana bila dia tak mari. Bukan kerana benda. Kerana keadaan miskin dia tu lah. Nak kawan dengan orang pun tak buat ni. Bila orang wiyah baru dia jadi berani. Mari dia. Baru dia mari ke sejik. Ada orang wih batu lah. Tu sistem tu ada dalam mu'allah ni. Cara nak mendekatkan kepada Islam. Jadi mu'allah yang pertama ialah orang yang masuk tapi tak kuat. Tak kuat sini kerana tak yakin dengan orang Islam. Yang kedua, tak yakin dengan Islam tu sendiri. Dia masuk dah tapi tak kuat dengan Islam tu sendiri. Itu juga dikira mu'allah. Yang mana dia belum lagi kemah. Orang begini kita bagi, akhir terbuka lah. Terbuka untuk bersama orang Islam. Bila boleh kami dengan orang Islam, kemah lah. Kemah lah. Manusia dia kemah kerana kami lah. Dia kemah. Dia kaedah tu. Kalau main tak pergi, raya je, pergi tak kemah. Islam tu tak apa, kemah. Tak gaul dengan orang. Bila tak gaul, banyak benda tak sapa. Dia tak terjaling. Kalau gaul kami, tu payuh. Payuh, nak lepas. Sengah sejik, dia masuk lalu dah. Dia masuk lalu, nama geruk subuh. Dia nak lari. Dia tambak dalam geruk wasat. Sengah sejik, dia tambak geruk wasat. Geruk subuh. Mari. Mana ya, dah apok muka je susah hati lalu dah. Macam mana ni Cik Hussein, dah nampak pagi ni. Ada apa ke? Dia kawan tu, tak pergi, tak boleh sama dia. Saya tanya pula aku esok. Susah sungguh lah. Itu dia panggil, dia tambak dengan puruk dia. Ada ke tu? Dia buat geruk. Dah hari-hari je tanya lalu dah. Tahu jabat payau. Dia nak subuh sangat. Dia tahu kalau waktu boleh, orang lain mudah-mudah tambak. Dia tahu siang tak boleh tanya. Zohor dia tanya. Asal dia tanya. Okey tu. Subuh dah apa? Dia tanya lalu tu. Sehat ke? Kata. Ada kapung ke? Kawan nak kata duduk luar kapung. Kereta nampak berderang gitu. Nak lari tah mana? Kuat lah hubungan dia kuat. Malam-malam apa hisa motor bersama. Mana konvoi motor bersama. Malam apa hisa. Apa hisa dah. Kadang-kadang pakaian wawak dah kesejik. Jadi tu baik kali pergi makan malam. Nasi lemak sembang apa. Kau pulih balik ada pun. Dia buat dia geruk dia. Dia puas-puas hangat, dia ambil kontena, dia bawa kopi situ. Pak Ahmad ada isa kat, pakat minum kopi situ, di kontena tu. Dia buat dia tak boleh lepas. Tu, peraturan dia gitu. Dia nampak liur sikit, kat tambak lah tu. Dia dah luk, lari sikit, dah sejik. Gitu, jadi, manusia dia gagah ngekam ni. Dia kam ni, sudah lalu. Mana awak dia gitu. Ya awak. Lepas isa minum kopi sekut je. Di kontena orang tak ambuh dah. Kontena orang tak ambuh. Ya boho di luar sejik. Sipan kopi dia situ. Sipan air termuh dia apa pun dia panas. Lepas sudah main isa duduk situ. Kursi-kursi ada dalam tu. Ya duduk cakap. Kepuluh balik. Ada mana cara. Cara dia nak tambah. Ada waktu khoh apa hari Sabtu gohik mutu kita kenyai tak mana buruk je mana sepala buruk je kalau 40 orang ya ni pasti buat kerja bersama mana papa makan tengah hari Zohor baru balik gitu pagi lepas Zohor balik pas maya Zohor mana ada dah. Kat mana nak pergi itu ya racang gitu ya kebersamaan ya bukan kem ya nak mendapa kan ya nak kebersamaan tu buat kerja sekali ya tu bila buat gitu dia gagal dia bersama dia jadi malu dia kadang-kadang

0: Alung. Dah pergi sepagi tanya tu. Orang lok tiga hari yang mati gelah dulu. Oh, dah pergi sepagi tanya tu. Susah tu. Ha. Kata, awak nak jawab payah tu. Esok akhirnya esok hari. Gitu je. Dah tambah orang tanya masuk. Pak tanya. Itu cara dia menambah barang tadi. Mu'alah gitu kok. Cara nak tambah ya kena wui ke dia. Wui ke dia kok. Ya jadi nak kami nak cakap dengan orang. Ha, apa tu kita beli ya dia. Eh, ha, bila duduk dengan buat kita kok. Jadi kuat lalu. Ha, itu sistem agama. Dia ada benda itu. Cara nak mengukuhkan hubungan sama kita. Itu perlu. Perlu. Ada yang mengeluarkan, ada yang perlu berbelanja untuk mengukuhkan hati kok mana sama kita ni ada kemampuan kerja sedap apa boleh ambil tugas ni dia bahagian sponsor dia dia untuk mengukuhkan orang panggil persahabatan kehidupan duk seorang setan mari lalu. Ngigak ke dia, nyerik ke dia, boleh ke syaitan dan duduk ramah, gelewak apa, payuh syaitan nak terik orang kita, payuh dia nak uang daripada jemaah tu, payuh tu lah perkara. Nah, dah ayuh dah Sayyidina Umar melihat bila orang Islam dah ramah dah. Dia orang Islam dah asuk pun gagah dah kita. Jadi dari situ dia cabut asnah ini. Dia tak bagi istihak dia. Bahawa kita memerlukan mereka. Jumlah kita dah ramah. Jadi kita nak kuatkan mereka baru masuk. Jadi itu kita bagi. Jadi pemberian berstrategi. Dia ada sebabnya. Kita bagi. Semua kita bagi. Untuk asnah. Jadi kita tak ada setakat ni tak ada panduan lagi. Kalau wilayah dia bawa 3 tahun hingga 5 tahun. Itu dikira makna dari sudut goliknya. Kita nak tengok dia sendiri lah. Dia kerja ada biti ke tak? Keluarga dia pulau dia siapa miskin ke tak? Sain-sain dia tak sain ke dia, dia duduk seorang ke tak? Ke dia duduk sama orang Islam sama dia sejik. Kerjaan dia tak cabut gaji RM8,000 sebulan. Dia nikah dengan orang Islam kita pun nampak molek je. Mayabang nampak mari sama. Oh tu tak payah huwi tau. Kagah dah gitu. Kita huwi ni orang keluarga pulau. Seorang diri tak ada orang nak saing je. Ini nak dah. Buka mana dak aku dah gitu. Dah dia gitu. Saing ni penting. Ana saing dia menyebabkan jadi terhindar. Kau yang buruk. Takak ni tak ada hok mujarak kali mati dadah takak ni masuk tak boleh tu. Tak ada dah cara lain. Ui sasreti balik main buluk. Ui suruh pergi ziarah ke hospital, ui makan ubat tu, suruh konseling, balik pula. Tanduk. Takkan ni kita tengok mujarak je lah masuk tabli. Waktu je. Kalau tabli je tak luk. Tabli je tak luk je. Yang pegang dia di sejik tu, nak lari mana? Nak lari mana? Dah duduk di sejik tu, tidur bangun. Akhirnya dah ingat dah dadah. Dah ingat tu. Kerana waktu tabligh ada kelebihan dia. Hak tak boleh dibuat oleh orang lain. Dia kumpulan dia tu ada benda nyakit dia boleh buat. Itu nampak lekeh dia awak tu. Nampak dia pakai baju tula semua gitu. Tapi di semalik tu ada dia boleh rawat nyakit. Nyakit dadah. Mama nyakit dadah. Abang dia, wetia cikgu dulu 6 bulan ambil cuti. Ambil 6 bulan kerana nak bawa adik dia dadah ni. Jadi dia kena ada anak beranak dalam tu. Kalau dok nak arak tak boleh jaga dok kau. Dia kena ada abang dia. Dia kena ada ayah dia dalam tu. Hok patah dia. Orang duk berzikir, dia duk pergi tabung sejik. Orang ingat baik. Lepas tu nak kena ada. Ya nak kena ada waris, ya nak kena ada. 6 bulan ya buat selesai. Budak tu learning kerja welding oleh ada dah ingat kena ada dah. Molek jadi orang dah, jadi orang dah. Jadi orang dah, molek dah. Ada asalnya gitu ya tu. Abang yang ambil cuti siapa? Dari dah ada tubik masuk pula. Pas tubik masuk. Ha. Ya, abang ayah bawa kok ke sejik ikutkan negeri kita lah. Di negeri lain lah. Tidak boleh, tidak boleh main sama kapung ni. Saya ramah. Kontak dia ada semua. Ya online ya. Dekat. Bawa negeri lain. Tubik 4 bulan lebih. 4 bulan jaga di sejik. Ha. Saing dah putus dah. Duk di sejik pula suruh buat ibadat apa. Akhir boleh. Dalam 4 bulan, dia tinggal sungguh. Ha. Tinggal ni kita pantau pun dah banyak dah lepas tu. Kata-kata akhirnya ni kerja buka welding apa benda. Tak ada masalah dah. Dari pengakuan abang dia mana tak ada dah. Barang tu, dia reti dah. Dia tahu dah barang tu tak boleh. Ha, dia boleh mikir dah. Kata-kata bersaing penting. Jangan duduk lop puak ia je. Duduk dalam rumah buruk. Oh, duduk di kubur. Duduk dalam rok sawit. Oh, sedap leh ya buat ya je. Ha. Ya tak ada orang lain yang boleh mengawal dia. Ha, lepas tu, saing sangat penting. Saing hak molek lah. Ha. Saing hak uduh, hak molek jadi uduh. Eh, kalau saing hak uduh ni, saing hak buat hak molek. Eh, ha, tu lah makna benda perlu dilihat balik. Bagaimana setengah-setengah penyakit dalam sosial ini, dia memerlukan jemuk. Oh, dia boleh rawat ko jemuk. Eh, penyakit-penyakit tertentu. Ni tahu itu kata tadi. Iyalah, mayang-mayang jemuk dah apa gagah. Tu nak kena beramai-ramai berjemuk. Baru lah dia jadi gagah sikit. Eh, jadi berjemuk menguatkan. Kapo duduk seorang gitu, dok kena orang, waktu melemahkan. Neng, dah tak ada hubungan dengan orang kau. Waktu tunggu masa je tu. Dok jemaah lalu. Hari jemaah je mari. Jadi dak saing orang. Neng. Apa lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ali washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baik, demikian tadi ulangan rancangan hidayah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang dengan tajuknya Orang Yang Berhak Mendapat Zakat bahagian kedua. Dan ulangan rancangan hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Jajah. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu Isya bagi yang berada di Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.30 minit malam. Besut dan juga Setu 8.32 minit malam. Hulu Terengganu 8.31 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.29 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: mahsyar masing-masing tanya, man ba'atsana min marqadina, siapa yang membangkitkan balik kita daripada tempat tidur kita? Elok semalam kita tidur, hari ni tiba-tiba kita kena bangun. Siapa bangunkan balik kita ni? Lalu kita dengar satu suara, hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-rahman, wasadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Lepas pada kita hidup di alam yang keempat, kita kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam kelima ni alam apa dia? Alam sa'idun au saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Ha, yang ni sampai pada alam sa'idun au saqiyun ini, alam syurga ataupun alam neraka, kita baca dalam Al-Quran, semua Allah cerita tentang syurga. Allah sebut khalidina fiha abada, kamu kekal sampai bila-bila dalam syurga tersebut.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Kali ini saya nak berkongsi suatu ayat Al-Quran daripada suratul Jumu'ah, ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan kematian, sifat kematian itu dan apakah yang perlu kita ada untuk menghadapi kematian. Tuan-tuan, alimul ghaibi wasyahadah, Allah Taala yang maha mengetahui segala kehidupan yang gaib, segala kehidupan yang nyata, segala kehidupan yang jelas. Hak nampak, hak dah nampak, cakrawala lah, apalah semuanya. Masalah cakap, masalah boleh menceritakan kepada kita. Kemudian, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Munak susuk guana-guana pun, benda hak kita tutup ke, benda hak kita cakap slow ke, benda kita cakap belakang orang ke, hak kita buat ketika berseorangan ke, kita buat beramai-ramai ke, kejahatan ke, kebaikan. Semuanya ini akan diceritakan kepada kita sehingga kita sempesan. Tuan-tuan, maka Allah Ta'ala ambil kita duduk di hadapan mahkamah Allah Ta'ala lagi. Allah Ta'ala tunjuk 1, 2, 3, 4 yang dia tunjuk, katakan membuka buku surah amalan kita tau. 1, 2 dia kembel lagu-lagu mandi dia nak kembel. Allah Ta'ala lah nak buka belak sela-sela ke, dia panggil kepada Allah Ta'ala lah buat lagu mana kita seluruh dia pada Allah Ta'ala. Kita tak berbincang tu, nak bincang yang benda kita buat. Sehingga kan dalam surah Al-Kahfi tuan-tuan, Allah Ta'ala tu apabila seorang itu dia masih menyesal, dia rasa sedih, dia rasa takut, atas muka bumi kita buat dalam yang mana tau. Ibadah pun tak apa-apa, aurat tak apa, nak jaga akhlak kita tak ada tau. Allahu Akbar, urusan kita dengan manusia banyak benda hak dok sehat. Maka bila sampai buku amalan ditunjukkan, dibentangkan di hadapan kita, orang yang tidak beriman dia akan menyesal. Kata kau dah, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Dia kata, oh ya Allah ya Tuhanku, dia kata, apa nak setara ni buku ni, dia kata, buku surah amalan tu, ma li hadzal kitab, apa begini kesohnya buku ini, dia tidak meninggalkan sebarang perkara pun hak kita buat dalam muka bumi. La yughadiru, la yughadiru saghiratan, tak tinggal walaupun benda yang sekecil-kecilnya sehinggalah sebesarnya, tak tinggal lah tu lah kata illa ahsaha. Dia cerita belakang, maka itulah sikap penyesalan kita ada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka sebabkan itu, marilah tuan-tuan, kita persiapkan diri kita, bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah, bagaimana kita nak berhadapan dengan hari kemudian, bagaimana kita nak berhadapan dengan pilihan sama ada syurga maupun neraka. Maka nanti sebelum kita terlupa, sebelum kita terlambat, marilah kita menyesali dulu diri kita. Kita ni lari daripada mati, ampuh mati, tapi sedangkan mati juga akan datang kepada kita. Apa persediaan kita, apa persiapan kita bertemu dengan daerah kematian yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan itu daripada itu. Wallahu a'lam.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Umpama bunga sedap dipakai, layu dibuang. Maksudnya, kasih sayang sementara disukai, sudah bosan, lalu dibuang. Contoh ayat, kasih sayang Fahmi terhadap Fatin tidak bertahan lama. 2 tahun kemudian, Fatin ditinggalkan. Umpama bunga sedap dipakai, layu dibuang.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Kali ni kami nak kongsi satu tau. Benda yang pelik yang berlaku di Korea Selatan.
3: Ya, ini sebuah restoran bertaraf Michelin ni di Seoul lepas didapati menghidangkan menu yang mengandungi semut.
2: Betul, semut hitam tu dia beli dari Amerika Syarikat dengan Thailand. Dia macam import lah.
3: Import semut tu?
2: Import.
3: Kat rumah saya banyak semut. Kalau saya tahu, saya jadi pengusaha semut.
2: Oh, ya.
4: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM pukul 8.48 minit malam sekarang ni. Hari ni 18 Mei 2026. Sebenarnya bermula 1 Mei 2026 yang lalu, okay, Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, JPJ, telah pun melaksanakan sepenuhnya sistem lock masuk tunggal ataupun single sign-on bagi aplikasi pintar MyJPJ menggunakan MyDigital ID berkuat kuasa 1 Mei 2026. Dan pelaksanaan ini merupakan bahagian daripada inisiatif pendigitalan perkhidmatan awam yang bertujuan memperkukuh tahap keselamatan cyber, meningkatkan kecekapan sistem penyampaian serta memudahkan akses pengguna kepada pelbagai perkhidmatan JPJ melalui satu identiti digital yang sah dan diiktiraf. Okey, dan platform My Digital ID ni adalah platform pengenalan diri dan pengesahan identiti digital rasmi Kerajaan Malaysia yang bertindak sebagai sistem lock masuk tunggal yang membolehkan anda mengakses pelbagai perkhidmatan dalam talian kerajaan dan swasta dengan selamat menggunakan satu akaun saja tanpa menyimpan sebarang data peribadi anda. Ya, senang saja carinya. Kalau anda semua yang masih lagi belum daftar tu, muat turun je dekat aplikasi Google Play dan juga App Store ataupun Huawei App Gallery. Kemudian ikut lakukan pengesahan menggunakan MyCard anda dan juga ikutlah arahan yang telah pun dipaparkan dekat aplikasi ataupun aplikasi MyDigital ID yang anda telah pun muat turun itu. Ya, yeah? Okey, pukul 9 malam ada utama 9 malam dan selepas itu Cuain akan temankan anda pukul 9 hingga 12 malam dalam Selekta 9.12. Malam ni ada Irama Nostalgia setiap hari Isnin, ya, 9.15 hingga 11 malam, dan Cuain akan temankan anda sampai pukul 12 malam.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Okey, sekali lagi pukul 9 malam ada utama 9 malam. Lepas tu Cuk Ain akan temankan anda selita sampai gol 12 malam ini. Jangan lupa yang suka dengan lagu-lagu nostalgia tu, irama nostalgia menanti anda pukul 9.15 hingga 11 malam nanti, dan temankan Cuk Ain sampai pukul 12 malam nanti ya. Jadi dah pun sampai masanya untuk hal undurkan diri untuk seketika, sebabnya dah pun temankan anda bermula pukul 6 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak ya. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Selamat istirahat semua. Selamat tidur, selamat beradu nanti. Kita jumpa lagi. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

Puan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Salamah untuk anda. Assalamualaikum. Untuk semua pendengar Sungai FM pada malam ini dan pastinya Irama Nosagia bersama-sama dengan anda untuk jam pertama dan juga kedua bersama-sama dengan Ain. Terima kasih untuk Hal 6 petang hingga 9 malam. Pastinya lagu-lagu 60-70-an kita hiasi malam Isnin 18 Mei 2026 memasuki 2 Zulhijjah 1447 Hijri.

0: gacha pa.
1: Baru tu apa lagu baru yang yang virus sekarang?
0: Status.
1: Bukan.
0: Mula-mula.
1: Jamilah.
0: Oh, Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah. Gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita marah.
1: Sedap.
2: Hanya dalam GGOK, Guana Gama orang kita, segmen dia Pegancah Pak.

Siapa pernah jatuh cinta? Cuba angkat tangan. Titi Kadi untuk anda. Irama Nosaga lagu 70-an. Saya hidangkan untuk anda. Dua lagu lelaki 60-an. Dan satu lagu perempuan 70-an. Menurut Irama Nosaga pada malam ini. Selamat malam di mana saja anda berada. Waktu dan tiga ini yang dengarkan kami Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada tempat berangin, ada tempat hujan renyai-renyai, ada tempat panas malam ni eh. Nak hujan ke apa? Cuaca tak menentu sekarang ni. Al-maklum lah apa. Dah nak masuk bulan 6 dah kita. Dah berada di pertengahan bulan 5. Hari ni 18 Mei 2026. Pejam-pejelik. Cepatnya masa berlalu. Nama pun masa kan. Pejam-pejelik. Dah berapa tahun dah Ira Manusaga bersama-sama dengan anda. Dan untuk malam ini, Ain akan temani anda hingga pukul 12.30 malam. Kalau ada yang ngantuk tu, tak ada teman ke sampai pukul 12? Kalau boleh, terima kasih. Kalau tak boleh, tak apa. Faham je. Baik, tak nak cakap banyak lah. Kita terus melangkah ke lagu 60-an untuk anda. Kita ada Irami dan juga Mat Sentol untuk lagu 60-an dan Sani Sahuri untuk lagu 70-an bersama-sama dengan anda di Terengganu FM. Terus bersama kami, Irama Nostalgia.

lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM Mesra.

ke muda. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda, dara atau janda, semua boleh berasmara. Muda atau tua, sama-sama manusia juga. Tua sama tua lah makcik, yang muda samalah muda. Tua sama tua, oi pakcik, yang muda samalah muda. Orang lain pilih dara, aku pilih janda muda. Ini bukan sebarang janda.

tak kira tua ke muda. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda, dara atau janda, semua boleh berasmara. Muda atau tua, sama-sama manusia juga. Tua sama tua, makcik, yang muda samalah muda. Tua sama tua, pakcik, yang muda samalah muda. Orang lain pilih dara, aku pilih janda muda. Ini bukan sebarang janda, janda berias ada benda.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

siapa yang awak selalu sebut? Sebut dalam doa, sebut di mulut, teringat di hati, lekat di minda, kan? Kau disayang, Irama 70-an, Sani Sahuri untuk anda di Cungan FM. Terima kasih. Ya, bersama-sama dengan Ain di live TikTok Cungan FM. Ada yang tanya, apa khabar? Alhamdulillah. Ya, menyapa saya dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua. Di mana saja keberadaan anda. Orang Kemaman, orang Dungun, orang Marang, orang Besar Setiap Kuala Sungai. Terima kasih. Pasti banyak angin kuat, kata sahabat kita ni. Dari Jang Nasi Lemak dan Sir Wai, lama tak join live dengan FM. Live show Ain malam ni boleh tengok ya, sebab saya live awal sikit. Ada juga terima kasih yang bersama-sama dengan kami. Batu Buruk nak ribut. Oh ya ke? Hati-hati eh, anak-anak yang mungkin melepak kat luar ataupun yang semandu, berhati-hati dalam perjalanan anda. Semoga selamat sampai. Dan untuk abang-abang driver kita, jauh perjalanannya kan, semoga selamat sampai dan juga diberikan kesihatan yang baiklah. Sebabnya dia kalau selamat pun, kalau kesihatan tak jadi, tak jadi juga. Dia kena seiring dan sejalan. Apapun, ada yang malam ni jauh perjalanannya sebab nak jumpa orang yang tersayang. Wah, rindu dah menggebu di hati tu. Tak sabar eh, tak sabar nak jumpa yang tersayang. Semoga selamat, berbunga-bunga hati tu. Tak ngantuk malam ni sebab boleh tengok yang tersayang. Alhamdulillah. Dari Shah Alam tengok live Ain. Terima kasih. Survive.

mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

semua kata hibur dengan lagu setangkai anggrek bulan Bari Marantika dan juga Emilia Contessa untuk anda di Terengganu FM pukul 9.49 minit malam. Selamat malam untuk anda. Ada yang terbuai perasaannya bila lagu dengan lagu ni kan. Dia macam membawa kita ke satu alam yang indahnya bercinta. Ah, begitu. Moga berbunga-bunga lah hati eh. Macam tudung saya malam ni berbunga. Saya tudung apa ni, bunga daisy. Apa pun, semoga terhibur, okey? Sebelum melangkah ke jam 10 malam, ini lagu untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Serangan FM saja. Saya nak hangatkan malam anda yang sejuk malam ni. Sejuk kenapa? Ada tempat yang dah hujan, dah ribut di Batu Rakit, katanya dah hujan. Di Pasir Panjang dah mula ribut. Ada kata dah ada buah-buah. Buah-buah benda, buah-buah nak hujan. Hujan tu kan rahmat. Lena dah tidur malam ni eh. Yang boleh tidur awal lah. Alhamdulillah. Dia dah nampak kilat lah awak daripada Bukit Pak Apil ni. Betul tu Syu. Bagi mereka yang sedang bercinta, kita pun bercinta juga. Bercinta dengan Yang Maha Esa, Maha Kuasa kan. Dia tak tinggal kita. Dia sentiasa bersama-sama kita. Kalau kita tak bersama-sama dengan manusia pun, dia sentiasa bersama kita. Puan Sri Saloma, pesan muda-mudi untuk anda. Dan kita ada suara Ahmad Jaiz pun. Dan juga bawalah daku bersamamu, Azan Irdawati, untuk anda di Serangan FM.

0: Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbagi untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.
1: Lagu-lagu menggamit memori. Segalanya dalam

0: Assalamualaikum. Saya Din dari Kumpulan Panji. Adik-adik tahu tak, abang masa study dulu susah nak dapat duit tau. Bila dapat, kena beli buku lah, beli peralatan belajar lah. Tapi abang tengok adik-adik sekarang, sikit-sikit tukar handphone. Handphone tu baik kalau betul cara penggunaannya. Jangan salah guna pula. Nanti, exam ke mana, result pun tak berapa nak best je nanti. Ingat eh, kalau buat telefon mau ayah dah apa?
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawa oleh Terengganu FM. Mesra ceria.
2: Lagu-lagu yang menyentuh jiwa, irama nostalgia terbaik sepanjang.

FM setiap hari Isnin malam Selasa pukul 9.15 minit malam hinggalah pukul 11 minit malam, lagu 60 dan juga 70-an. Ada yang kata wah lagu veteran, betul, tiada yang lama tiada yang baru eh. Kalau kita nak yang baru je, kita akan lupa yang lama. Tapi kita tak boleh lupakan yang lama. Sebabnya apa? Sebabnya yang lama itulah yang menghidupkan kita kembali. Okey, baik. Terima kasih yang bersama-sama dengan saya di Live TikTok Serangan FM. Kita bersua muka di media sosial kami. Dan pastinya sekarang ini mudah je. Kalau dulu kita macam mana rupa DJ, sekarang ini mudah je. Boleh je 5 kali sehari kami live. Bermula 6 pagi sampai pukul 12.30 malam. 5 segmen lah. Cerita pagi, kita ada Anggun, kita ada DJ Okey, kita ada Nurani dan juga kita ada Selekta. Kalau hari Isnin, kita bersama-sama dengan saya. InsyaAllah kalau tak ada apa, untuk lagu 60 dan juga 70-an. Malam esok lagu rock. Malam esok bersama dengan siapa? Kena dengarkan Serangan FM, okey? Kalau malam Lusa, kita ada CPT, Cerita Pantai Timur, gabungan 3 sesi negeri Pantai Timur, iaitu Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan kita ada Tune and Roll untuk yang sukakan lagu Mak Saleh. Kalau hari Khamis, kita ada Curhat. Yang siapa yang suka jiwang-jiwang tu, boleh aja, okey? Selamat malam untuk Juli. Wah, bunga-bunga malam ni, betul. Saya cuci nak bagi orang nampak kan. Malam esok rock. Ya, yeah, betul tak dalang. Bunga Sakura, terima kasih. Okey, baik. Kita dengarkan medley istimewa untuk anda. The Zurah dan juga M. Sharif untuk anda. Agak panjang tapi menggamit nostalgia. Menurut si Irama Nostalgia di Terengganu FM.

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

Ada yang komen malam ni kan, betul lah komen dia. Dia kata banyak-banyak pencuri-pencuri hati polis tak tangkap. Memanglah polis tak tangkap sebab hatinya dah ditangkap kan. Ha. Dia boleh curi hati tapi dengan bersyarat lah. Jangan curi saja-saja. Jangan mainkan dengan pencurian hati tu. Dia kena ada effort, kena ada usaha lah. Kalau saja-saja curi pang kan. Ada yang kata masih lagi tak tercuri. Itu dipenjara lagi lah, dijaga rapi lah kan. Apapun, terima kasih untuk semua yang bersama-sama kami. Dia curi ke tak mencuri ke, itu urusan Allah lah. Kita sama-sama doa lah yang masih lagi menunggu menanti. Semoga tepat pada waktunya akan hadir seseorang, sama ada jejaka ataupun wanita yang boleh mengisi ruang kekosongan hati itu. Dan insyaAllah pada waktu yang tepat juga, tak adalah lagi broken-broken lepas tu. Broken sebelum ni je lah. Yang sekarang ni tak naklah broken-broken lepas ni eh. Sebelum ni nak broken ke, nak tunggenyo ke, nak macam mana kita dah lalui kan. Yang di hadapan ni harap-harapnya dengan dugaan cabaran yang kita lalui, Allah akan berikan sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita, yang menanti jodoh mungkin. Semoga dijodohkan dengan seorang yang bertanggungjawab, yang baik. Tak kisah lelaki dan juga perempuan, dia ada tanggungjawab masing-masing. Ada yang masih lagi mengenang cinta pertama. Alamak, dah lama hilang tapi masih lagi terkenang dan mengenang. Sebab kita hanya manusia kan, dia boleh kenang tapi jangan lama-lama, okay? Dia jangan bawa sampai diri kita ni merana, diri kita ni ada jadi tak ingat. Ha, kan? Jangan. Nara Wahid, cinta pertama.

Tiada kata secantik bahasa. Ah, bahasa memang kena jagalah nak-nak zaman sekarang kan. Zaman yang kata boleh tular, boleh viral sebabnya. Dari mulut kita lah yang membuatkan... Lidah ni lebih tajam dari pisau. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Baik, pukul 10.30 minit malam. Ada yang kata boleh tidur lena malam ni sebab hujan makin lebat di Dungon. Ada yang kata macam nak hujan kat Kemaman ni tapi tak hujan-hujan lagi. Alhamdulillah, kalau tanya saya, atas bukit ni memang kering garing, orang Terengganu kata. Kering garing lagi tanahnya, dah hujan lagi lah. Tapi nampak juga kilat-kilat di hujung mata ni. Tapi harap-harapnya saya balik nanti, lepas saya balik nanti lepas pukul 12 hujan lah, sebab saya pun nak tidur lena juga kan. Bunyi thunderstorm tu seronok. Bercakap pasal 12, pukul 12 malam seperti biasa kita akan bersama-sama terus ke Nasional FM. Malam ni Abang Manis temani anda. Geng Berhantu. Kalau Abang Manis bukan main lah, lagu dia rapat ke tulang wak. Jangan lupa 12:30 malam eh. Malam ni Abang Manis temani anda di Nasional FM. Inilah gelak dah ujian kata Pak Lee, Magna.

Jikalau abang merindu, apa yang abang akan buat? Kalau abang rindulah. Kan seronok kalau ada orang rindu pada kita ni. Apa yang tak seronoknya kalau orang rindu tu, tandanya orang tu sayang pada kita, tandanya orang tu cinta pada kita. Saya tak nak lengahkan masa. Sebabnya apa? Saya nak hiburkan anda lagi dengan lagu-lagu irama 60 dan juga 70-an. Kita dah berbaki 20 minit lagi sebelum melangkah ke jam baru. Apa pun sebab Ustaz kita ada dalam ni, juru nikah kita ada, apa kata kita pasang lagu ni untuk semua ya. Tapi jangan ada niat. Lelaki ni dia pantang dengan lagu ni, dia gatal je lah macam. Gurau-gurau saja. Selamat malam untuk semua, dengarkan kami di mana saja anda berada. Abang-abang pilot kita, selamat dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Tan Sri Piramli, Madu 3. Syainun menyusul selepas ini.

So hari ini akan digantikan dengan DJ Abang Manis pukul 12 malam nanti. Waktu ni saya masih lagi temani anda pukul 10.50 minit malam di Terengganu FM. Dan pastinya ada kawan-kawan kita di live TikTok Terengganu FM. Selamat malam, meriah malam ni. Ustaz Ramino, terima kasih banyak-banyak. Selamat malam Ustaz. Lama tak bersua mata tapi hanya bersua di media sosial. Sekarang ni kadang-kadang kan yang memudahkan kita untuk kita nak rapat adalah media sosial lah. Tapi bila dekat, kita tak bercakap macam kita bercakap kat media sosial. Jadi malu-malu kucing. Kenapa? Bila kita berada di media sosial, kita boleh bergurau senda. Tapi bila kita berada dekat, bila kita bertemu secara fizikal, dia ibarat kata kelu lidah. Kenapa tu? Kerana bertemu dengan darah pujaan ke atau macam mana? Tapi tak naklah macam tu. Kita tak nak media sosial ni memisahkan kita. Baik, 11 malam kita sama-sama dengarkan utama 11 malam dan kembali bersama dengan saya selepas itu. Ada pujaan untuk anda di Terengganu FM.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan 8 bilion ringgit perkasa belia ceburi pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan melampau tersebut bukan saja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar turut menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Tegas Perdana Menteri, penindasan ke atas warga Palestin serta delegasi kemanusiaan mesti dihentikan serta-merta bagi memastikan rejim berkenaan dihadapkan ke muka pengadilan. Terdahulu, rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla 2026 disahkan telah ditahan tentera rejim Zionis selepas beberapa kapal flotilla dipintas di perairan terbangsa berhampiran Cyprus hari ini. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata insiden bermula antara pukul 3 petang hingga 6 petang waktu Malaysia ketika kapal-kapal flotilla berada kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi undang-undang termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan sebanyak 8 bilion ringgit dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai golongan belia menyertai sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian MOU dan perjanjian persefahaman MOA sepanjang penganjuran kali ini. MAHA 2026 yang bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan menekankan aspek pertanian moden dan turut menyasarkan penglibatan kira-kira 800,000 golongan belia.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Blossom, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ini adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Selain itu, penganjuran kali ini dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di MAEB Serdang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara. Selain ia selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi.
1: Kita nak menumpukan ke arah pemodenan supaya generasi muda akan lebih terlibat dan minat dalam pertanian ini, kerana dipersembahkan dalam bentuk apa-apa daripada dalam negeri atau luar negara tentang pemodenan dalam bidang pertanian ini, dan ianya membawa satu penghasilan yang baik kepada perusahaannya.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ketika ini lebih 50% sawah di Kedah telah memasuki fasa pembajakan. Menurut beliau, kawasan sawah juga mula menerima bekalan air meskipun paras empangan masih belum berada pada tahap optimum.
1: Sekarang sudah 50% lebih dalam pembajakan dan dalam benang itu telah ada air, tapi dari segi empangan belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan. Walaupun dia sedang akan dimulakan tanaman tidak lama lagi sebab 50% lebih dah berjalan dan sekarang sedang berlaku.
0: Sebelum ini, media melaporkan hampir 90% pesawat di Kedah termasuk di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda masih belum memulakan penanaman padi susulan peningkatan kos operasi dan kekurangan bekalan air. Mengulas perkara itu, beliau berkata kelewatan penanaman berpotensi menjejaskan tahap sari diri beras negara.
1: Bagi seluruh Malaysia, memang kalau berlaku kelewatan akan berlaku pengurangan dan kita tahu juga kerana cuaca juga kadang-kadang dia berubah tarikh penanaman dan sebagainya. Tapi kalau kadar sendiri itu berlaku kekurangan, insyaAllah kita ada usaha untuk menampung untuk kalau berlaku kekurangan itu.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Berita seterusnya. Kerajaan mengekalkan harga RON 95 menerusi Budi 95 pada kadar RM1.99 seliter bagi majoriti rakyat yang layak sebagai langkah melindungi kos sara hidup ketika harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai kepada kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan dan rantaian bekalan. Menurut beliau, langkah itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap minyak bagi meneruskan rutin harian serta memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
2: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas.
3: Betul.
2: Ini bukan soal pilihan dia. Pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya bayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, Indonesia memperhebat pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia, Aji Muhawarman berkata kerajaan telah meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Dalam pada itu, jumlah kematian akibat wabak Ebola di Republik Kongo meningkat kepada 87 orang. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, 336 kes jangkitan dilaporkan setakat ini. Wabak itu turut mencetuskan kebimbangan serantau selepas Uganda melaporkan kes import strain Bandi Bugio

0: kerajaan disalurkan melalui MyKa seperti bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, sampailah ke program rakyat. Inilah keistimewaan yang ada oleh setiap warga negara Malaysia.
1: Hak penting sekali, pastikan MyKa Derma dalam keadaan baik. Kalau rosak ataupun uzur ataupun hilang, boleh ganti di Jabatan Pendaftaran Negara hak paling dekat. Bukan benda supaya hak dan kemudahan Derma sentiasa terjamin.
2: Inilah komitmen Madani. Dengan dokumen identiti yang sah, rakyat disantuni sebaiknya. MyKa, identiti anda, kebanggaan negara.
3: Perpuluhan tujuh, Dungun dan Kemaman.
4: Sembilan puluh enam, Perpuluhan dua, Besut dan Setiap.

0: Teruskan bersama kami Seringan FM hingga pukul 12 tengah malam. Dan selepas itu sambung siar ke Nasional FM 24 jam sehari lah . Kami bersama-sama dengan anda RTM lah, terutamanya apapun. Selamat malam untuk semua yang dengarkan kami. Selamat malam untuk yang jauh, yang dekat, di mana sahaja yang boleh dengarkan secara langsung atau menerusi talian, menerusi RTM Klik, ataupun dengarkan atau tonton saya di live TikTok Seringan FM. Saya Ain akan terus temani anda hingga pukul 12 tengah malam. Dan selamat malam diucapkan kepada rakan-rakan kita di WhatsApp Seringan FM di 0103446632. Ada ucapan-ucapan yang telah pun dihantarkan oleh rakan kita seperti Cik Mi kita pada malam ini. Selamat malam Cik Mi.
1: Assalamualaikum Cik Ain sayang. Selamat menghabiskan konti sebentar lagi. Cik Mi sentiasa ada ucapan untuk sahabat yang kuhormati. Abang Fadil rindu selalu, semoga dianugerahkan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa juga salam kasih untuk Kimi dan isteri, adik Syam, adik Somo, Kak Leha sayang, Mangga sayang, Tehma sayang, Rina Kemaman, Zee Manel, Kak Nik Sharifah Durian Burung, Kak Nur Dungun ada di mana-mana, Zee dan Mas 14, Mak Aruf, Bulu Gading, Mak Redang, dan sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali diri Cik Mi, semoga bahagia dan damai selalu di samping insan tersayang. Terima kasih cuan sayang. Balik nanti hati-hati memandu ya. Semoga selamat sampai kat rumah. Sedikit kata, walaupun tiada pasangan, tapi bahagia dan berseri-seri selalu. Itu saja. Selamat malam. Bye-bye.
0: Ya, selamat malam juga untuk Cik Mi. Walaupun tak ada pasangan, bahagia dan juga berseri-seri selalu. Bahagia cara kita. Tak perlu ikut orang, okey? Dan kita ada juga Kak Nik kita di Kemamang Idaman. Terima kasih. Salam rindu untuk Cik Noor dan juga Kak Noor Geliga. Mak Ngoh dan juga Mak Kemaman, Zapaka, Putri Khaimah, Kimi dan juga Ha, Z75 Sisno Dungon, Z75 Kak Alun dan juga Anzam Besut, Kak Jom Kit Tunggal dan Kak Ma Paka. Untuk semua, selamat beristirahat. Selamat malam untuk semua, okey? Mazuki Mamat, terima kasih. Lee, selamat malam. Kita ada Mak Ruzal yang tengah tap-tap screen sambil melepak tu. Melayan kerenah kawan-kawan, terima kasih. Pak Lee, selamat malam Pak Lee. Pak Usuk Pai Datu, selamat malam. Baru balik katanya takut hujan. Uncle T. Siantan, thank you so much untuk malam ini. Untuk rakan-rakan seperjuangan pada malam ini seperti Mak Ngoh, Ayu Kuala Ibai, Lina Johor, Amy Pengho, Zabaka, Halipah Sadat Atah Tor, Mekna Bukit Dima, Azati Awang, Ika Rosa, Abang Musa, Honey Beauty, Kamriah Anida, Kemama, Madu Lebah, WPK dan rakan-rakan yang dengarkan kami Seringan FM. Zana Abbas pun ada pada malam ini. Khairuddin, selamat malam di talian kita. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Cuan.
0: Ya saya. Hujan di Dungun ya.
2: Hujan Cuan ni dengan silap-silap ni.
0: Lena tidur malam ni insyaAllah.
2: Lena tidur sebab
0: silap. Okeylah untuk 5 orang malam ni silakan.
2: Terima kasih Cuan. Yang pertama kepada Tagofu. Yang kedua kepada Kak Nak di Gempak Masjid tu dengan Pak Jo. Lepas tu yang keempat untuk Zul Pasta. Yang kelima kepada Kak Mah Pasta dengan ucapan selamat malam.
0: Ya. Yeah.
2: Dengan Tuan, tak berdoa selamat sampai ke umur.
0: Terima kasih. Tuan. Ya, baik. Ya, saya.
2: Alamnya Tuan.
0: Me too. Okey, baik. Itu dia. Dari Dungun kita ke mana selamat malam. Selamat malam. Siapa tu? Alamak, dia terkejut kat Ain kan? Ain terkejut kat dia. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, saya. Siapa tu?
3: Linda Putri.
0: Ah, okeylah. Ingat kat siapa malam ni supaya terubat kesepian yang tu pertama, 5 orang.
3: Yang pertama, Umi Johor. Apa khabar? Semoga Umi sihat selalu. Yang kedua, Mak Abang Mak Betul. Yang juga, Mongo Sayang. Yang keempat, Mak Mamang. Yang kelima, Pak Omar Al-Rahman. Semoga Pak sihat selalu.
0: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Seterusnya sebelum kita rehat sikit, siapa tu?
4: Hello, Assalamualaikum. Hai.
0: Waalaikumsalam. Awak kat mana malam ni?
4: Apa ni?
0: Awak kat mana malam ni?
4: Ada kat rumah, seorang takut.
0: Hujan ke tidak?
4: Hujan, bau sikit.
0: Rindu ke tidak?
4: Rindu.
0: Adik saya abis sore lagu lepas ni. Okeylah, masuk untuk 5 orang. Silakan malam ini.
4: Okeylah, sebelum buat angin kat konti tu, sampai bertugas, balik nanti, hati-hati je. Semoga sama kata-kata rumah. Suami dia tidur-tidur lah.
0: Apa ambak ke tidurnya? Allah, tanya tidur pergi korek mata. Tanya dok tidur, suhi tidur. Dok reti juga kita puan ni.
4: Lepas tu buat Cik Imi sentiasa ada, buat Kimi Utu Rakit, Sambul Gading, Cik Herudin, Kak No, dan buat semua-semua lah yang sedang memantau dengan air, tak kira di mana saja berada. Kita buat semua
0: diri-diri
4: kesayangan
0: Sengganu FM. Baik. Bye. Okay. Salam. Okay. Selamat malam. Siapa tu?
5: Hello.
0: Ya, siapa tu?
5: Din Kairu dari sini.
0: Okay. Untuk lima orang, Din, silakan sebelum Lena tidurnya hujan malam ni.
5: Okay. Yang pertama, saya nak ucap kepada Zee dari mana. Seterusnya untuk Mah 14, bagus sementara tadi. Kimi Watu Rakit, Kak Zuraidah kita kat Paska, dan ada orang lagi yang agak akhir sekali untuk Osman goodbye dan pertunjukan malah semua kita berbahagia bersama dengan Imran ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Din. Okey, itu dia Din kita dari Batu Rakit. Ini orang Batu Rakit juga. Katanya baru keluar dalam kereta ambil feel hujan, balik makan nasi goreng telur sotong. Sedapnya. Saya lapar ni. Katanya untuk isteri Nur Hafizah, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Mah Paka, Kak Nur Dungun, Kak Puteri Kaimah, Pak Mak Besut, Syamlu Gading, Mas 14, Zee Bukit Payung, Ahli Longgoliga, Z75, Mak Ngoh, Kak Nisu, Kak Zah, Abah Musa, Teh Mas, serta semua yang kenal dengan Kimi Damai selalu malam ini. Jom layan lagu ni. Hanya adik dalam hati. Betul ke? Betul ke macam tu? Adik saya habis sore. Habis mana tu, Beb?

0: Saya Kak Long Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakat dengar Terengganu FM.
5: Mara.

0: Anda semua adalah tulang belakang kami. Tanpa anda yang mendengarkan kami, sokong kami, siapalah kami kan. Kalau kami cakap sorang-sorang, tak ada orang dengar, dia kosonglah kehidupan tu. Okey, 11.30 minit malam di hujung-hujung pertemuan ni. Siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Ya, orang jauh.
1: Ya, Ain, apa khabar?
0: Alhamdulillah. Seronok dengan suara awak sentiasa gembira.
1: Ah, saya macam ni lah.
0: Walaupun dalam hati, Tuhan saja yang tahu.
1: Yalah,
0: perasaanku.
1: Setiap hari memang saya gembira.
0: Ya, kena gembira kan? Siapa lagi nak gembirakan hati kita dan diri kita?
1: Betul, ni pun lepas hujan ni.
0: Awak ada tak amalan-amalan yang ataupun ada ayat-ayat yang awak sentiasa amal untuk nak gembirakan hati?
1: Saya, tapi saya setiap hari saya melazimi apa hati saya untuk sentiasa membaca Quran.
0: Kalau saya makan Alam Nasrah untuk tenang.
1: Saya
0: tak nak serabut lah.
1: Kalau saya setiap malam memang surah Al-Mulk lah.
0: Alhamdulillah. Ini bukan riak, tapi kita nak sama-sama kita nak ingatkan jugalah, sebab kita mati tak tahu bila kan.
1: Betul-betul.
0: Tak, lepas dan saya cakap dengan awak, ini adalah terakhir kita bercakap, kita tak tahu.
1: Yalah, setiap hari saya orang kata apa, Al-Quran tu menjadi
0: teman kita lah.
1: Menjadi teman saya.
0: Selain manusia.
1: Sebab orang kata apa, saya baca dan juga orang kata apa, saya orang kata apa, dalam menghafalkannya lah.
0: Okey, baik, untuk 5 orang pada malam ni, silakan.
1: Okey, terima kasih kepada Ain untuk tugas malam ni. Okey, ucapan malam ni pada Kak Zapaka, pada Ibu Wapaka, Abang Amir Harun, Pak Zali Kerti, dan terakhir sekali Abang Tengku Nabila Kristina di Brunei Darussalam.
0: Okey,
1: semua yang mendengarkan Terengganu FM malam ni, anda terus bertemakan Nur Aini binti Sulung.
0: Terima kasih.
1: Sehingga 12 malam nanti untuk Ain. Salam tegak dan hati-hati pulang nanti. Boleh pada Ain di Konti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Zubaka pada malam ini untuk rakan-rakan seperjuangan, rakan-rakan TikTok, iaitu Abah Mena, Tiga Tegeng, Kelaut Kimbatu Rakit, Abah Musa, Kak Wah, I Love You, Zahara, Ichula, Din Khairuddin, Putri Khaima, Abi, Pok Ben, Doraemon, Pok Lee, Kak Nisu, Ika Rosa, Musab, Zah, Parker, Dok Soho, Juli, Pok Mak, Ilham, Misamat, Dirahman, Abang Chama, Kak Ani, Yokalan, Syuk, Pok Sofian dan juga Tok Dalang, Isa Dungun, Zana dan semua. Semoga ceria hendaknya bersama Terengganu FM. Syamlo Gading, salam kasih sayang untuk Cik Mi di Masjid Haji Kadir, Zimane, Rina Kemaman, Kak Nodungun, Mas Puloh, Zee dan juga Mas 14, Kim Batu Rakit, Abang Fadil, Ali Jawa Kubu Timah, Batu Rakit, Ayu dan suami di Kuala Ibai, Mak Ngah Binjar Kak Lihat Tehma Ketir, dan Happy Sok Mo untuk Cuan. Terima kasih Putri Khaima, suami dia selesai ini Putri Khaima. Untuk Din Khairuddin, Kak Zupaka, Kak Nisu, Kak Nik Sharifah, Durian Burung, Kim Batu Rakit, Osman Gubai, Hajah Halijah Sungkai, Saskati, selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Zalam dalam kereta ke tu? Dalam kereta ke?
2: Oh.
0: Nak pergi mana tu?
2: Balik lah tu.
0: Siapakah gerangannya?
2: no. Saja nak ucap sama malam.
0: Buah hati.
2: Mama Poli. Syuk. Lepas jumpa dengan Syuk.
0: Lagi.
2: Boya. Dan semua pendengar Terengganu FM, bagi dengan ucapan semoga diberikan kesihatan yang baik, panjangkan umur, dimurahkan rezeki, memudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita, dan selalu di bawah rahmat dan berkat Allah SWT.
0: Amin.
2: Itu aja.
0: Suara debau ke suara segok tu?
2: Segok.
0: Segok apa, minat tapping banyak orang. Susu bekat ingat ke malam ni? Duduk mana tu?
2: Nak apa tu?
0: Enggak ke dalam hati, tak apalah kalau macam tu. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Okay, tu dia. Dia tak bagi tahu nama dia, tapi kita tahu siapa dia. Dia sok mau usik kita dalam live, okay? Selamat malam. Assalamualaikum. Hello. Hello, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Salam, ya, hello.
3: Saya.
0: Ya. Apa? Sedih nak malam ni cu dengar. Ngajuk dengan Mok Long ke?
3: Lama tak dengar cu ni.
0: Apa?
3: Lama tak manggil cu
0: Ain. Lama tak manggil cu Ain. Rindukan cu Ain ke? Alah, lah rindukan anak. Nah Allah, nyaknya kaya kita. Okeylah, untuk lima orang ayah dong kita, jangan sedih-sedih gitu dengan cucu sedih ni. Cu baru sudah suka ni ayah dong wimut sedih. Okey, silakan.
3: Sama kaleha. Mhm. Mama bisu. Okey. Encik Amir Harun.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Okey, baik.
3: Assalamualaikum.
0: Terima kasih yang mendengarkan kami malam ni. Tengok jalan tu, hati-hati dalam perjalanan eh. Semoga selamat sampai. Kadang-kadang kan satu perkataan pun boleh membuatkan kita tergelak. Nak buat orang gelak ni bukan mudah. Nak buat orang sakit hati mudah. Tapi kita tak nak tergolong lah dalam golongan yang kita mudah buat orang sakit hati. Kerana kalau orang simpan tu bahaya untuk kita. Layan Serangan FM bersama dengan Ain pada malam ini. Aku hanya Serangga. Ini lagu tahun kelahiran saya untuk anda. BPR Serangan FM.

0: Hampir 11.40 minit malam, selamat malam untuk semua dengarkan kami di frekuensi 88.7 untuk anda berada di Marang, di Hulu Terengganu, di Kuala Terengganu dan juga di Kuala Terengganu, frekuensi yang sama. Kalau orang Dungu dengarkan kami di frekuensi 97.7 ke Maman 90.7. Terima kasih banyak-banyak. Okay, kedinginan malam ini ditemani suara Ain dan insyaAllah sampai pukul 12.30 malam. Apapun untuk anda, selamat malam untuk Osman Goodbye dari Penang, katanya untuk rakan-rakan Haji Alijah, Rupiah Ahmad, Abang Fazil Kemasul, Deng Garudin, Putri Kaimah, Deng Kidah, Linda Sarawak, Pak Mak Besut, Mas 10 dan juga Mas 14, Hamid Harun, Kak Ara, Zul Alif, Kak Ara, Wawa. Terima kasih untuk semua yang dengarkan kami. Rina Kemaman pada malam ini, selamat malam untuk Cik Mi, Syam, Z dan juga Jeff, Pak Mak dan juga isteri atas kejayaan anak. Tehma, Abang Jo, Mak Ngoh di Binjai, Zupaka, Cik Inu dan untuk DJ selamat malam, katanya Kak Nodong selamat malam. Untuk Kak Leha, Kak Mapaka, Kak Nisu, Kemaman, Cik Mi sentiasa ada, Mas 14, Kimi Waterakit, Pak Zali, Pak Mat, Syam, ada Sokmo dan juga Pak Zali Kertih, semua sahabat-sahabat Cungan FM, senyum-senyum selalu bersama dengan Ain. Terima kasih. Okey, di hujung-hujung pertemuan, dua suara saya perlukan waktu ini. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, lamanya tak dengar suara. Kat mana tu?
1: Tak mana pun, ada kat rumah je.
0: Di mana? Umi sihat?
1: Sihat lah. Boleh lah orang kata berjalan situ sikit, dekat-dekat tu boleh lah.
0: Yalah, nanti ya, saya pula berada di tapak Umi. Len ni pun ada dah rasa sakit betih lah, lenguh betih lah, sakit pinggang. Ada dah rasa.
1: Dah muda lagi lah, dedah ke sakit macam tu.
0: Muda bukan sebarang muda, Mi. Tak adalah gurau-gurau lah. Dia nak sakit ni, dok kira tua muda kalau Allah nak bagi tu kan.
1: Memang sarah ni memang betul.
0: Dia nak pun ingat lah bahawasanya cuai ni dok muda dah. Umi je kata Ain muda, rupanya tidak sama sekali. Okeylah Mi, gurau-gurau juga di hujung pertemuan kita ni untuk lima orang.
1: Takpelah, Mi pun dah lama dah cakap dengan Cik Ain.
0: Gurau-gurau Mi, sorry, minta maaf ya.
1: Tak ada apalah, bukan Ain tak tahu Mi macam mana. Mi nak ucap malam ni lima orang kan. Tak ada Puan Mak Besok, Ida Pasir Kapur Raja. Lepas tu pada Kak Leha tu, lama dah suara Kak Leha tu, Kak Leha tunggu habis satu hari kot. Lepas tu pada Kak No Dungon tu, pada ni Kak Nik Saripah Diam Burung. Cukup lah tak?
0: Cukup dah tu.
1: Pada Cik Ain, terima kasih Cik Ain. Baik. Ambil talian ni, Assalamualaikum.
0: Maaf gurau-gurau ke salam. Tak gurau tak mesra kan, cemburu tanda sayang. Selamat malam, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, saya orang paka lagi, tak telefon lagi tu, tak lain tidur.
2: Yelah, tak rapat dah.
0: Yelah, baik-baik. Kak Mah, lima orang sebelum saya menutup tirai pertemuan kita.
2: Pertama, Kak Ain dah balik sekali hati-hati. Lepas tu, Pak Zali Kretek, Kak Nur Dungun, Kimi Batu Rakit dan isteri dia, Kak Punya, Kak Rosura. Dan terima dah semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Baik.
2: Ain tu balik hati-hati.
0: Baik.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang bersama-sama dengan Ain pada malam ini. Di mana kita berada, jangan lupa di mana kita bermula, sebabnya tak selalunya kita akan berada di atas. Dunia ni dia berputar kan, ada waktu kita akan ada di atas, ada waktu kita akan berada di bawah, dan ada waktu kita akan seronok sentiasa, tapi seronok tu takkan sentiasa bersama kita. Apapun, tak semua yang kita nak Allah bagi, Allah akan bagi apa yang kita perlu. Kalau kita tak dapat lagi apa yang kita nak, insyaAllah satu masa Allah akan gantikan dengan sesuatu yang kita tak sangka-sangka. Oh, rupanya begini, oh rupanya begitu. Dan setiap apa yang Allah izinkan untuk kita, semua bersebab. Kalau ia tak selari dengan kehendak kita, insyaAllah akan ada yang sesuatu yang lebih istimewa, lebih baik untuk kehidupan kita. Jaga diri, jangan lupa Al-Fatihah untuk diri kita, Al-Fatihah untuk semua orang, dan juga jangan lupa untuk kita maafkan semua orang. Al-Mulk jangan kita tinggalkan, dan surah-surah ringkas sebelum kita tidur, jangan kita tidur macam tu je, sebab kita tak tahu tidur ni sama ada kita akan bangkit kembali ataupun akan tidur terus. Sebab dunia ni hanya sementara. Kita rasa macam panjang perjalanan kan. Rupanya sekejap je. Sekejap je kita melalui perjalanan ni. Kalau sedih, jangan bawa sedih tu berpanjangan. Kalau kita gembira, jangan gembira berlebih-lebihan. Saya sayang awak semua. Kita jumpa lagi hari esok petang, pukul 6 petang, hanya di Terengganu FM. Assalamualaikum. Sayang.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan kumpulan Amok dengan joget tari lenggang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam raya Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 tepat jam 12 malam. Ruang Udara Nasional FM akan muncul nasib menombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Buruh Hantu. Kita buka lembaran hari baru Selasa 19 Mei 2026 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya jaga makan, jaga kesihatan. Jaga kesihatan yang baik-baik ya. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM diberi kesihatan yang sangat-sangat baik. Pun ada, saya tahu ada yang sakit. Berehat, makan ubat sambil dengar nasihat doktor ya. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Di semua frekuensi Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dan frekuensi ini dapat didengarkan di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. MyTV 701 juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Buat rakan-rakan RTM negeri, selamat pulang, selamat berehat. Tamat tugasan jam 12 malam tadi. Di Terengganu saya nampak ada Cik Aing. Di Kedah tadi ada DJ Firdaus ataupun DJ Pidod. Jadi selamat berehat lah ya. Jangan risau, saya ada bersama-sama dengan anda sepanjang 6 jam ini. Nun Alif Zain Alif, cuma anda itu janji dengan saya untuk berteman sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam sampai pukul 6 pagi anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, mengiringi mereka yang baru masuk kerja, yang baru memulakan tugas. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Juga mengiringi mereka yang sedang memandu di seluruh negara, memandu ke mana saja destinasi anda, anda akan bertemankan dengan saya. Dan juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Tanda anda bersama dengan saya. Okey, jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Ada yang rindu suara ini ke? Ada ke tidak? Kalau ada, laporkan diri anda bersama dengan saya. Jom beramai-ramai ke Facebook rasmi.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Lewis dengan Kembali Mencari. Ada yang sedang mencari-cari dirinya lah ya, yang hilang dulu ya. Temenong jauh. Jangan begitu, jangan bersedih ya. Kita reda lah apa yang berlaku. Dan yang paling penting apabila kita reda itu dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah. Percayalah bahawa Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. 12.31 minit tengah malam. Awal lagi, ada yang nak tidur dah tu. Nampak menguap je. Allah, tak apalah, nak tidur-tidurlah. Semoga dibuat mimpi yang indah. Tapi geng-geng berhantu memang takkan tidur. Dia akan bermimpi di siang hari. Macam saya juga. Ada yang kata nak tidur bang, cuaca dekat tempat saya ni hujan sejuk. Yalah, sejuk tarik selimut kan. Ibu peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula di daerah Gubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang dan juga Kuala Muda, Terengganu di Marang dan juga Dungun, manakala Sarawak di Kapit, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Yang memandu dalam keadaan hujan, fokus anda kena 200%. Tak hujan pun kena fokus juga. Ingat, kita bertanggungjawab di atas jalan raya itu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Kena ingat baik-baik. Masuk dalam kenderaan anda, tak kira lah kereta ke, lori ke, bawa motor ke. Bila on saja switch tu, start saja enjin tu, bila bergerak tu, maknanya tanggungjawab anda untuk menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Okey, geng-geng murhan tu semua okey, dah siap dah dengan senjata-senjatanya. Senjata tu bukan tu, pisau bukan, parang bukannya, senjata api bukan. Tu kopi O tu, tu lah senjata geng murhan tu. Kopi O, teh O panas, desik petari, biskut. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik serta informasi dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kena ingat satu perkara, yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja, yang kami bawakan dari RTM khususnya di National FM. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik Dato' M. Nasir dan juga Kumpulan Spider. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Ini dia Mentera Sepera Padi. Terus layan geng buruh hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Kumran Wings, inspirasi Taming Sari. Kita berjuang lah ya, berjuang untuk negara kita. Ini pula berita yang kurang baik lah. Dari Global Sumut Flotilla 2.0, kerana 8 lagi rakyat Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla ditahan tentera laut rejim Zionis Israel malam ini, dan menjadikan secara keseluruhannya 16 delegasi Malaysia yang disahkan ditahan setakat pukul 8 malam tadi. Dan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata, sebanyak 18 buah kapal flotila melibatkan hampir 150 orang aktivis kemanusiaan telah pun dipintas oleh pihak Israel. Dan 8 rakyat Malaysia yang baru disahkan ditahan ialah Abdul Samad Selamat dan juga Naufal Azhari dari kapal Bianca Ita, Muhammad Farizal Rostam serta Muhammad Zaid Abdul Karim dari kapal Gotiko. Selain daripada itu, Nur Azman Ishak dari kapal Bodobes. Itu antara yang ditahan lah ya. Turut ditahan juga Hazwan Hazim Dermawan, Muhammad Syamsir, Muhammad Isa dan juga Osman Zulkifli yang menaiki kapal Temis. Jadi secara keseluruhannya 16 sudah pun ditahan. Itu rakyat Malaysia, delegasi dari Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla. Kita doakan dan semoga mereka diberikan semangat, inspirasi Taming Sari itu, untuk terus kekal semangat. Dan insyaAllah kita doakan semoga mereka semua selamat dan akan dibebaskan secepatnya mungkin. Dan saya percaya kerajaan Malaysia tidak akan berdiam diri. Pastinya kita juga tidak akan berdiam diri. Perdana Menteri sendiri mengecam sekeras-kerasnya tindakan rejim Zionis Israel memintas Global Sumut Flotilla 2.0 ke Gaza dan juga menahan lebih 100 aktivis termasuk 16 rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat. Malaysia menuntut jaminan keselamatan dan juga pembebasan segera kesemua aktivis. Dan tindakan kurang ajar rejim jahat ini terhadap misi bantuan kemanusiaan ini bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim Zionis dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan dan juga menindas sesiapa sahaja yang bangkit mempertahankan juga membela rakyat Palestin. Kita sebagai umat Islam di Malaysia kena doakan banyak-banyak, kerana itulah senjata kita, senjata umat Islam. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, antaranya Antari dan juga Mas Mira. Kita ada Princess Sue, kita ada Abang JJ Gemas, kita ada Amak II, Cik Burger dan juga rakan-rakan Ajam, Napi, Saril, Jali, Joa, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nazri Yahya, Ita Chot dari Ipoh, Nida Wahida dari Senai, Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling, Asna Asrani, Din Karudin, Kuala Terengganu, Dordian Andodin dari Miri Sarawak melaburkan diri, Juria Jaafar dari Batu Pahat, Nenek Ani, Syahputra Mesin Johor, Razak Balangi, Izzah KBI dari Kuantan, Intan Hamid, kita ada Nur Isa, Ramlah Din, Iskandar Han, Salihuddin Suhaji, Ali Zuhaili, Ramlah Din, UPS dari Kuala Terengganu, Santalia Beruas juga turut hadir. Mak Subuhi tengah bertugas katanya dari Sungai Petani, Kedah, Lin Roslinda, Janet Zai, Salja P.I., Dina Abdul Jalil Tawau, Ila Enriquez, kita ada Jamaah Aloha, Masna Loso dari Seremban Negeri Sembilan, Mami Zaida, Rang Rodong dari Pulau Pinang menghala ke Selangor. Mantap, kasih horn satu kali. Pamaman Zabidi Ahmad dari Teronoh, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Juazmi Zee Abdullah dari Puchong, Muhammad Jasni Mon, Hasiah Ari Jalun, ada Kak Pau Mazura Rahman, Muhammad Yusof dari Terengganu. Itu antara yang hadir melaporkan diri, yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Ini dia kumpulan Mei. Dari kacamata, dari kacamata kita melihat, melihat apa saja, kebaikan, keburukan. Tapi yang paling penting kita lakukan kebaikan, walaupun kebaikan kita itu dikata orang, pedulikan apa orang nak kata, okey? Mana lagi geng-geng buruh hantu?
saja melaporkan diri anda di TikTok pula. Terus layan nasional yang berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Saya nampak ramai yang hangguk-hangguk kepala tu mengikut rentak irama, rentak lagu daripada Kumpulan Ekspedisi dengan Kita Pengyo, membawa kita ke 1.5 minit pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kedua Pertemuan Nasional Kian Berhantu untuk hari Selasa 19 Mei 2026. Semua okey? Mantap semua. Ramai juga yang melaporkan diri dekat live TikTok pun ramai. Ada yang tanya, apa manis tak on TikTok ke? Memang on. Cuba cari Nasional FM. Kalau ada akaun TikTok, cari je Nasional FM ya. Baik, berita daripada Mekah. Seorang lagi jemaah haji wanita dari Malaysia dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci akibat serangan jantung, menjadikan jumlah keseluruhan kematian jemaah setakat ini meningkat kepada 6 orang. Dan tamu haji memaklumkan wanita berusia 63 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada pukul 5.53 pagi waktu tempatan. Jenazah Allahyarhamah telah pun dibawa ke Masjidil Haram untuk disemayangkan selepas solat asar sebelum selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah di Mekah. Tabung haji turut memaklumkan bahawa Allahyarhamah berasal dari Setiu, Terengganu dan juga menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Dalam pada itu, pihak tabung haji merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham serta mendoakan agar roh beliau dicuci rahmat dan juga ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Kita doakan sama-sama ya. Dan selain daripada itu, juga kita doakan jemaah-jemaah haji kita yang lain terus diberikan kesihatan yang baik dan fokus pada ibadah. Dah tanya khabar belum ahli keluarga kita di sana? Kalau belum, boleh tanya khabar tak? WhatsApp je. Atau apa saja mesej mereka di sana. Kalau dekat sana kira-kira jam 8 malam waktu ini kan. Waktu kita 1.7 minit pagi, waktu sana 8.7 minit pagi. 8.7 minit malam. Jadi mereka nampaknya masih lagi belum tidur. Cuba tanya mereka, apa khabar mak, apa khabar ayah. Jaga makan, jaga kesihatan. Minum air banyak-banyak di kala cuaca panas di sana kan. Jadi nasihatkanlah mereka ya. Okey, geng-geng berhantu, Badrul Hisham melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada siapa lagi? Zawati, Asrin Shah, Arman 82, Beronda WCE dari Perak. Mantap, ronda, jangan tak ronda ya. My Raihan Your Creation. Kita ada Linda Kitchen, White Butterfly, Budri Delisha, Rohatun Nuras, Danishka Mesara. Kita ada siapa lagi? Charles Fikri 92, ada Deepin, Tasha Nordin, Hora Huri, Sofia Hassan, Junaida Ila 75, Ismi Pal, Amir Syakri, Joey, Abang Din Taiping, Virginia Vanessa, Ada Siti, Tok Ayah Kelulut dari Stesen 30 Tanjung Pari, Chef Zack, Nurjan 59. Kita ada Azmi 80 Kuala Terengganu, Hayati Majid, Rosdi Maria, Lara Saufi, Nita Iris, Wajah Kuning, Ash ataupun Syafiz, siapa lagi, Puteri Nora Kaliza, Nur Cahaya, Remy 78, Badrul, Alan Begegeni, Kona Pulau Pinang. Mantap semua, Jajah 83. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana hari ini perniagaan? Semua okey ke? Saya dapat tahu ramai peniaga-peniaga se-Malaysia yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Zaini Istuka. Ada siapa lagi? Sampai lagi. Christine Adeline. Okay, tak lama lagi, 27 Mei nanti kita bakal menyambut Hari Raya Aidiladha kan. Jadi pastikan kenderaan anda diservis mengikut jadual lah. Nak pulang ke kampung, ramai yang dah plan ataupun merancang untuk pulang ke kampung kan.

di tali kipas, macam-macam lagi sebab nak jalan, nak jalan jauh kan, nak buat perjalanan jauh, ada yang nak pulang daripada utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur, dari ibu negara ke selatan, ibu negara ke pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Jadi jauh perjalanan anda. Jadi kalau jauh perjalanan anda, selenggara kenderaan awal sebelum pulang ke kampung halaman. Saya nak hiburkan anda dengan lagu ini supaya pagi nanti anda cepat-cepat untuk pergi servis kereta anda, selenggara kereta anda, menerusi lagu ini. Lagu dari persembahan Idol Sister dengan Hari Raya, Hari Bahagia. Ada yang kata, bang, dah ada lagu raya ke? Dah ada dah. Saya putarkan untuk anda. Terus layan Game Buruh Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Arka Yanik Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Menerusi lagunya Mujise Shadi Karogi, membawa kita ke 1.29 minit pagi. Saya nak sampaikan mengenai perkara ini supaya menjadi tauladan kepada yang lain, ya. Iaitu seorang individu didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Sepang semalam selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan harga petrol dan juga diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan Nur Isalina Omar Kumar didakwa memuatkan naik hantaran yang disunting menyerupai kandungan rasmi Bulletin TV3 melalui akaun miliknya pada 31 Mac lepas. Jadi hantaran tersebut mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api, dan tindakan itu telah pun mengelirukan orang ramai serta mencetuskan kegusaran awam berhubung isu kos sara hidup, ya. Jadi kepada anda yang lain, cuba-cubalah buat maklumat yang palsu. Cuba-cubalah menyebarkan maklumat yang palsu kalau mahu didenda, ya. Itu nasib baik denda RM4,000. Masih boleh gagah lagi lah untuk membayarnya. Kalau denda dan juga penjara, macam mana? Jadi tolonglah rakyat Malaysia. Kita dah berada daripada tahun 2026. Takkan masih lagi nak buat kerja-kerja lama, menyebarkan berita ataupun maklumat yang tak betul, maklumat yang sahih. Maklumat yang sahih saja yang kita sebarkan. Kita dah tahu berita itu sahih, baru kita sebarkan. Yang tak sahih, jangan kita sebarkan. Ada juga yang terima maklumat main, kata orang tu, tak periksa apa, kita pula sebarkan kepada orang yang lain. Dah merebak ke satu negara, menyebabkan orang jadi panik dan sebagainya. Jadi tolonglah, ya. Kalau rasa nak kena denda, sebarkanlah berita palsu. Tapi alangkah baiknya kalau kita gunakan media sosial kita sebagai medium ataupun tempat untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif, supaya hasil yang kita dapat itu adalah positif juga. Itu kan lebih baik. Okay, Sabri Rajman melaporkan diri. Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Nur Azizah, ada Wiley Hati J, Darah Satria, Akuza, Asmalini, Mo'iti, Azaz Noh, Hania Abdul Rahman. Kita ada Hana, ada Ikram, ada Yopari, ada Asang, Masna Sanawi, ada H, ada Lavender Girl, Muhammad Rizwan, Abang Long, ada Rabiatul Ilyana, Ati 80, Pok Kerry, Ainun Putih, Red Apple, Putri Lilin, Noriati, Izian, ada Jaja 83, Zima Paris, Wan Hayana Busa, Wan Hayabusa, Intan Abdul Kadir juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jadi jangan lupa tepi-tepi like, ya, bagi semangat dekat saya. Ajib 8189 juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Ada Rohani katanya luncur terus. Okey. Al-Kurma Jingga dari JB. Abang Botan 88. Abang Lori. Pam. Saya kasih horn satu kali Abang Lori, ya. Ada D. Cody juga. Siapa lagi? Are You Sleeping juga terus turut hadir. Ada Kak In. Ramai juga lah yang baru bersama-sama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Melepasi 1.30 minit pagi, sudah tentunya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood menangis tepi bujuk katil. Untuk kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Kerana dalam setiap minit perjalanan hidup kita ni, pastinya hidup kita ni ada tersirat, ada tersurat dengan manisnya kenangan ataupun pahitnya suatu ujian, kan. Jadi apa yang paling penting, kita kena terus kuat dan juga tabah menghadapinya. Teruskan langkah biarpun kita pernah jatuh berkali-kali. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Mazan B, diri oleh Sarizan B. Siti Nurdiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Terpaut Sayang Pada Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih, peringat pendengar Nasional FM, di mana juga anda berada. Luncur sampai

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Azamin Shaham. Search dengan Gadis Misteri. Siapakah gadis misteri dambaan anda? Termenung jauh tu kan, sedang mencari jodoh rupanya. InsyaAllah akan bertemu dengan jodoh impian anda, jodoh yang anda mahukan. Doa banyak-banyak . Baik, 1.58 minit pagi menghampiri jam 2 pagi. Untuk kita melangkah di jam yang ketiga untuk National Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Semua okey? Geng-geng berhantu, ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap! Mereka yang sedang memandu apa-apa lori, pilot-pilot darat sembelih siap, pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab juga melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang bestnya tu. Kasih horn satu kali lah. Pan-pan-pan! Baik, setiap 2 tahun sekali pasti ramai yang tertanya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA. Bila nak diadakan? Tahun ni ada. Iaitu akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September ini . Dan MAHA untuk tahun 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion menerusi pelbagai inisiatif serta pameran berasaskan pemodenan teknologi pertanian tempatan dan juga global. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu menyatakan MAHA 2026 yang akan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia menyasarkan kehadiran 4 juta pengunjung dengan penglibatan lebih 2,000 pemamer dari dalam dan juga luar negara. Jadi jangan lupa mereka di seluruh Malaysia sebenarnya. Setiap kali MAHA berlangsung, saya tengok bukan saja dekat Lembah Kelang tau. Sebenarnya pengunjung-pengunjung dari seluruh Malaysia yang hadir. Alhamdulillah. Tahun ini 4 juta disasarkan. Jadi sama-sama memeriahkan MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September. Bukan saja banyak pempamer dari dalam dan luar negara, tapi banyak barang-barang dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Saya suka pergi MAHA tau. Kalau boleh dekat MAHA tu setiap hari saya nak pergi je. Sedia je lah poket, duit poket banyak-banyak. Adim GP, selamat pagi untuk anda budak nakal juga berhadir. Ada pejuang tegar Syed Datul Syahrul. Ada siapa lagi? Ada Isa, ada Akih, ada Hisham, Yuswan Yusof, Zaliana Tansib, Razli Zalapan 1, ada Awin juga melaporkan diri. Joe, Faizul, AG, Sur 4290, ada Zailan, Mami Nora, Zaketin, Mizi 85, Hazli Zabaha, Emma, Anthony, Jerman, Ju 87954, Yus YMC Auto luncur terus dari Perlis, Yub Zali, Faizal, Adil Akosting, ada juga Daud, Carol Azli Nizam, Ida TSK, Syah Kamarudin, ada Ara, sampai lagi. Lagi yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ada Abdullah 5294, ada Romandosi Live Titau, Yop Zali. Mantap. Tapi-tapinya kasih mantap. Geng-geng berhantu, saya suka geng berhantu tau. Sebab anda lah yang menjadikan segmen National Game Berhantu ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bukan senang untuk orang berjaga tau, nak bersengkang mata, nak dengarkan lagu-lagu terbaik, informasi yang sahih, yang betul kan. Bukan mudah tau, tapi anda sanggup berjaga untuk bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Anak Anton juga terus hadir. Saya seronok tu kalau ramai-ramai hadir dekat live TikTok ni, dekat Facebook, dekat Instagram, ramai juga melaporkan diri. Siapa lagi. Oja juga tengah tepi-tepi live . Terima kasih Oja. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik cinta Sari Amri, Gemersik Suara Aziz menerusi lagu ini, Kau Tetap Dalam Anganku. Pemilik suara ini tetap dalam angan anda semua, diharapkannya. Jadi terus luncur National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti di National FM.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Putra Rockers dengan harum subuh di hati. Semestinya anda semua harum subuh di hati saya tau. Semua peringat-peringat Nasional FM, terutamanya menerusi geng-geng berhantu, anda harum subuh di hati saya bertahun-tahun lamanya. Lagu ini membawa kita ke 2.27 minit pagi waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, jangan lupa terus teman-teman sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, pertemuan Selasa 19 Mei 2026 yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Dalam hidup ini bukan mudah untuk kita menjaga semua orang . Menjaga dan juga memuaskan hati semua orang tak mudah tahu. Tapi kita teruslah berusaha agar tidak menyakiti hati mereka semua, walaupun hati kita disakiti oleh mereka. Jadi jangan ada dendam dalam hidup. Kena relax, tenang-tenang. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa termenung jauh? Usah direnungkan masa depan. Yang paling penting, tindakan anda pada hari ini menentukan masa depan anda. Baik, berita baik untuk mereka yang mahu menyertai tentera darat di Raja Malaysia, tentera darat Malaysia ataupun TDM, tentera darat Malaysia melaksanakan penambahbaikan ke atas syarat pengambilan prajurit muda bagi membuka peluang lebih luas kepada rakyat dalam negara kita untuk menyertai perkhidmatan ketenteraan. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Osman menyatakan antara penambahbaikan yang diperkenalkan ialah peningkatan had umur kemasukan daripada 25 tahun kepada 30 tahun, serta memberi peluang kepada mereka yang berkacamata. Jadi syarat ketinggian minimum lelaki pula diturunkan. Kalau sebelum ini kita tengok 62 meter kan, 1.62 meter ataupun 162 cm diturunkan kepada 157 cm ataupun 1.57 meter. Manakala had indeks jisim badan pula ditetapkan hingga 28 berbanding sebelum ini 26.9. Jadi peluang dan juga ruang diberikan kerana tujuannya adalah untuk memperluaskan peluang kepada rakyat Malaysia yang berpotensi dan juga berkelayakan untuk menyertai perkhidmatan tentera darat. Dan setiap calon pastinya melalui proses penilaian dan juga latihan ketat bagi memastikan hanya mereka yang benar-benar memenuhi standard TDM diserap ke dalam perkhidmatan. Kalau sebelum ini 162 kan, sekarang 157 dah boleh dah. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Semua lagi masih lagi mantap. Alhamdulillah. Ramai yang berada dalam live TikTok waktu ini. Laju tepi-tepi lainnya hari ini. Mantap semua. Rosie Ibrahim dari Dungun dah melaporkan diri. Rosie Cik Ros. Kita ada Kai Junaida, Kopro Fauzi. Kita ada Manja. Kita ada siapa? Mi Tepin, Suratan Takdir. Ada juga Ida 78, Zuraini Zulkifli, Renova, Hamizi, Botak Bahaw, Azila MTJ, Suratan, Adrin Amin. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Itulah geng-geng berhantu kan. Dia semakin pagi semakin ramainya. Rita Razi hadir. DJ Rahmat juga hadir melaporkan diri. Mantap semua. Asha Mei juga turut hadir. Nur Aziza. Okey, jom. 6,000 lagi. Ada yang tak sabar lagi nak menangis 1,000 juga til. Tak habis lagi tisu kan. Tak habis lagi tisu tu. Kalau dah habis tisu, lap pakai tuala ya. Frida Zidang, dia kata hi GBH ya. Hi untuk anda juga ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dari Richa, ciptaan Johari T. Ziana Zin. Bersama akhir je. Nanti kita terus bersama sampai pukul 6 pagi, okey?
Wayang terus luncur. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Komposernya adalah Wan Zul Li Wai dengan namamu kini jadi sebutan. 2:57 minit pagi. Ramai yang sedang menangis. Tapi kalau kehidupan kita ini membuatkan diri kita menangis, kita kena ingatlah ada ribuan lagi kenangan manis, kenangan indah yang membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkan jelah kenangan manis tu. Itu jelah yang kita ada kan, untuk memberikan kita senyuman. Kenangan pahit tolak ke tepi. Jangan diingat sangat, takut luka lama berdarah kembali. Banyak kawasan dilaporkan hujan, terutamanya di sebelah utara tanah air, di utara semenanjung tanah air. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, Kerian, Larut, Matan dan juga Selama, termasuklah di Sarawak, di Kapit, Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, walaupun hujan di beberapa buah tempat, tapi jangan lupa kita berada, kita telah pun memasuki monsun barat daya ya? Dan monsun barat daya kita bakal terima hujan yang sangat-sangat sedikit di kebanyakan kawasan sehingga September nanti. Jadi ada kawasan juga yang dilaporkan panas. Kalau boleh elakkan daripada aktiviti luar ataupun terdedah dengan cahaya matahari terlalu lama kan. Minum air banyak-banyak. Kata orang tu, menghindarkan kita terutamanya kepada strok haba. Minum air banyak-banyak supaya badan kita cukup air untuk kita seimbangkan dengan kepanasan yang ada. Selamat pagi Rukiah 75 dan 6979, Ida Khairi juga selamat pagi untuk anda ya. Long Rangers, Azura Bakri, Karan, Abang Lori, Bang, satu kali Abang Lori, Selizan, Liza, Norma Dayana. Ada Aiman dari Kota Baru, Nizam Latih, Jaja Cute. Sama lagi Maksudna melaporkan diri, Abu Zaidi. Ada Queen of Smoking, Elfie 85, Mama Mira, Tiger Skipper, Epidurul, Nasri, Azli Zina Mansur, Hisham Me, Miana. Kita ada Aini 67, Alif Iqmar, Fiza Riza, si Ujang Degil juga Bang Lori, Wang Spawi, Ani Mohamin, Afif Yusuf, Suzana Ahmad, Kasut Buru, Eva Latifah, Gafar pun melaporkan pam-pam-pam. Oh, ini semua Abang Lori ni. Mantap, pilot-pilot darat semua. Macam itulah melaporkan diri bersama dengan saya, Mon Bergelanggar. Ada Jun JR juga tengah tepi-tepi like. Mantap, Asfah Ceras. Kasih tepi like ni laju sikit, geng. Kasih turbo-turbo. Abang Long Awang dari Bintulu, 568 juga hadir. Siapa lagi? Saya seronok tau kalau anda hadir beramai-ramai. Bunga Larangan, ini menunjukkan bahawa National Game Berhantu adalah segmen nombor satu tengah malam anda. Angari Abang Lori hadir, pam-pam-pam. Semua yang hadir, Abang-Abang Lori, pelet-pelet darah, Abang-Abang Bas, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, semuanya bagi horn dekat saya. Itu yang kita mahukan. Ada Ina-Ina, Pejuang Tegar masih lagi setia. Bunga Lestari memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Awang BPR, diri oleh Haslina Halim. Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Ada yang resah? Jangan risau, Abang Manis ada. Sampai pukul 6 pagi.

Bobby Putra Rockers dengan Dari Sinar Mata. 3.26 minit pagi, salam tahajud untuk anda. Ada yang baru bangun solat tahajud dan sebagainya, ada yang baru lepas, alhamdulillah syukur. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan ianya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita mahukan. Yang sedang mencari rezeki, walaupun di mana jua anda berada sedang mencari rezeki, mudah-mudahan sama ada rezeki itu banyak ataupun sikit, kita mengharapkan satu keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak mengharapkan ianya banyak ataupun tidak, sikit ataupun banyak bergantung kepada rezeki kita yang dikurniakan kepada kita pada hari ini. Tapi yang paling penting, keberkatan itu yang kita mahukan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit, tapi keberkatan itu yang kita mahukan. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai dah destinasi, alhamdulillah. Yang mana dah sampai boleh terlunjur kaki, boleh baring, segonoknya kan. Yang belum sampai tu, saya nampak dah dalam mangkuk ajaib terhuyung hayang dah ke kiri ke kanan tu, dah kenapa? ngantuk tidur, ngantuk kasih cari kawasan rehat dan rawat ya. R&R, banyak kawasan R&R di lebuh raya utama negara kita, semuanya boleh tidur kan. Ada parking, parkir masing-masing, ada parkir lori, parkir bas, ada tempat parkir kereta. Yang lapar boleh makan, nak mandi pun boleh. Itu yang seronoknya kawasan rehat dan rawat di negara kita. Tempatnya bersih. Tak percaya, pergilah R&R negara-negara lain. Saya dah banyak negara saya pergi tau. R&R tak samalah macam kita. Kita punya baik, saya boleh katakan 5 bintang. Semuanya lengkap, semuanya ada. Baik, jangan lupa kita terus peliharalah kestabilan politik negara kita. Jangan 24 jam nak politik je. Kita tak puas hati, kita terjemahkan menerusi pilihan raya kan. Ini bila ada pilihan raya, tak nak keluar mengundi. Saya tak nak sokong mana-mana. Bila parti itu menang, membentuk kerajaan, tak puas hati kan. Macam-macam lagi. Sekarang kerajaan perpaduan, kerajaan madani, kita kena sokong apa yang kerajaan lakukan sebenarnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kerajaan berikan. Memberikan bantuan bukan saja kepada golongan yang memerlukan, B40, M40, T20. Macam-macam golongan dapat manfaatnya. Termasuklah usahawan-usahawan muda juga turut dibantu kan. Dan kerjasama politik yang stabil amat penting bagi memastikan kebajikan rakyat dan juga usaha pemulihan ekonomi negara dapat terus diberikan tumpuan sebenarnya. Kalau tak ada kesefahaman, gagal parti politik untuk bersatu padu, kemungkinan pilihan raya umum diadakan lebih awal. Ya, betul. Jadi kestabilan perlu, kestabilan politik sebenarnya perlu dipertahankan supaya kerajaan dapat memberikan tumpuan kepada kebajikan rakyat serta pembangunan ekonomi ya. Baik, 3.28 minit pagi. Dengan buruan tu, siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok, Facebook dan sebagainya. Ada Nur Akmal, Iris Chome, pemburu Siro Tanker, Tania Gaya, Faizal Tok Din, Intan Payung, ada Alam, Farah Azlina, Salina Sarif, Zulaika Azurin. Kita ada Mamu juga hadir, Mamu. Kita ada Raina Ahmad Azhar Ari, ada Mus Abin Naz, Putera Rio, ada siapa lagi? Iswani 87, Wan Nafif, mantap. Suliza Liza juga masih lagi ada ya. Fiza Riza juga masih lagi, alhamdulillah syukur. Mizi 85 pun masih lagi kekal setia. Okay, nak balik kampung untuk cuti Hari Raya Aidiladha, dah submit cuti belum? Dah apply cuti belum? Ada yang bertanya lagi, bang, Raya Aidiladha bila? Ya Allah, ya Tuanku, dah diumumkan. Itu sebabnya saya cakap, dengarkan je lah Nasional FM, dapat maklumat sahih yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar. Lagi-lagi dapat lagu-lagu terbaik. Umat Islam di Malaysia disambut Aidiladha pada 27 Mei ini untuk 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi ramai yang balik ke kampung, sama balik ke kampung, pulanglah ke kampung selagi ada kampung, selagi ada ibu dan ayah, selagi dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana kan? Ok,
Waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, kursi lagu-lagu 80-an saya nak putarkan untuk anda. Juga lagu inilah nak bagi semangat pada anda pulang di hari raya. Lagu persembahan Nur Kumalasari. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi kursi lagu 80-an sehingga jam 4 pagi. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kiburhan tu bertemakan pemilik suara ini.

Jebret dengan ku cari damai di hati menutup tirai untuk koleksi 80-an ya. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi waktu ini. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Berbaki kurang lebih 2 jam lagi ya, pemilik suara ini akan bersama-sama dengan anda. Kita akan terus teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Bulan depan tentunya, bermulanya 11 Jun akan demam lah, demam bola sepak namanya, tidur bola, makan bola kan. Apabila Piala Dunia akan memulakan kempennya bermula 11 Jun sampai 19 Julai 2026. Namun begitu, ramai lagi yang tertanya-tanya nak tengok dekat mana. Tengok dekat RTM je lah. Sebab RTM, Radio Television Malaysia dan juga Unified TV adalah penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi buat pertama kalinya dalam tempoh 20 tahun, rakyat Malaysia boleh menonton kesemua 104 perlawanan secara percuma tanpa sebarang kos tambahan melalui platform RTM dan juga Unified TV. Anda boleh menikmati siaran perlawanan tersebut melalui pelbagai kaedah, terutamanya saluran RTM dan juga kotak TV MyTV, aplikasi web dan juga RTM Klik. Jadi kalau dekat dalam lori ke, dekat mana-mana dalam kereta ke, kalau tak sempat balik rumah, boleh tengok dalam RTM Klik. Dekat phone tu pun boleh tengok tau. Jadi secara percuma je kami bawakan untuk rakyat Malaysia. Secara keseluruhannya 104 perlawanan, sampailah daripada perlawanan pembukaan sehinggalah perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Jadi jangan lupa muat turun RTM Klik, RTM Mobile, ke mana saja anda pergi. Selain daripada tengok TV dekat RTM Klik tu, anda boleh dengarkan National FM juga. Keputusan-keputusan juga kami akan bawakan untuk anda di National FM. Okay, Zam Zuraimi, selamat pagi Nur Aina, Miss Kayoi, Muhammad Fikri, Normala Abdul Hamid, Sereniti, Wan Iwan, Zam 67, Idah, Syari 76 di Australia, nak katanya nak pergi kerja. Selamat bekerja sambil dengarkan National FM. Mantap, walaupun berada di negara orang, macam rasa dekat negara sendiri je bila dengar National FM. Kita ada Black White, semuanya okey ya. Geng-geng berhati tu semua okey. Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, masih lagi nak layan lagu-lagu terbaik. Boy, Game Pro 2 hadir bos. Mantap, Game Pro 2. Game Pro 2 memang akan layan National FM. Bajana Vanessa katanya okey lagi. Siti Khalijah okey lagi. Mastura okey lagi. Mizi pun okey. Ita Chot okey. Faizal Tokdin steady lagi. Linda Kitchen pun okey. Mantap. Norma Dayana pun okey. Cik Umi pun kata okey, mantap. Itulah yang kita nak tu. Yang Izzah masih okey lagi. Alhamdulillah, ramai yang okey. Steady lagi Sultan Takdir. Sambung kembali menangis tepi bucur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu ini kan, saya bawa anda ke mana tahu. Terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu daripada Abhijit dan juga Al-Kayani, lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir, Hum Tu Diwani Huye. Ini lagu dalam filem Badshah.

0: Lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah kau jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu, kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasih lah kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni akak cakap ni tau.

Kumpulan Layla dengan Bidadari. Ramai yang mengimpikan Bidadari kan. Tapi apa pun kita doakan semoga wanita-wanita se-Malaysia, terutamanya wanita beragama Islam, akan menjadi bidadari di syurganya Allah. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. 4.30 minit pagi waktu ini. Baik, tak lama lagi kita bakal menyambut Raya Aidiladha ataupun Raya Korban lah, eh. Jadi untuk itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan 100 ekor lembu bagi penyertaan ibadah korban sunat peribadi bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka, baginda turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh pegawai agama Istana Negara Dato' Munir Mat Saleh di Istana Negara semalam. Jadi bagi menyempurnakan ibadah berkenaan, Sultan Ibrahim berkenan mewakilkan kepada urus tia pelaksana korban Istana Negara untuk melaksanakan ibadah korban bagi pihak Seri Paduka baginda. Jadi Yang di-Pertuan Agong juga menitahkan supaya daging korban diagihkan kepada kakitangan Istana Negara golongan Asnaf dan juga golongan B40. Sementara itu, menerusi doa memohon ibadah itu diterima Allah SWT, dan juga semoga Seri Paduka baginda serta keluarga di Raja Johor sentiasa dirahmati, diampuni dan juga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Itu bagi pihak istana, bagi Seri Paduka baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagaimana pula dengan kita? Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama-sama laksanakan ibadah korban kan. Kalau kita lihat kan, perayaan terbesar umat Islam yang disambut pada 10 Zulhijjah setiap tahun, iaitu Hari Raya Aidiladha. Dan ianya diadakan sebenarnya memperingati ketaatan Nabi Ibrahim AS yang sanggup mengorbankan anaknya Nabi Ismail AS demi mematuhi perintah Allah SWT sebelum digantikan dengan seekor kibas ya. Dan daging haiwan yang disembelih wajib diagihkan kepada golongan yang memerlukan, fakir miskin serta ahli keluarga dan juga sahabat anda. Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama laksanakan. Kalau tak ada kemampuan, tak apa. Kalau ada kemampuan lebih, ada rezeki lebih tahun ini, kita sama-sama laksanakan ya. Dian Zul Izora dari Brunei, terima kasih hadir. Pendengar kita di Brunei, ramai sebenarnya pendengar kita di Brunei. Bukan saja di Brunei, di Singapura, ya, Selatan Thailand, Indonesia pun ramai tau. Kita ada Lainatu, Purnama Merindu, Abi Hashim, Daus, Cik Nana, Wanda, Wawani, Ejen White, Gruta Hoss. Siapa lagi? Karun Azli Nizam juga masih lagi tengah tepi-tepi lain. Rabiatul, mantap semua. Terima kasih hadir lah ya. Yang hadir semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Maya Yasmin katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda yang dah bangun tidur, terus bangun terus, semangat-semangat di awal pagi ini. Pagi Selasa yang berbahagia ya. Kita harapkan semoga hari yang baru ini memberikan kita 1000 keceriaan. Walaupun semalam kita bersedih, semalam kita tinggalkan sejarah semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Hari ini kita mengorak langkah yang baru. Mudah-mudahan kita mampu tersenyum dari pagi sampailah ke tengah malam nanti. Senyum-senyumlah selalu, walaupun dalam hati kita menangis kan. Orang dekat luar nampak kita tersenyum je, hati kita menangis, tak siapa yang tahu kan. Biarkan hati kita menangis. Yang penting orang nampak kita tersenyum. Mudah-mudahan senyuman kita itu dapat mendamaikan sahabat anda kita, kaum keluarga kita. Mudah-mudahan senyuman kita tu. Jadi berilah senyuman yang paling manis pagi ini. Jangan disimpan senyuman anda tu ya. Ada yang dapat cuti untuk pulang Aidiladha, ada yang tak dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana? Kita berkorban, kita bekerja, kita berjihad juga mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga. Nama pun tugasan kan. Jadi jom terus layan lagu ini. Ini lagu mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman untuk cuti Aidiladha. Rindu Syahdu di Hari Raya, lagu ciptaan Salman, dirik juga oleh Salman. Gemesik suara Nurul. Terus layan Gemburuhantu.

Kopi yang hijau bukan sahaja haki, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: ekspedisi dengan Zinda.
1: Cinta, menutup tirai untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk hati pertemuan hari ini.
0: Ramai yang dah menangis, tisu pun dah habis.
1: Kita tutup tirai lah ya. Kita sambung-sambung esok-esok pula.
0: Dapat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu, geng bermerpati,
1: geng apa lagi, geng apa lagi. Ada yang baru bangun tu, geng berpuyuh baru bangun ya. Jadi kita bangun dengan penuh rasa semangat. Kalau ada dugaan dan cabaran tu, kena sabar. Orang yang sabar ni sebenarnya memiliki kekuatannya luar biasa tau. Sebab sabarlah kita mampu bertahan. Walaupun keadaan itu sesusah mana pun, kita kena bersabar. Jadi selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kita kena ingat bila Tuhan boleh mengubah siang jadi malam. Bila malam menjadi siang, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh merubah sebuah beban menjadi sebuah keberkatan. Kena yakin, kena percaya, okey? Okey, geng-geng berhantu. Terima kasih melaporkan diri. Rose, ada Ita Rosaya saya nampak, eh? Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri daripada badan utama di Malaysia hari ini. Hari Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9.549, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50, Johor Bahru Penang 5.51, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Doa sama-sama seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai kebaikan kita ya. Raudah pula akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kota Bidiat disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Jalan Menuju ke Syurga Siri Yang Terakhir. Jadi sama-sama dengarkan Jalan Menuju ke Syurga, sebab kita semua impikan satu tempat yang cukup damai, iaitu syurganya Allah. Bagaimana nak masuk syurga? Buat kebaikan. Kalau buat kejahatan, dah tentu-tentulah kita akan ke sana nanti. Ke mana? Ke tempat satu lagi tu. Tapi siapa yang melakukan kebaikan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah syurga tempat anda. Mudah-mudahan semuanya umat Islam akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita dengarkan lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam ya. Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda, membelai jiwa anda, memberikan kita kesedaran, keinsafan. Kerana banyak lagu-lagu yang memberikan kita nasihat yang sedang mencari-cari cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu bukan cinta kepada sang kekasih tau, kekasih hati bukan, tetapi kekasih yang menciptakan kita, mencari cinta sejati. Ada yang sedang bersedih namun masih lagi mampu ketawa. Kita layan lagu ini, lagu daripada persembahan kami Kasih, Tawa Dalam Tangisan, memulakan hiburan untuk di jam yang terakhir. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

disebut kemuliaan, pastilah ia akan membawa kita pada sikap bagaimana kita memegang, membawa, menghayati, menjiwai, mengkaji, memahami tentang wahyu ini, Al-Quran ini. Maka rajin yang ada pada kita, kita akan belek, kita akan tadabburkan, kita akan buka, kita akan baca, sebab kita nak Al-Quran yang ada pada ini, yang disebut pada nasihat baginda, supaya ia menjadi satu hujah bagi kita kelak bila kita menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada satu lagi, Al-Quran juga yang ada pada kita, tapi ia mendatangkan kehinaan dalam kehidupan manusia. Bila kita ada sikap, iaitu sikap malas. Malas nak faham, malas nak baca, malas nak mentadabburkan, malas. Ini persoalan. Kalau kita baca pada hadis baginda, jelas Nabi kata, hadis daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata al mu'minul qawiyyu, itu mukmin yang kuat itu, yang lebih baik dan juga lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin ad-dhaif, mukmin yang lemah. Sehingga Nabi sebut dalam petikan hadis tersebut, Nabi kata wala ta'jaz, jangan kamu bersifat lemah. Lemah ini maksud malas, mengalah tentang keadaan sesuatu yang berlaku dalam kehidupan. Sebelum jatuh, malas ini pergi pada putus asa dalam kehidupan sebab membina tentang kelemahan. Lepas tu Nabi bangkit tentang nasihat ini, jangan malas, jangan malas, jangan lemah. Kenapa? Ia akan membawa tentang putus asa tentang kehidupan ini. Ia akan membina tentang sikap yang kita kata ia bersifat negatif dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kita bersebut pada topik tentang jalan menuju pada syurga Allah. Al-Quran menjadi hujah pada kita. Bagaimana dengan Al-Quran? Inilah kita rajin memahami.

0: memahami, sebab Al-Quran inilah yang kita ambil petunjuk daripadanya. Daripada Al-Quran inilah kita menjalankan segala perintah yang ada dalamnya. Bahkan kita boleh faham apakah larangan yang terkandung dalam kehidupan kita berdasarkan Al-Quran. Bahkan kita berakhlak juga dalam kehidupan ini dengan akhlak yang dibawakan oleh baginda yang terhimpun pada Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patut Syekh Mustafa Adib Abdullah menyebut, kalau betul-betul sungguh manusia mengambil manfaat di sebalik Al-Quran, bagaimana bersungguh-sungguh sikap padanya? Dia mampu bina dengan baik, dia mampu baca, dia bawa, mentelaah, mengkaji dengan baik, apa akan berlaku padanya? Tidak akan ada satu perbuatan kecuali padanya akan mendatangkan manfaat, faedah, kelebihan padanya, sebab ianya adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masalah juga menyebut bahawa wakana dalilan, hakikat bahawa Al-Quran inilah yang dibina dengan sikap rajin, inilah yang akan membimbing pada kehidupan yang selamat dunia dan juga selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pembela utama. Itu wa burhanan yudafi anhu yauman qiyamah, dia akan menjadi pembela kita bila mana nur berada di yaumun qiyamah. Seperti mana kita pernah bincang membaca ayat angka 16 dalam surah As-Sajdah juzuk 21. Bila kita baca ayat tatajafa junubuhum anil mataji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Di ayat yang jelas dalam kehidupan kita, mengambil intipati pada ayat ini, mengamali pada ayat ini, bahkan kita meletakkan ayat ini dalam kehidupan kita sebagai akhlak yang utama. Ayat yang menceritakan bangunlah kamu tahajud itu, salat malam itu. Ya Allah menisbahkan kemuliaan tatajafa junubuhum anil madaj, yang tulang belakang ini boleh berpisah daripada tempat tidur, tuan-tuan. Yang nisbahnya ialah kemuliaan dipanggil sebagai golongan yang pertama, golongan yang ta'awal, dipilih sebagai golongan disebut biraihi hisab, tanpa hisab boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang zahirkan benda ini? Al-Quran. Al-Quran ia tidak akan mampu difahami kalau berhimpun pada kita sikap yang menebal tentang apa? Kemalasan. Betul? Ia mesti dibuang dalam kehidupan. Sikap rajin pada kita membelek membaca Al-Quran, mengambil maknanya, intipatinya, diamali dalam kehidupan sungguh-sungguh, sebab kita nak Al-Quran ini menjadi pembela dalam kehidupan kita, membenarkan nakan sungguh dia ni melakukan seperti mana ada dalam kalam Allah, maka layaklah baginya mendapat syurga Allah, laluan mudah jalannya menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau ditinggalkan Al-Quran, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi satu backfire, satu bentuk yang sebaliknya. Ini disebut bagaimana mendatangkan kehinaan pada manusia kelak bila berada di yaumul qiyamah, asahnya bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Batu Musani menyebut persoalan sikap inilah yang boleh membawa kehidupan manusia menyimpang daripada fahaman-fahaman ataupun nilai-nilai yang dibahawakan di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran boleh jadi musuh pada yaumul qiyamah? Dia banyak membaca Al-Quran tapi tidak mengamali apa terkandung pada Al-Quran. Sebagai contoh, hal ini Musanih menyebut ia tidak akan membawa pahala, tapi dia akan menambahkan dosa padanya. Bahawa bagaimana Al-Quran tidak akan menjadi penyaksi sebenar kepadanya, walaupun dia membaca setakat bacaan semata-mata, dia mesti diamali dengan baik, dibawa dalam konteks kehidupan untuk membina ketaatan, untuk berada dalam keinsafan, taubat pada Allah, untuk berada dalam bentuk yang ketiga, memiliki kesopanan, akhlak, akal budi yang paling tinggi. Tuan-tuan sidang pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita bincang nasihat ini cukup berguna dan berkesan dalam kehidupan kita sebab asas pada pemahaman bila kita sebut pada hadis ini, inilah contoh-contoh yang Nabi kata. Pertama, Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana kita kata membacakan Al-Quran, ia sebagai syifaul mukmin, itu penawar kepada orang mukmin. Syekh Mustafa Adib Abdullah menyebut ia sebagai racun pada golongan yang kafir, bahkan munafik. Sebagaimana tuan-tuan langsungkan kita bacakan dalam surah Al-Hadid, kan? Apa yang berlaku bila mana ada sebahagian golongan munafik iaitu bila Allah menyebut tentang keadaan berlaku ketika mana padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, iaitu berkatalah ketika mana iaitu yaumul qiyamah golongan munafik lelaki ataupun wanita. Kepada siapa? Lillazina amanu, kepada orang beriman. Apa kata mereka? Uzuruna, tunggu kami dulu. Golongan munafik, dia tengok orang beriman. Kenapa? Sebab orang beriman ini dia membina, dia membawa cahaya di tangan mereka, di sebelah kanan mereka cukup bercahaya. Golongan munafik duduk dalam kegelapan, mereka hanya nampak cahaya ini. Mereka kata pada orang beriman, Uzuruna, tunggu kami. Mereka kenal sebab mereka pernah bersama dalam dunia, di atas dunia. Mereka minta pada Allah, mereka minta, tunggulah kami, takkan tak kenal kami, bahasa mudah tuan-tuan kan, tunggulah kami. Tuan-tuan, bila kita kata kelebihan apa yang ada pada yang beriman ini sehingga pada mereka ada cahaya-cahaya cukup bercahaya yang mencahayakan perjalanan mereka berada di padang mahsyar ini untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tentang cahaya yang dibawakan oleh Al-Quran, kalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sikap itu masih melanda pada kita, terhalang, terhijab, dipenuhi dengan kemalasan, dipenuhi dengan sifat kita kata keterbatasan yang maksimum, sebenarnya sikap yang berhimpun dalam kehidupan kita ia mampu dipulihkan, ia mampu boleh diubah dalam kehidupan sebab kita yang memilih. Kita tak mampu untuk memilih tentang nasib baik ataupun tidak baik dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk memilih di atas sikap yang baik dengan sikap yang tidak baik. Bagaimana kondisi suasana kehidupan kita mampu kita terjemahkan dalam kehidupan kita, maka entiti utama untuk kita bawa pada jalan pada syurga Allah ini, maka ubatilah sikap tersebut. Patutlah musannif menyebut bagaimana bahawa ubat itu berada pada kalam Allah, pada Al-Quran. Bila dia membaca, dia akan membawa pada ketenangan, suatu ketenangan pada jiwa. Dia akan membaca, mendengar, dia akan rasa hilang kesedihan padanya. Bila ditimpa musibah padanya, membaca Al-Quran, mengamali dengan baik, maka dia akan menganggapi dan meyakini musibah yang berlaku dalam kehidupan itu simpel sahaja. Ia tidak ada satu bentuk yang akan menggoncang kehidupannya kecuali dia menyatakan ini adalah pilihan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak akhirkan ini tuan-tuan. Kan satu cerita tuan, nak cerita kehebatan pada jiwa. Kenapa kehebatan pada jiwa? Kehebatan pada jiwa sorry anda Tuan Haji. Kan saya lama tak jumpa dia. Lama tak jumpa dia ni, akhirnya dia masuk hospital lamalah sebab kecil manis. Akhirnya bila kecil manis asbabnya doktor putuskan potong kaki. Kan? Duduk hospital lama, 50 hari lebih. Baru ni keluar, duduk kat rumah. Saya pergi tempat dia, surau tempat dia lah, taman perumahan dia. Lama tak jumpa dia. Saya telefon dia, saya kata, ya dia, saya ada malam ni sekuliah kat sini ni. Dia tak datang sembahyang dah lah. Dah pakai wecer dan sebagainya. Dan saya kata, saya ada kat sini. Oh, Ustaz ada kat situ. Ha, tak apa Ustaz. Ustaz tunggu, saya datang. Nak cerita semangat, kekuatan jiwa dia tuan-tuan. Dia datang, dia paksa anak dia. Start kereta tuan-tuan. Keluar daripada kereta dengan wheelchair. Saya jumpa dia, saya sambung dia. Saya kata, okey tak okey ayah anda Tuan Haji. Dia tengok saya. Dia kata, Ustaz, Ustaz nampak saya tak okey ke? Itu bahasa dia lah. Sebab dia peci polis tuan-tuan. Kan, dah lah nampak berbalut kaki ni tengah malam datang-datang ni. Saya boleh pergi ke rumah, tak ada masalah pun ayah anda. Dah Ustaz, saya datang tak apa, tak ada masalah pada saya. Kan, dia tanya saya, ke Ustaz nampak saya nak mati? Kan, Ustaz, saya nampak yang macam ni Ustaz. Walaupun orang zahir nampak nak mati, tapi bila bincang bab mati ni, boleh jadi Ustaz mati dulu. Kan, jadi saya bila sebut mati dulu ni tu antar, saya kata ikut ayah anda lah nak macam mana pun. Apa yang berlaku padanya? Kematian yang ada padanya, sakit yang ada dalam hidupan dia, kesulitan yang ada dalam hidupan dia, ia bukan penghalang sebenar pada kehidupan dia. Sebab kekuatan pada jiwanya adalah untuk mengikat pada amal, untuk membina tentang jalan yang mudah untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimahu padanya, yang bercahaya padanya, dia mengangkat tentang hubungan sesama manusia, tentang silaturahim. Betul? Dia mengambil bahagian itu pada amalan sebagaimana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita bincang. Apa jalan yang mudah pada kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala yang kita letakkan sebagai satu keabsahan yang sungguh yang benar dalam kehidupan kita. Yang sungguh yang berlaku dalam kehidupan kita yang bukan bersifat tersembunyi, yang bukan duduk dalam keadaan teragak-agak nak melakukan. Tuan-tuan, dalam keadaan dia sakit, dia zahirkan. Sebab dia ni sebelum dia sakit pun, potong kaki pun, dia selalu surf, minum air kat ustaz lah. Mana-mana jemaah pun dia selalu sediakan makanan dan minum sebagai cinta. Bila hilang dia, maka rasa kosong lah. Kan? Tapi tak berhenti padanya. Dia coming back. Walaupun dia dalam keadaan sebegitu, apa yang berlaku? Kejiwaan padanya. Jiwa yang bercahaya inilah yang kita inginkan dalam kehidupan. Sebab dia tengah memilih. Memilih pada mana? Bila bicara mati. Ya bukan persoalan mati dan kehidupan manusia. Yang membawa kita jalan kepada syurga Allah lah berkaitan sikap yang ada dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Apa sikap padanya? Sikap dia mampu menahan kesakitan itu. Sakit tetap sakit, tapi sakit bukan letakkan sebagai keutamaan pada akal, tapi memilih tentang kehebatan amalan ini, kehebatan tentang keluar biasa apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nuh laluan mudah pada syurga Allah Subhanahu wa taala, mengangkat silaturahim, diabsahkan, dibenarkan dengan baik. Tuan-tuan, ini satu bentuk yang kita kata ia mampu diubah dalam kehidupan. Lepas tu kita bincang mudah-mudahlah sedikit sebanyak sebagai jalan-jalan yang mudah pada kita menuju pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebanyaklah mudah-mudahan difahami dengan baik. Yang kita doakan berlaku perubahan dalam sikap yang kita pilih untuk kita duduk pada usaha yang konsisten membina tentang mujahadah yang sebenar dalam kehidupan kita. Saya nyatakan ini adalah makrifah. Sungguh kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan memang hakikat itulah sebaik-baik tempat yang kita akan kembali adalah bertemu dengan Maha Pencipta kita, iaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang sia-sia berlaku dalam kehidupan kita, sebab yang berlaku ini di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rafakkan tujukan ya Allah, izinkan inilah kebaikan dalam kehidupan kami. Moga-moga ia jalan yang mudah kami mendapat keampunan hinggalah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Chris dengan lagu Cenderawasih membawa kita ke 5.37 minit pagi. Yang nak ke tempat kerja, selamat pagi untuk anda. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, semua tu. Selamat sampai ke tempat kerja. Cuaca macam mana di tempat anda pagi ini? Saya harap semua okey. Tapi kalau ia diikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kerian, Larut, Matana juga Selam, di Sarawak, di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana hujan tu sediakan payung. Mantap. Selamat pagi untuk rakan saya di Langkawi FM. Anda bercuti dekat Langkawi, anda boleh dengarkan sahabat saya DJ AA. Pulau Pinang pun hujan kata mar, ya. Yalah, hujan macam mana? Hujan itu rahmat, panas juga rahmat. Apa saja yang dikurniakan Allah SWT itu adalah rahmat untuk kita sebenarnya. Yang paling penting kita terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan membeza-bezakan hidup kita dengan orang lain. Sebab kehidupan kita sangat-sangat berbeza dengan orang lain. Perjalanan hidup kita sangat berbeza. Tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Namun perjalanan untuk menuju ke syurga itu sangat-sangat berbeza. Berliku-likunya juga berbeza. Jadi walau apa pun, terus bersyukur dalam hidup. Terus sabar dengan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus berteman sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, okay? Harap-harap terhibur. Yang mana sedih itu dapat mengubat sedikit kesedihan, mudah-mudahan. Itu harapan saya. Kerana setiap kali saya ke udara, keikhlasan saya cuba untuk menghiburkan anda sebaik-baiknya melalui lagu-lagu yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kerana itulah kami di RTM, 34 stesen radio RTM, misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM, ya. Pukul 6 pagi, 3 suara akan bersama dengan anda menerusi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Dan kita ada Nasional Aspirasi. Dan kita ada Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang. Geng Kakak Petang juga akan menyusul nanti 4 hingga 8 malam, 8 malam hingga 12. Tentunya pilihan bersama 2 bulan kosong menerusi Nasional Malam. Kemudian kembali pula detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, 24 jam menerusi Nasional Game Buruhantu. Itulah kami di RTM, 24 jam kami bersama-sama dengan anda. Ada yang kata RTM Negeri sampai pukul 12. Memanglah RTM Negeri sampai pukul 12. Tapi kan lepas tu kan dia bersama secara automatiknya menjadi Nasional FM. Kan RTM juga tu. Maknanya kami 24 jam bersiaran dengan anda. 24 jam ada penyampai radionya. Satu-satunya radio yang beroperasi 24 jam dengan penyampainya, iaitu di Nasional FM. Jadi pukul 6 pagi nanti, jangan lupa juga anda boleh dengarkan RTM Negeri yang saya kembalikan siaran ataupun frekuensinya yang saya pinjam. Sebab kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di RTM Negeri, di RTM Daerah juga tak sabar sebenarnya untuk bersiaran bersama dengan anda dengan topik-topik yang menarik di awal pagi ini. Tentunya perkongsian-perkongsian yang menarik. Dan jangan lupa, ya, dengarkan Labuan, Langkawi, Sibu FM, Sandakan, Sarawak FM, Sabah FM, juga di Semenanjung ni semua dah tahu kan, ada Johor FM, ada Perlis, ada Terengganu, ada Kelantan, ada Mutiara. Kalau Pulau Pinang dipanggil Mutiara FM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik, berkonsepkan Malaysia apa? Malaysia Madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit kata-kata untuk kita, saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberi
memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Dia dalam hidup ini kadang-kadang kita perlu merendah hati di depan orang yang meninggi diri kan. Kita kena selalu mengalah dengan orang yang arogan. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezeki-Mu yang tidak putus-putus kepada kami. Puak kami infakkannya di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Nabi menyebut, Allah amat kasih akan hambanya yang apabila melakukan sesuatu kerja, satu pekerjaan, dia buat dengan cara yang terbaik. Kau? Yang terbaik. So, kat rumah tangga dia hebat, di tempat kerja dia hebat, dan jangan lupa, dalam masyarakat dia hebat.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

0: jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan kita ini bagi Allah Taala bagi kurniaan-kurniaan di kita ini sangat istimewa. Kan antaranya maknanya bunda anggota badan kita, panca indera kita, kita tengok, kita dengar, kita berbicakap. Wah, nikmat banyak besar, apa banyak, banyak dan besar nikmat tersebut. Maka ada satu pandangan atau panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sayugilah kita nak contohi, ataupun memang bukan sayugilah, memang kena ikutlah kan. Ha, kata Nabi macam mana, arbaun la takunu illa fi mu'min. Empat perkara ini tidak akan ada kecuali pada orang beriman. Yang pertama asumtu. Yang pertama ialah diam. Wa huwa awwalul ibadah. Ini merupakan ibadat yang pertama. Jangan cakap apa benda banyak dan cakap perkara yang tidak bermanfaat, yang boleh memudaratkan. Ha, yang kedua watawadhu. Jadi orang tawadhu. Yang ketiga wazikrullah taala, dan berzikir kepada Allah Taala. Wa qillatu syarr, dan mengurangkan kejahatan. Ialah kita ni empat perkara ini merupakan pattern orang yang beriman. Pattern kadang-kadang terlepas juga. Kita yang pertama orang beriman ini dia diam, dia berharga kan. Silent is gold. Diam itu berharga kan. Jadi kerana itulah orang beriman ini dia apabila bercakap, cakap dia orang suka, cakap dia hikmah, cakap dia kebaikan. Ini kalau cakap duduk maki hamun, cakap apa benda ngata ke orang, cakap apa benda buka aib orang, itu bukan perangai orang beriman. Ini perangai ahli neraka kan, perangai kan. Mudah-mudahan Allah ampunkanlah mana yang terlepas itu. Yang sudah-sudah tu biarlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Yang penting kita kembali berbuat kebaikan. Jadi banyakkan berdiam, khususnya pada perkara yang kita tidak jelas, ataupun perkara yang sebelah pihak, ataupun perkara yang apa benda mengaibkan, perkara yang benda-benda yang tak elok, yang tak pelah, tak payah kita cakap pun tak apa, tak payah kita ambil tahu pun tak apa. Let go gitu sajalah, orang lain orang lain lah. Tak ada kena mengenang kita. Kalau kita apa benda sembang, maknanya menyebarkan lagi keburukan. Tak payah kan? Lebih baik kita diam, dan itu diam itu berpahala. Diam itu ibadah. Mana tahu sebab kita masuk syurga ialah sebab diam kan. Panggil seorang kan, Mamat kata kan, masuk syurga. Apa sebab masuk syurga? Ya Allah, sebab kamu diam. Boleh je. Kalau taklah boleh saja kan. Kemudian yang kedua tawaduk. Akhir zaman ni orang nak menunjuk-nunjuk. Dalam media sosial ke TikTok ke Facebook ke, orang nak like, ambil like banyak-banyak. Itu yang jadi influencer-influencer tu. Tapi kita jangan takbur, kita kena bertawaduk. Sebab semua itu bukan milik kita pun kan. Allah Ta'ala yang punya. Kalau nak sedekah pun, bukannya duit kita pun, walaupun di tangan kita, tetapi itu semua milik harta Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala salurkan kepada kita, suruh bagi kepada hambanya Allah yang lain pula. Dan sentiasalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala. Mulut, hati. Kalau tak boleh mulut, hati kan. Allah, Allah, Allah, Allah. Mulut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh sangat. Simple-simple saja kan. Nak sebut Allah Ta'ala simple saja, sentiasa. Dan juga maknanya jangan kita apa benda mempatternkan diri kita membuat kejahatan. Kadang-kadang orang nak tunjuk hero, nak tunjuk hero maknanya dia jadi gangster. Salah tu salah kan. Dia akan dapat penghormatan di sisi manusia. Sebab itulah satu benda yang kita kena pegang, antara kebaikan seseorang itu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan apa-apa yang bukan menjadi kepentingan dia. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berbahagialah kita dengan melaksanakan empat perkara ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana juga anda berada. Semoga pagi ni pagi yang indah buat kita semua. Dan juga kalau kata bangun dengan perasaan yang gundah gulana tu, minta Allah uruskan hidup kita yang baik, lebih baik daripada semalam untuk hari ini.
0: Ya, tiada yang lebih besar melainkan pengharapan dan penggantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Okey, 6.35 minit pagi untuk edisi hari ini. Garingan kami kembali lagi AZRA Semangat Kentang.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria di mana juga anda berada.
0: 19 Mei 2026 bersama dengan 2 Zulhijjah 1446 Hijrah. Hari ini hari Selasa kan?
1: Ya, pejam celik masuk Selasa. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu cuti pula, masuk Ahad pula. Begitulah kehidupan kita ya.
0: Ya. Rodanya berputar-putar sampailah lengkap 365
1: Adakah
0: hari.
1: Adakah kita ikut skrip yang sama setiap hari? Ataupun ada penambahbaikan setiap skrip drama yang dihidangkan kepada kita tu.
0: Ataupun dah ada, tanyalah selera kita ya. Okey, sekejap lagi kami nak kongsikan kepada anda Terengganu sana sini. Ceria pagi
1: Terengganu FM.
2: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Terengganu
0: sana sini. Okey, Terengganu sana sini, kita nak bercakap pasal ujana tenaga. Kalau dalam bahasa Melayu, ujana tu maksud macam taman lah ya. Taman interaktif lah. Apa yang ada dalam ujana tenaga hari ini, kita ada perkhabaran dari Muzium Negeri ya.
2: Di mana dilaksanakan di Muzium Negeri adalah sebuah galeri baru lah yang mengetengahkan perjalanan pembangunan industri tenaga Negeri Terengganu bersama dengan Petronas. Ya, menarik. Kalau dulu kita anak Terengganu daripada kecil, kita dulu kan, kita rasa bangga sebab kita adalah salah sebuah negeri pengeluar minyak.
0: Betul.
2: Jadi kalau dulu saya, kan saya masuk dulu belajar pada awak kan. Jadi kalau kita pergi universiti tu, mereka kata, oh Terengganu sebab minyak mahal ni. Maksudnya mesti dapat dapat banyak apa beasiswa ni kan.
0: Dapat kelebihan lah.
2: Dapat kelebihan lah. Jadi kita orang Terengganu, rasanya sekarang pun samalah. Kita banyak kelebihan dana untuk beasiswa anak-anak Terengganu sama belajar kan.
0: Betul. Galeri ni yang Ujana Tenaga ni membawa pengunjung menyusuri sejarah evolusi dan transformasi sektor tenaga negeri kita lah. Lepas tu dalam tu ada macam-macam pengisian. Macam warisan industri, pembangunan ekonomi, inovasi teknologi, kelestarian alam sekitar dan impak-impak terhadap masyarakat dan masa depan Terengganu.
2: Dan insyaAllah Ujana Tenaga ini yang pastinya gah di Terengganu kita akan disempurnakan perasmiannya oleh Kebawaduli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Terengganu pada 19 Mei. Itu hari inilah.
0: Hari ini.
2: Dan kita boleh menjadi antara pengunjung terawal apabila dengar radio ni. Bawa lah anak-anak. Terutama sekali kita menghampiri di sekolah ni.
0: Betul.
2: Lagi seminggu dua kan. Bawa lah mereka ke sana supaya kita menjadi yang pertama untuk sampai di sana. Dan kita boleh kabarkan kepada sahabat-sahabat kita di luar Terengganu pula.
0: Dengar-dengar sampai esok ni masuk kalau ke muzium ni free. Sebab sambutan hari sejarah kan. Tiga hari tu masuk percuma, bawa lah habis.
2: Apa cuma? Balik sekolah hari ni tak ada apa
0: aktiviti
2: koko
0: lain lah.
2: Aktiviti koko kat sekolah dibatalkan kan. Jadi boleh pergilah.
0: Pak Rah dah stand by dah. Okay, ceria pagi
2: Terengganu FM.

0: Di luar negara pula kami nak kongsikan kisah ini di Somalia.
1: Ya. Yeah.
0: Di mana, bukan Somalia tapi Indonesia.
1: Somalia ni, dia dah tawan. Lanun Somalia tu betul lah awak cakap Somalia. Cuma Lanun Somalia ni, dia dah tawan apa ni kru-kru MT owner ni yang datang daripada Indonesia ni. Jadinya kerajaan Indonesia ni kalau boleh nak teruskan rundingan bebaskan 16 kru MT owner yang ditawan lanun-lanun mereka ni.
0: Ya. Jadi Kementerian Luar Indonesia berkata pihaknya bersama dengan misi diplomatik itu terus melakukan koordinasi. Cuba awak sebut koordinasi.
1: Koordinasi. Awak betul. Memancing saya untuk ingatkan nasi kan.
0: Nasi. Koordinasi. Ingat puasa hari ni ya. Koordinasi. Masih terlalu awal cakap pasal nasi.
1: Ya.
0: Ini berkenaan dengan koordinasi intensif dengan pelbagai pihak lah dalam dan juga luar negara susulan kes ini. Jadi proses rundingan antara pihak pemerintah Indonesia, pengurusan kru dan juga pihak terkait lainnya di Somalia masih terus berlanjutan.
1: Ya, jadi sebenarnya besar harapan proses rundingan pembebasan dapat selesai dalam tempoh kalau boleh tak nak lama-lama lah kan.
0: Dan MT Honor 225 ni yang membawa produk petroleum mempunyai 16 kru terdiri daripada 4 warga Indonesia, 10 warga Pakistan serta masing-masing seorang warga India dan juga Myanmar.
1: Kementerian itu ada memaklumkan berdasarkan maklumat yang mereka dapat daripada macam-macam pihak lah kan. Kru warga Indonesia dilaporkan dalam keadaan sihat, keperluan logistik cukup, gaji mereka terus dibayar. Tapi masih besar harapan macam yang kami baca tadi tu. Kalau boleh nak bebas lah.
0: Itulah dia kami bawakan untuk cerita dari luar negara.

0: Ya, ni ada yang kita nak kabarkan kepada anda. Di mana jemaah haji wanita dari Setiap meninggal dunia semalam akibat serangan jantung.
1: Ya, beliau wanita berusia 63 tahun menunaikan haji bersama-sama suaminya dan merupakan jemaah daripada kumpulan KT19. Ya, meninggal dunia di Hospital King Faisal.
0: Dan Allahyarham menginap di Hotel Abraj Al-Janadriyah yang disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada pukul 5.53 pagi waktu tempatan di Mekah lah. Di mana jenazah telah dibawa ke Masjidil Haram untuk disembahyangkan selepas solat asar sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Al-Sharai di Mekah.
1: Saya rasa ini pengakhiran yang diidam-idamkan oleh kaum muslimin lah. Pun begitu, kita ucapkan takziah kepada keluarga. Mudah-mudahan mereka yang menerima perkabaran besar ni dikurniakan ketabahan lah. Bukan senang untuk menerima berita-berita kehilangan, apatah lagi menyedari jenazah tidak lagi kembali ke bumi Malaysia.
0: InsyaAllah.
1: Baik, itu yang kami kongsikan menerusi
2: Semasa Dalam Negara.
0: Pejam celik, imam lagi. Kita menuju ke jam baru pukul 7 pagi. 7 pagi macam biasa. Dalam mengantuk tu senyum sikit, okay? Supaya hilang sikit rasa mengantuk tu. Dan kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.
1: Ceria pagi.
0: Terengganu FM.
1: Mesra ceria.

0: Isa.
1: Amboi, amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.
2: Ceria Pagi, 6 hingga 10. Temani anda.

0: GSF 2.0, 16 rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pedawaraya dibentang bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Ke-16 rakyat Malaysia yang menyertai misi Sumud Global Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal.
1: Kita lihat kali ini mereka melakukan tindakan secara sengaja setelah diberikan peringatan, diberikan ugutan oleh harta peringkat dunia untuk buat sekatan, mereka masih melakukan tindakan ini. Jadi saya kira kita perlu faham, lagi banyak kapal yang ditahan di atas laut, lagi banyak bukti yang sedang Global Sumud Flotilla kumpulkan untuk heret mereka ke peringkat antarabangsa, iaitu ICC.
0: Antara yang ditahan ialah Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi pengasingan peranan peguam negara dan pendawaraya dijangka dibentang di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, draft pindaan telah siap dan mendapat persetujuan daripada jawatankuasa pilihan khas Parlimen mengenai pindaan perlembagaan berkenaan.
2: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Seri Azalina Osman Said. Sistem penyimpanan tenaga bateri BES Santong Dungun Terengganu bakal memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan selain memperkukuh kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof, projek yang dibangunkan Tenaga Nasional Berhad TNB itu penting selaras dengan pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
3: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadila Yusof, beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Program Dokumen Pendaftaran Pelarian DPP bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia, sebaliknya memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang serta berperi kemanusiaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada tiga ketetapan iaitu repatriasi, penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Makan 2023. berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi negara terus menunjukkan prestasi memberangsangkan. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku pertama tahun ini mencatat pertumbuhan 5.4%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pertumbuhan itu dipacu oleh pelaburan langsung asing FDI, pelaburan langsung domestik DDI serta perbelanjaan awam.
4: Kita tengok suku pertama tahun ni kan GDP kita masih kukuh lagi kan 5.4%, lebih tinggi pada unjuran awal yang 5.3. Dan kalau kita kupas apa dalam GDP tu, kita nampak FDI yang masuk telah mula membina GDP. DDI yang kita ada dalam negara pun masih banyak yang masuk dan juga public spending masih kuat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Harga petrol RON 95 bagi majoriti rakyat yang layak kekal pada kadar RM1.99 seliter menerusi pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95, meskipun harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz berkata, kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai terhadap kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan serta rantaian bekalan. Katanya langkah mengekalkan harga bahan api itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap petrol bagi meneruskan rutin harian selain memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
5: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas.
6: Betul.
5: Ini bukan soal pilihan dia. Pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung, dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya bayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 individu terbunuh selepas seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan berhampiran bandar Mersin Selatan Turki, 8 cedera. Menurut laporan berita tempatan, 2 mangsa maut di sebuah restoran, manakala 2 lagi terbunuh di lokasi berasingan. Suspek dikesan melarikan diri dengan sebuah kenderaan. Polis menjalankan

GSF 2.0 16, Rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya akan dibentang bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: pagi Terengganu FM, mesra ceria kami kembali lagi ya.
1: Ya, menyala Queen.
0: Apa tu menyala Queen?
1: Eh, awak tak tengok ke TikTok biasa orang cakap menyala Queen?
0: Menyala Queen. Saya ke baru-baru ni saya tertangkap dengan satu benda yang
1: pasal apa?
0: Apa ni? Alah, selain menekan-nekan tu.
1: Ya Allah, marilah cepat ya Allah, bantu. Apa tu?
0: Gitulah.
1: Cakap pasal apa? Mana tahu cerita awak begitulah.
0: Begitulah
1: ni. Tak boleh tinggalkan saya terkapak-kapak macam ni.
0: Terkapak-kapak kelemasan. Macam ada sesuatu yang trending kan? Kalau yang sebelum ni menekan-nekan tu, sekarang ni menyala Queen eh?
1: Tak ada, dah lama menyala Queen tu.
0: Oh ya ke? Tapi kami Queen hari ni.
1: Ya betul. Yang tu pastinya. Okey. Pagi ni jangan sibuk kita nak kejar cahaya sampai kita lupa. Kita nak kejar cahaya, nak kejar cahaya kan sampai kita lupa. Kita sendiri pun sedang menyala. Kita sebenarnya dalam hidup kan, sebenarnya kita nak nombor satu, nombor satu kan. Ada kala tak perlu kita laju sangat nak jadi yang paling laju. Cukup jangan sampai kita padam cahaya pada diri sendiri sebab dunia ni terlalu bising.
0: Kita ambil lah fasa kita tersendiri. Jangan nak kejar orang semata-mata nak nampak duduk setara kan. Berdiri pun sama tinggi, duduk sama rendah tu kadang-kadang menekan-nekan juga tu.
1: Betul. Jangan laju-laju-laju sebab apa, kita nak dapat nombor satu. Tak semestinya. Kadang-kadang kita tersepit dengan dunia yang terlalu bising. Kenapa dia tak?
0: Kan. Kita jangan nak ketekan.
1: Jangan.
0: Kita ambil masa kita sendiri ya.
1: Tapi pastikan kita ada kejayaan yang kita kecap. Okey. Jangan biarkan masa sendiri tu dan kita duduk di takut yang sama.
0: Tak apalah, orang lain pergi dulu. Tak apalah, awak nak naik dulu.
1: Kita ada cara kita.
0: Saya akan kemudian macam tu lah.
1: Mungkin orang tak boleh dengan hiking. Dia boleh dengan berjalan seperti dengan kura-kura. Tapi berjaya juga.
0: Baik, untuk jam yang kedua ni kami nak kongsikan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Okey, paparan utama akhbar hari ini, mengemis sebab tiada pekerjaan, tiada tempat tinggal. Ini di Ruangan Mutakhir. Bukan tangkap tapi bantu ikut keperluan. Mungkin ada rantaian antara dua tajuk tadi. Seterusnya, warga emas ditemukan rentung di ruang tamu. Okey, lagi dimuatkan di sini, SPRM cari dua lelaki bantu proceeding kes rasuah di Johor, Sarawak. Lebih 20 individu positif dadah di pintu masuk sempadan rantau panjang. GSF 2.0, tentera Israel bertindak agresif berada di sekeliling kapal. Lagi, kerajaan digesa haramkan tambang bidding e-hailing. Wanita maut disyaki terjatuh dari tingkat 17 kondominium. Malaysia kecam tindakan Israel, tahan lebih 100 aktivis 2.0, tuntut pembebasan segera. Ini menurut Perdana Menteri. Lagi, saya nak memetik juga di ruangan berikutnya, sukan untuk anda berkenaan dengan dari pintu gawang, tandukan Harvard pastikan Arsenal di ambang juara EPL. Trio negara mudah libas Filipina. Ini takraw ni. Barca sambung kontrak Flick. Ini berkenaan bola sepak pula. Juga bola sepak, City awasi kejutan Bournemouth. Malaysia jumpa Vietnam di separuh akhir kuadran. Dan akhir sekali di ruangan sukan, Lopez kempunan aksi Piala Dunia. Di ruangan global, 10 terbunuh, lori dan van penumpang bertembung di utara India. Lagi, Sara Duterte di saman Senat Filipina mulakan prosiding pendakwaan. Dan Arab Saudi tahan lelaki, wanita terbabit iklan perkhidmatan haji palsu. Satu di ruangan hiburan, saya nak lihat yang mana boleh kita kongsikan kepada anda pagi ni. Robot tidak boleh ganti manusia, Sheila Amzah ulas isu AI. Menarik. Nampak kan?
1: Baik, nampak. Jom ikut Farah, boleh kita jengah dalam lain-lain akhbar untuk ruangan nasional. Ini lebih 50% pesawah madam mula tanam padi tak lama lagi. Di bawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sudah memulakan kerja penyediaan tanah bagi fasa pertama penanaman padi pada tahun ini. Dan ini pula sektor pelancongan perubatan dan Malaysia kekal berdaya tahan. Di Georgetown, Pulau Pinang, menceritanya industri pelancongan perubatan Malaysia terus berkembang mencerminkan keyakinan berterusan masyarakat antarabangsa terhadap sistem kesihatan negara yang berkualiti dan juga berpatutan. Lagi satu terakhir mesti ruangan nasional ini, di BKL lupus 4,622 kenderaan buruk sejak 2022. Itu untuk nasional. Kita beralih ke kolam sukan. Ini Malaysia mudah baham Filipina. Ukraine pula pilih jurulatih dari Itali kemudian skuad kebangsaan, manakala cerita lagi mengenai bola sepak. Kisahnya Peluang Faisal lengkapkan kisah kebangkitan luar biasa. Masihkah anda ingat dengan Faisal Halim? Nah, di mana Kapten Selangor berpeluang melakar kisah kebangkitan luar biasanya dengan lebih manis sekiranya berjaya menjulang trofi kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2025-2026. Itu untuk sukan kita rentas ke luar negara. Ini di Asia, lori van penumpang bertembung di utara India, 10 maut. Indonesia pula perketat pemantauan Ebola dan lagi satu kapal persiaran dijangkiti hantar virus tiba di hentian terakhir Rotterdam. Ini di Eropah ceritanya. JSF dakwa Israel pintas kapal flotilla berhampiran Cyprus dan ini pula IDF tahan 10 rakyatnya cuba seberang sempadan Syria. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti kepada pukul 7.30 pagi lagi 4 minit saja lagi, yeah, untuk kita sama-sama aminkan doa awal pagi.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hamba-Mu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunan-Mu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepada-Mu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepada-Mu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla wala

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Cuti Pagi.
1: Galakan dan amaran dalam mendidik anak-anak. Galakan dan amaran, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya, at-targhib, itu galakan. At-targhib, benda menyeronokkan, mengembirakan, ya. A positive reinforcement, kata orang putih. Positive reinforcement, dengan izin, ya. Iaitu the carrot approach, ataupun kaedah hadiah ganjaran. Ataupun at-tarhib, iaitu rotan, marah, itu amaran. Potong alawan, grounded ataupun tidak diizinkan keluar rumah. Ini semua kena disepadukan. Dalam mendidik anak, kena ada galakan. Dalam mendidik anak, kena ada amaran. Dalam mendidik anak, kena ada peluk cium hadiah. Dalam mendidik anak, kena ada rotan dan marah. Barulah anak membesar dengan seimbang. Anak yang tak pernah kena rotan, yang tak pernah kena marah, bila kena marah dek cikgunya, hancur anak kita. Rosak dia. Emosinya tergugat habis, terluka habis. Sebab dia tak pernah kena marah. Ada mak bapak yang datang mengamuk ke sekolah. Siapa izinkan cikgu merotan anak saya? Saya sejak kecil tak pernah rotan anak saya. Patutlah anak dalam hati cikgu lah. Patut anak buang ajar. Patut anak membuli kawan-kawan. Patut anak tak buat kerja rumah. Tak bawa buku, ya, dan sebagainya. Sebab bapaknya tak pernah didik dia dengan cara betul. Nabi SAW, ya, mendidik kita ada masanya at-targhib, mendidik anak dengan penuh kasih sayang, ganjaran, pelukan, puji-pujian, belayan. Ada masanya at-tahib, rotan, marah. Anak tak sembahyang 10 tahun ke atas, rotan, kata Nabi. Tapi selepas diberikan amaran dan didikan selama 3 tahun sejak umur 7 tahun, nampak cantiknya, ya, kaedah Nabi mengajar kita untuk didik anak. Tapi untuk memudahkan mak bapak berfikir dan mendidik anak dengan cara betul, kata ulama-ulama yang muktabar, kombinasi ataupun nisbah untuk mendidik anak dengan sebenarnya ialah 80% galakan, 20% amaran, 80% at-targhib, positive reinforcement. Puji, belai, bagi hadiah, peluk, cium, puji, belai, cium, peluk, cium yang hadiah, ya. Ini 80%. 20% marah, potong elawan, ya, rotan kalau perlu, ya, tegur dengan cara yang lebih tegas. Ini 20%. Dia punya nisbah untuk diri anak secara seimbang dan cemerlang.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: pagi dengan FM Pasir Mas Raya. Di mana juga anda berada.
1: Ya, untuk anda yang sedang dengarkan kami yang berada di Setiu Besut 96.2.
0: Good morning everybody.
1: Ya, kalau duduk di mana-mana kawasan kan, baru ni saya pergi ke hulu.
0: Pergi mana?
1: Pergi ke Hulu Besut.
0: Buat apa?
1: Adalah pergi jalan-jalan.
0: Alah, tak nak bagi tahu tak apa.
1: Okey, nanti saya bagi tahu kat awak tempat dia.
0: Okey.
1: Tapi bila masuk kat sana, saya tekan 88.9. Hulu Besut sampailah suara Kak Cik.
0: Boleh sampai. Maksud tu Kak Cik dengan siapa, Awang ke?
1: Of course lah.
0: Semestinya. Okay. Jadi awak dengar clear suara diorang eh?
1: Dah hanyut kepala jadi.
0: Oh, dah hanyut kepala.
1: Suka dengar.
0: Abang hanyut kepala ni kan, mari kita cerita hari ni. Kita buat ayat menggunakan perkataan hanyut kepala.
1: Okay. Boleh telefon kami lepas ni 0962353330.
0: Aha, dan juga 62383330. Ataupun hantar terus komen anda ataupun kata-kata dan juga ayat anda tu ke 0103446632. Teguh dan tinggi.

0: Maknya saat ni cakap benda panjang-panjang.
1: Kedua pagi di Terengganu FM. Selamat pagi Tina Fia, masih Masra Ceria di mana juga anda berada. Hari ni kita buat ayat, ayat kita bukan nak pergi sakit kepala. Kan? Tapi kadang-kadang kelakor kot ayat orang teranu ni.
2: Orang teranu ni nak kebun nyakit
1: pun. Nak kebun nyakit pun macam-macam PA, macam-macam ayat tau. Contohnya kita macam terlengung, telinga dengung. Dengung telinga.
2: Dengung telinga.
1: Senok pala.
2: Senok pala. Ya.
1: Pinoh putih mata.
2: Pinoh putih mata. Macam-macam nama. Salah satunya hanyut pala hari ni.
1: Ada faham lagi kan? Benda? Serbang rasa beti.
2: Orang luar terang juga kata mana serbang.
1: Mana serbang tu benda? Atas kepala ke guana?
2: Rupanya kebas.
1: Tapi banyak-banyak kan ayat tak buat lagi hotline tu. Segi kelakor kok. Depan
2: hidung.
1: Bagaimana awak yang depan?
2: Okey. Itu belum lagi gatal. Ya, gatal gelabek lah. Aduh lah.
1: Dah syak sangat tu.
2: Masalah kulit sebenarnya.
1: Sipat lah sikit. Bukan kurap ya?
2: Bukan. Tak, kadang-kadang nak bagi tahu tu.
1: Apa
2: masalah
1: tu?
2: Kulit tu.
1: Dah masalah kulit.
2: Doktor tanya sakit benda hari ni makcik.
1: Kapu sekali.
2: Nak boleh kesetak hanyut kepala. Dengarlah.
1: Okay. Tapi tak ambuh ayat kita begitu tak ambuh eh.
2: Hanyut kepala hari ni.
1: Hanyut kepala hari ni.
2: Hanyut kepala hari daripada Aris Mamat dekat Facebook.
1: Okey.
2: Malam ya wak. Ya wak tak boleh tidur. Pagi ni hanyut kepala wasa. Rezak lah dia kebun.
1: Kau tak boleh tidur macam dia hanyut kepala.
2: Dia kata.
1: Nak kalau orang konti pagi macam kita ni. Tak cukup tidur ke masa konti ni. Perih juga supaya kita dah hanyut kepala. Hanya Tuhan yang tahu.
2: Halo selamat pagi.
1: Ya, siapa tu?
3: Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Kak Goh, kita ayat ya hanyut kepala hari ni.
3: Ayat you gini. Hanyut kepala apa ni, kalau makan ubat semalam.
1: Mana makan ubat benda?
3: Setelah makan ubat, terlalu banyak ngak.
1: Terlalu banyak dok. Aduh, kena cek molek lah tu.
2: Terima kasih Kak Goh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baca molek. Kadang ubat darah tinggi makan ubat darah rendah.
2: Biasa kalau hanyut kepala ni dia jadi ngantuk makan ubat sema.
1: Ubat sema. Jadi hanyut lah.
2: Tu lah.
1: Sebab patutnya kita tidur tak tidur.
2: Ya.
1: Tapi ubat sema ni ada banyak ni kok.
2: Betul.
1: Orang ngantuk.
2: Ya, penting dia tulis depan tu. Dilarang mengendalikan sebarang mesin.
1: Orang tu orang ngantuk tu.
2: Nak blender je pun.
1: Kalau orang kita ni tak boleh makan. Kalau orang ngantuk silap hari bulan lambat bangun tidur. Sudah.
2: Janganlah.
1: Bahaya.
2: Ni dekat WhatsApp eh.
1: Hanyut kepala aku main kira account gini. Dok imbang-imbang pakai sudah. Waktu kita dok jadi accountant.
2: Kalau kita jadi accountant.
1: Dok boleh kita.
2: Dok boleh ha.
1: Kita bukan kategori ni.
2: Yeah.
1: Kita tengok nombor pun pino.
2: Dok jalan mana boleh ada DJ pun. Dok seimbang dok.
1: Nasib baik sahaja. Cikgu CKY ni belum pergi sekolah dah.
2: Cikgu CKY ya kabar menapa yang kita dengar eh.
4: Hanyut kepala weh. Pagi ni tak ingat nak makan ubat.
2: Ni best tak ingat. Hak tu tak ada terlebih ubat.
1: Susah sungguh lah. Jadi boleh hanyut belaka.
2: Hanyut
1: Zah dari Pakar. Guana mak-mak kering hanyut kepala lah ni. Bimbang aku kok nak boleh adik baru pula.
2: Sudah dah lah.
1: Mak umur 60 dah tu.
2: Alih pada ni. Dia kata gini pula. Payah nak hilang ni. Hanyut kepala tengok jalan jeng.
1: Jalan jeng sikit hanyut kepala dah. Ada orang tu. Benda kecil je pekit kepala dah.
2: Tak biasa. Lepas macam ibaratnya kita orang kapulu. Tiba-tiba dia mengajuk ke jalan Kuala Lumpur.
1: Tak ada apa dah lah.
2: Tak ada benda lah.
1: Pagi Selangor main Kuala Lumpur juga. Ada mana ni? Ada jalan Kuala Lumpur mana?
2: Padahal Selangor. Okay, Z Bukit Payung ni.
1: Ya, Z.
4: Seboknya sembuh minyak wangi. Hanyut kepala-kepala. Aduh lah.
1: Pasal style baru minyak ato ni.
2: Ya, kalau minyak dalam kedai ni.
1: Kedai ni jangan kata korang.
2: Dok kata korang lagi.
1: Kedai benda.
2: Hak dekat Shopee Komplek tu. Dia dah black mana?
1: Dok.
2: Dia atas-atas.
1: Atas-atas. Pahang situ.
2: Pahang situ Zee. Debor aku tengok Zee ni. Hanyut kepala.
1: Hanyut kepala.
2: Okey, Pak B pun hantarkan nota suara juga.
1: Ya, Pak B.
2: Okey.
5: Berasa hanyut kepala pagi ni. Dok cukup tidur malam.
2: Dok cukup tidur.
1: Serupa kita Pak B.
2: Dok cukup tidur, petua dia jangan jadi DJ pagi.
1: Jangan. Dok boleh. Tapi boleh pun kalau kerja gi lah.
2: Pagi tengok gi lah.
1: Kita hari ni pukul 1 dengan aku pukul 4. Tak ada apa dah lah. Pukul 1 pagi pergi dapur gonggang-gonggang tengok, eh buat apa dekat pukul 1 ni.
2: Jangan tak tengok,
1: astagfirullahalazim. Duduk tengok lagi. Lepas tengok luar jam, ingatkan jam tu bateri habis.
2: Ya.
1: Masuk dalam bilik pula tengok handset.
2: Sama.
1: Pukul 1.
2: Anyuk pala lah.
1: Anyuk pala lah sekarang ni.
2: So paka ni kabur.
1: Ya. Yeah.
2: Cuka apa ni kabur ni.
1: So paka. Anyuk molek kepala. Bahan air kopi tak dilewat. Lewat dah rumah buat teh mareng. Dia buat kerah mata tak boleh tidur.
2: Abang Jay pula ikan bawah.
1: Ya. Yeah.
2: Anyuk kepala main duduk dengan cabuk cabuk rupuk dalam pasu. Muntah masa yang kata.
1: Cabuk rupuk je pun.
2: Dia sebab gini tau. Ha. Dia duduk.
1: Okay.
2: Dia bangun degah-degah. Dia jadi anyuk kepala.
1: Tak boleh lah.
2: Cuba daripada duduk tinggung. Rokok. Bangun duduk posisi rokok dulu.
1: Dia ada step by step.
2: Step by step.
1: Jangan. Umur bertambah. Ambil dok lima main.
2: Ambil dok lima.
1: Dok lima. Bukan umur 17 kita nak main decung sana decung sini.
2: Lutut boleh hanyut lah. Halo.
1: Halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hanyut dok ni.
6: Apa tu?
1: Hanyut dok tu.
6: Allah hanyut juga. Salo makan.
1: Makan dia.
6: Pening boleh pala.
1: Makan tape ke guana?
6: Kita makan tape sekali dengan air juga. Air tape tu. Kalau makan tu kan hanyut lah. Pala.
1: Hanyut lah. Bujuk bangun hari ni.
2: Ya. Yeah.
6: Tak banyak mulut.
1: Ada apa dah lah. Main katakan kita dah tersipi-sipi tu. Cakap banyak tu.
2: Cakap benda panjang-panjang.
1: Doa yang siapa kita cakap nama benda tau.
6: Pak Tahir.
1: Terima kasih Pak Tahir.
6: Baik.
2: Waalaikumsalam.
1: You be sipi-sipi ke kita?
2: Dah gini. Dia makan tape. Belaga pula dengan air.
1: I guess. Allah.
2: Janganlah.
1: Ada orang nak bangun.
2: Almizah kat Facebook eh?
1: Ya, Almizah.
2: Hanya kepala bau. Sudah. Baca kan eh? Bau T-I-O-K. Jadilah eh?
1: Ya. Tak boleh kot kalau gini. Almizah kata, hanya kepala bau ke? Tak pakai dia drone ke?
2: Betul kan? Tak pakai dia drone. Apa hang situ lah. Dia ada orang kat top mana. Ambil jedoh kan?
1: Tak kening ke guna ke?
2: Abadi Janggo.
1: Ya, Abadi. Lama dengar cerita Abadi ni.
2: Hanyut rasa pala hari ni tak cukup tidur sebab tobat pun dia kata. Tidur ajak.
1: Tidur ajak. Dah ni naik, time naik ni, tidur lagi ni.
2: Tidur.
1: Kena kita baca, tidur tidur lagi. Kita baca tidur dah nasib kita lah.
2: Ni, 3872.
1: Syed Johan kata, sejak beroma ni, pala kerek hanyut.
2: Kena pergi cek gula tu.
1: Sudah. Kadang-kadang kita ni mikir hadonio sangat ni.
2: Dunia sejak di akhir-akhir ini.
1: Ya. Akhir zaman dah ni.
2: Itulah.
1: Ni 8706 Ufuk Timur PSSAMY. Hanya pada lori tahi getoh lalu. Wakerah gitu lah.
2: Wakerah gitu lah.
1: Memang ada.
2: Tuk saya kata.
1: Getos kerak ni kan.
2: Getos kerak ni tuk saya kata. Yebak kalau lori tu lalu. Ikan begini ke cucu dia. Bau pitih mari dah.
1: Bijak juga ayat tu lho. Sebab pitih tu.
2: Pitih tu.
1: Saya dulu toki saya ada kebun getoh.
2: Ya. Yeah.
1: Jadi kalau pergi kebun getoh dia raja lori mari ambil kan. Memang bau lah. Kita tahulah bau getoh tu gana.
2: Memang lah.
1: Tapi bau pitih tu.
2: Pitih tu.
1: Pasal sakit-sakit kepala bau getoh dah apa. Pitih ada mari.
2: Okey, Kak Abang seorang lagi ni. Kabar?
1: Yeah.
2: Anyuk kepala banyak mikir maunya aku.
1: Anyuk kepala banyak mikir sangat tu. Mimi HMZ. Anyuk kepala wasaan siapa nampak musim rumah. Candaknya aku. Nak kau bagi candak lah tu.
2: Nak ajak kita.
1: Nak ayah cerita lah kali nak ajak kau.
2: Ni lima patah perkataan.
1: Lima patah perkataan.
2: Mak losong.
1: Empat apa?
2: Anyuk kepala nyuk musim. Nak kau.
1: Macam lagu danduk eh.
2: Kalau cucu danduk kan?
1: Danduk kan? Nyut.
2: Nyut. Musim kepala. Tuan gitu lah.
1: Senggol-senggolan.
2: Hanyut kepala aku. Gitu.
1: Otor baru betul. Lagi-lagi-lagi kita buat ayat cakap Terengganu ni.
2: Ayat
1: kita hari ni hanyut kepala.
2: Siapa dia lagi ada kita?
1: Salam DJ berdua, salam bertugas. Hanyut kepala buat apa tu tahu darah naik rasa. Hati pada meeting.
2: Ikan begitu ya?
1: Pemanggil.
2: Halo.
1: Siapa tu?
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Syair ke apa ni?
7: Ini Ayah Haji.
1: Ayah Haji. Sihat Ayah Haji hari ni ketau punya tu buat apa? Kena cubik di Mak Haji ke?
7: Haji tak ada. Ayah Haji seorang Haji.
2: Memang situ.
1: Bahasa lain pula kalau gini ni.
2: Oh, ya. Yeah.
1: Tidak kata ni hanyut kepala kena ayat tu.
8: Oh, hanyut kepala darah. Darah tinggi ke darah rendah tak tahu lah.
2: Kena gecek lah tu. Sebab Ambo ni kadang-kadang DJ. Tapi kadang-kadang boleh jadi doktor juga. Baik, terima kasih Ayah Haji.
1: Janganlah. Minta maaf sudah lah bagi pihak ni. Jangan cayalah kalau bak doktor tu.
2: Okay, assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
2: Maknanya saat ni gitulah.
1: Anita Parker kata tajuk pagi ni buat saya suka seorang bawa kereta.
2: Apa pula?
1: Dia buat apa pergi suka seorang?
2: Jangan.
1: Jangan gitu, ajaklah berjemaah. Kita suka sekarang.
2: Okay lah. Kita dah dekat ke berita dah ni?
1: Dekat dah. Ulohlah, Abu Musa seorang gini.
2: Okay.
1: Salahnya kepala ni sebablah tak boleh tidur. Dia buatkan kerah mata. Bertiga orang dah buat ayat ni.
2: Soleh Haji Alil lain sikit. Suka selok, lajok, panyuk pelepala sakit. Kan main dengan dua DJ ni.
1: Allah.
2: Kita tepuk tangan. Ya,
1: dah tepuk.
2: Saya ni sporty-sporty lah ke?
1: Alhamdulillah.
2: Gitulah. Ya, pukul 8 pagi macam biasalah kita.
1: Kita ada berita dari Terengganu FM.
0: Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang.
1: Sekali pagi di Terengganu FM.

0: 8 pagi.
1: Antara paparan berita pagi ini, 40,000 pengguna Pantai Timur dijangka mendapat manfaat projek penyimpanan tenaga bateri BESS Santong dan seorang lagi jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Salimin Kesa Ahmad dalam Terengganu FM. Berita sepenuhnya. 40,000 pengguna di Pantai Timur dijangka mendapat manfaat melalui projek penyimpanan tenaga bateri BESS Santong berkapasiti 100 MW. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek BESS itu antara sistem penyimpanan tenaga bateri utiliti berskala besar pertama di negara ini. Dikenali sebagai bank tenaga pintar, ia mampu menyimpan lebihan tenaga dan menyalurkannya semula apabila diperlukan. Projek yang dibangunkan TMB itu menjadi langkah penting dalam memperkukuhkan kestabilan bekalan elektrik negara. Bernilai RM380 juta ringgit dan mula beroperasi 16 April lalu, ia mempunyai jangka hayat sehingga 15 tahun. Seorang jemaah haji wanita dari Setiu meninggal dunia akibat serangan jantung di Tanah Suci. Lembaga Tabun Haji memaklumkan, wanita berusia 63 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pukul 5.53 pagi. Jenazah dibawa ke Masjidil Haram untuk disembahyangkan selepas solat asar dan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Al-Syariah. Sebelum ini, 5 jemaah Malaysia dilaporkan meninggal dunia, termasuk 2 individu 14 Mei lalu. Seorang penyelia pasar raya maut selepas kenderaan pikap yang dipandunya merempuh tian jejantas di kilometer 84 Jalan Kuala Terengganu, Kuantan, berhampiran Kolej Vocational Dungun. Dalam kemalangan itu, mangsa Lim Sing Yang, 40 tahun, meninggal dunia akibat kecederaan parah pada bahagian badan. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, Deputi Superintendent Jumaidi Bah Chong Wei berkata, kejadian berlaku semasa kenderaan yang dipandu mangsa tiba-tiba hilang kawalan sebelum terbabas. Pasukan Terengganu FC mengesahkan akan terus bersaing dalam saingan Liga Super musim 2026-2027 selepas mendapat persetujuan prinsip daripada PBSNT. Setiausaha agungnya, Ahmad Syahrizal Yahaya berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat khas jawatankuasa eksekutif PBSNT. Bagaimanapun, proses pengstrukturan dan pendekatan baharu melibatkan pengurusan, kewangan, teknikal serta operasi perlu dilaksana. Bagi musim depan, keutamaan akan diberi kepada penyelesaian tanggungan kumulatif hutang yang berlarutan selama beberapa musim. Sekian berita disediakan Nora Zila Matsani, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.